0: diusulkan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris

0: pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
1: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
2: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
3: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
5: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
6: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
7: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
8: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata.

0: keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Azhara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1, heat 2, menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun, perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar nanti pada pukul 8 Anda bisa ikuti program Padang Menyapa. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu beberapa lagu dan juga informasi yang berikut ini.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
1: Oh, ini aku ada infonya nih.
0: Wah, bagus nih infonya.
1: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
0: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
1: Bener tuh.
2: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger, kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 1.

0: Das Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kota Padang mendorong pelestarian adat dan budaya Minangkabau melalui pengembangan fashion lokal. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Padang Fashion Summit 2026 yang menghadirkan pelaku usaha dan produk fashion di Sumatera Barat. Kegiatan dimaksud melibatkan 160 tenan yang terdiri dari pelaku kuliner, produk unggulan UMKM, serta puluhan desainer. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan hari jadi ke-357 Kota Padang berlangsung di The ZHM Premier Hotel Padang sejak kemarin. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, Padang Fashion Summit menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga sekaligus melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi tidak boleh membuat nilai budaya ditinggalkan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini. Kita masuk pada program Padang Menyapa.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam Padang Menyapa edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, adapun topik kita di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai penanganan pasca banjir dan kesiapsiagaan cuaca ekstrim. Dan untuk itu kami sudah mengundang 3 narasumber di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Yang pertama kami telah mengundang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Edral Pratama STMSC. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Edral. Belum bergabung. Kemudian kami juga mengundang Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Bapak Yuda Nugraha SSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga Bang Yudi.
1: Ya. Kemudian kami juga mengundang Pakar Perencanaan Infrastruktur dari Universitas Andalas, ada Pak Yos Safra STM Engineering SCPHD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yos.
4: Selamat pagi Bung Wahyudi, Pak Edral sama Pak Yuda, dan tentu selamat pagi juga untuk para pendengar RRI di mana saja berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di program ini melalui line telepon 0751-812-878 atau Anda bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975 dan bisa juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang yang kami sedang live streaming saat ini serta di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Padang Menyapa. Pak Edral nanti informasinya akan segera menyusul bersama kita di pagi hari ini. Jadi saya ke Pak Yuda dulu. Mungkin terkait topik kita di pagi hari ini, kalau kita lihat dari sisi klimatologinya nih Pak Yuda, apa sih yang menyebabkan curah hujan ekstrim di beberapa hari terakhir ini? Apalagi beberapa hari yang lalu sempat terjadi hujan yang seharian itu di Sumatera Barat. Seperti apa Pak Yuda?
3: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami memulai lebih dulu ya, mungkin. Ya. Jadi memang yang perlu kita pahami ialah membedakan kondisi karakteristik iklimnya juga dengan karakteristik dari cuacanya sendiri ya, atau backgroundnya sendiri. Kalau kita lihat, kalau memang di wilayah Sumatera Barat ini, kalau dalam rentang 30 tahun terakhir dan sekata rata-rata curah hujan itu memiliki dua tipe hujan satu pola. Polanya itu pola ekuatorial, di mana pola ekuatorial ini puncak hujan terjadi pada saat bulan-bulan seperti sekitar April, Mei, Maret, April.

0: yaitu puncak hujannya masih sama di bulan April, Maret, April, kemudian juga di November, Desember. Namun terdapat beberapa bulan yang kalau bisa dikatakan sekitar bulan Mei, Juni itu termasuk dalam kategori musim kemarau. Umumnya daerah-daerah ini berada di wilayah-wilayah bagian timur Sumbar seperti di Sijunjung, kemudian juga di Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, dan sekitarnya. Lalu memang dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita lihat itu yang dilihat adalah kondisi faktor kendali dari dinamika cuacanya sendiri. Jadi ada beberapa kejadian kita melihat ada pola-pola yang kita namakan pola konvergensi ya, yang ada di wilayah bagian barat dari Sumatera Barat. Kemudian juga kita melihat adanya pola siklonik. Berbeda ya antara siklon tropis dengan siklonik itu berbeda. Jadi kalau siklonik itu ada suatu pola sistem tekanan rendah yang dapat pusaran angin namun dengan intensitas yang tidak mencapai dengan siklon tropis. Yang selanjutnya itu menyebabkan hujan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, khususnya di daerah-daerah pesisir barat, dan yang paling tinggi memang terjadi di Kota Padang. Ya, kalau misalnya kita lihat kondisi ekstrim tersebut hampir merata di seluruh Kota Padang ya. Di mana kalau kita lihat memang karakteristik juga dari topografi wilayah Sumatera Barat yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia sebagai suplai atau pemasok utama uap air, itu yang menyebabkan kondisi di wilayah kita itu berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya yang secara umum di wilayah Indonesia gitu ya. Katakanlah kalau saat ini kondisi kalau dikatakan berada pada fase El Nino. El Nino. Namun dampak dari El Nino tersebut sebenarnya lebih terasa secara signifikan bagi daerah-daerah di selatan Katulistiwa, kemudian juga di daerah-daerah di Sumatera bagian tengah Lampung Selatan, yaitu mulai dari Palembang, Sumatera Selatan, Lampung, hingga daerah-daerah di timur. Lalu, mengapa di kondisi sini kita memang berada pada masih yang malah terjadi kondisi cuaca ekstrim, itu yang memang karakteristik yang berbeda. Kita melihat dari topografinya, kemudian juga dari wilayah yang berdekatan dengan Samudra India. Jadi itu yang memang perbedaan ataupun penyebab dari kondisi yang terjadi beberapa waktu belakangan itu, Pak Yudi.
1: Ya, kalau dari perkiraan BMKG sendiri untuk beberapa bulan ke depan itu apakah ada potensi juga dengan cuaca ekstrim ini di Sumatera Barat, Pak Yuda?
0: Ya, jadi kalau kita lihat untuk membuat perkiraan ya atau untuk mengambil kesimpulan hingga suatu apakah terjadi potensinya peluang hujannya seberapa, memang perlu yang perlu kita lihat adalah dari pola iklim tersebut yang kita lihat ya. Jadi kita melihat pada daerah-daerah yang berada di wilayah barat Sumatera Barat atau di bagian barat dari Bukit Barisan, memang kecenderungannya hujan itu terjadi hampir sepanjang tahun gitu ya. Namun dengan frekuensi dan juga yang peluangnya yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat dengan puncak hujan yang semakin tinggi pada bulan April, Maret, April, maupun November, Desember, tentu kecenderungan atau potensinya itu semakin kuat ya. Lalu pada bulan-bulan seperti Agustus, kita melihat memang ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan tren untuk menuju puncak kembali pada periode Agustus, September. Sedangkan untuk daerah-daerah timurnya, kita juga sama, polanya sudah mulai menunjukkan tren kembali peningkatan. Artinya, kita melihat bahwa potensi terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi, dan juga peluang terjadinya hujan tersebut itu probabilitasnya akan semakin meningkat, terutama mulai dari bulan-bulan September. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa seringkali kita merasa bahwa dengan kondisi saat ini, hujan kondisi cuaca yang cenderung cerah berawan ataupun cerah itu masih dapat terjadi hujan. Pola-pola yang kita lihat pola diurnalnya yang berbeda antara pagi dan juga siang harinya itu yang masing-masing dengan topografi yang saling mempengaruhi. Jadi memang kita melihat bahwa potensi hujan dalam beberapa waktu ke depan atau dalam bulan ini bulan Agustus itu masih cukup kuat. Seperti itu.
1: Baik. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751812.

0: 0818, bisa juga melalui WhatsApp 0811 6666 975. Dan terlihat di Zoom sudah bergabung juga bersama kita di pagi hari ini, ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, ada Pak Edral ya, sudah bergabung ya. Selamat pagi Pak Edral.
1: Selamat pagi Pak. Mohon maaf baru bisa bergabung karena pagi ini biasanya kami apel dulu ya, dan ada beberapa arahan dari pimpinan Pak.
0: Baik, baik. Dan saya ke Pak Edral langsung saja. Ini mungkin bisa diinformasikan mengenai kondisi terkini, kan beberapa hari yang lalu sempat terjadi hujan yang cukup ekstrim dan di beberapa titik ada terjadi beberapa bencana dari efek dari banjir. Nah, bagaimana kondisi terakhirnya?
1: Mohon maaf, bisa diulangi lagi? Terputus, kami terima.
0: Oke, beberapa hari lalu kan sempat terjadi di Sumatera Barat, di beberapa daerah hujan yang cukup ekstrim ya, Pak Edral ya. Nah, mungkin dari BPBD sendiri melihat ya, kondisi terkini pasca hujan ekstrim tersebut seperti apa?
1: Baik, sebentar. Terima kasih Pak. Salam hormat kepada narasumber serta salam hormat kepada Bapak moderator serta pendengar radio RRI dimanapun berada. Kenalkan, nama saya Edral Pratama, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini, mungkin sebelum kita ke topik, mungkin kita perlu mindset kita ya. Mindset kita bahwa sebagai warga masyarakat Sumatera Barat, daerah kita rawan bencana. Ada berbagai jenis bencana yang ada di Sumatera Barat, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, puting beliung, kekeringan, karhutla, gempa bumi, erupsi gunung api, ancaman tsunami, likuifaksi, abrasi pantai, dan mungkin juga apa ada epidemi dan pandemi. Nah, untuk itu perlu penguatan kapasitas kita sebagai masyarakat, dan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kapasitas ini dalam hal edukasi terkait dengan apa yang perlu kita siapkan seandainya ada potensi bahaya bencana, apa yang harus kita lakukan saat seandainya bencana terjadi, dan apa yang harus kita lakukan pada pasca bencana terjadi. Selain itu, dari pihak pemerintah juga harus punya strategi dan planning bagaimana juga kegiatan atau program kerja pada saat pra-bencana, pada saat bencana terjadi, dan saat pasca bencana. Nah, menyikapi potensi cuaca ekstrim di pada tanggal 3 sampai 4 Agustus di Sumatera Barat, ada 3 kabupaten pada saat yang bersamaan terkena bencana banjir, yaitu Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pariaman, dan Kota Padang. Untuk Kabupaten Mentawai, untuk skala mungkin tidak terlalu signifikan, untuk Kabupaten Padang Pariaman juga tidak terlalu signifikan. Yang cukup luas dampaknya adalah Kota Padang. Untuk pada saat bencana terjadi, seluruh elemen sudah bergerak sendiri dengan peralatan mereka yang miliki serta personil yang mereka miliki, dan kami BPBD juga menurunkan tim, dan kami saling berkolaborasi dan berkoordinasi terkait dengan penanganan korban yang terdampak banjir. Ada beberapa, berdasarkan informasi yang kita terima dari Pusdal Kota Padang atau BPBD Kota Padang, ada 22 kelurahan di dalam 8 kecamatan yang terdampak. Dan alhamdulillah pada hari itu juga korban rata-rata sebagian besar sudah terevakuasi semuanya. Alhamdulillah. Dan untuk data kerusakan, kami masih menunggu hasil rekapitulasi dari BPBD Kota Padang. Dan saat ini Beberapa bantuan sudah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak korban bencana banjir pada tanggal 3 sampai 4 Agustus. Pada prinsipnya, kerjasama antar instansi cukup intens dan kolaborasi serta dukungan peralatan juga dan antusias dari relawan bencana sangat tinggi. Dukungan dari masyarakat terhadap masyarakat terdampak bencana juga cukup tinggi. Alhamdulillah, semoga ya kita berharap tidak terjadi bencana ya. Namun seandainya terjadi bencana, kapasitas masyarakat Sumatera Barat umumnya sudah cukup tangguh dalam menghadapi potensi bahaya bencana atau saat terjadi bencana. Mungkin itu dulu Pak, mungkin penjelasan dari kami.
0: Baik.
1: Kami kembalikan kepada moderator.
0: Baik, Pak Hedral. Mungkin proses-proses evakuasi yang dilaksanakan oleh BPBD sendiri pada saat bencana, apa saja kendala-kendala yang paling paling sering ditemui di lapangan pada saat bencana?
1: Pada saat bencana, pertama kendalanya areal yang cukup luas. Areal yang cukup luas, di mana tidak mungkin kita tercover semuanya titik-titik itu kita lakukan dengan personil yang terbatas dan alat yang terbatas. Jadi memang butuh koordinasi dari seluruh pihak, TNI, Polri, Basarnas, relawan-relawan, kemudian ada instansi-instansi baik vertikal maupun horizontal.
0: Oke, baik. Saya geser ke Pak Yos Afra. Nah, Pak Yos, kalau dari pandangan ataupun juga yang selama ini Pak Yos amati mengenai infrastruktur dan juga mungkin tata kota di Kota Padang ini, terkhusus ketika banjir yang pada akhir-akhir ini setiap hujan sedikit saja mungkin sekitar sejam, dua jam itu sudah banyak wilayah yang tergenang, bahkan banjir di Kota Padang. Apa mungkin dari kacamata Pak Yos sendiri akar masalah dari banjir di Kota Padang ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Bung Wahyudi. Ketika kita melihat suatu bencana gitu ya, tapi kita harus melihat banyak aspek. Kalau konteks yang tadi dibicarakan oleh Pak Edward, Pak Edu ya, tentang kapasitas gitu. Nah, tentu kita bicara tentang yang namanya kapasitas yang ada gitu. Nah, ketika kita bicara tadi di awal ada bencana yang bermacam-macam beragam gitu ya. Nah, dalam konteks yang kemarin yang terakhir adalah banjir. Nah, tentu kita harus melihat bagaimana sih kapasitas dari katakanlah infrastruktur kota yang menerima banjir tersebut. Nah, tentu di sini adalah misalnya drainase kota gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Nah, kalau kita melihat tadi dari Pak Yuda mengatakan curah hujan yang ekstrim demikian tinggi gitu. Nah, tentu kita melihat ketika mendesain infrastruktur kota apakah mampu menampung volume curah hujan yang demikian ekstrim. Nah, itu yang menjadi perhatian pertama. Nah, tentu sekarang ini, selama ini mungkin dalam perencanaan-perencanaan infrastruktur, misalnya perencanaan infrastruktur jalan, ya, drainase. Nah, ini tentu kalau jalan hanya menghitung run off yang ada di jalan, kemudian itulah yang ditampung oleh drainase. Kemudian ada yang namanya bukaan kota, ya, daerah yang terbuka yang menghasilkan runoff. Runoff ini kan aliran permukaan yang diterima oleh drainase kota. Apakah mampu drainase kota itu menerima atau tidak? Kemudian ada hal lagi ketika kita melihat suatu perkembangan kota di mana jumlah penduduk semakin banyak, perumahan juga semakin besar, semakin banyak gitu ya. Nah, tentu runoff yang dihasilkan dari lahan-lahan yang terbuka ini menjadi semakin atau lahan-lahan yang tertutup ya, tertutup oleh infrastruktur jalan, kemudian apa perumahan gitu ya. Nah, apakah limpahan air, runoff air ini juga akan sudah mampu nggak drainase kota menampungnya? Nah, ketika kapasitas itu tidak cukup menampung volume runoff atau limpasan air yang ada, tentu akan terjadi limpahan dari drainase kota sehingga menimbulkan genangan, menimbulkan banjir. Nah, ini jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun atau merencanakan infrastruktur kota, terutama katakanlah tadi drainase dalam konteks banjirnya gitu ya. Nah, tadi kita mempertimbangkan ada cuaca ekstrim dengan debit apa hujan yang demikian, curah hujan yang demikian besar. Nah, tentu dalam perencanaan infrastruktur kota dalam konteks yang tadi drainase, limpasan atau run off dari lahan yang tertutup, kemudian dari curah hujan yang besar, kemudian dari buangan rumah tangga sendiri, ya, buangan cair rumah tangga, apakah mampu kota menampung drainase kota menampung itu? Ketika dia tidak mampu, maka tentu ini harus katakanlah harus di desain ulang, di redesign gitu. Nah, inilah yang harus ada. Nah, saya tidak, kalau tidak salah, Kota Padang, dalam konteks Kota Padang ini, mereka kemarin tahun lalu ada membuat master plan drainase atau saluran kota gitu. Nah, tentu kita harus melihat sejauh mana desain kemarin itu mempertimbangkan aspek-aspek yang demikian banyak, atau faktor-faktor yang demikian banyak, atau faktor-faktor yang sekarang ini sudah berubah, ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Nah, tentu itu dalam sisi perencanaan. Kemudian kalau dari sisi pelaksanaan atau implementasi atau pengawasan, ya, tentu dalam hal ini konteks drainase kota, kita tahu ketika hari hujan gitu ya, akan ada sedimen-sedimen yang akan masuk ke dalam drainase kota. Nah, sedimen ini akan membuat pendangkalan di saluran drainase. Nah, ketika pendangkalannya diisi oleh katakanlah lumpur, pasir gitu ya, atau material-material lain yang padat, sehingga tampungan air oleh drainase itu tidak seperti kapasitas semula yang di, maka perlu ketika ada katakanlah pelaksanaan pemeliharaan gitu ya, itu perlu katakanlah drainase yang sedimennya sudah penuh gitu ya, tentu harus dikeruk. Nah, ini yang harus dilakukan juga oleh kota, memaintain agar kapasitas drainase kota itu tetap mampu menampung curah hujan, buangan, atau karena lahan tertutup tadi, sehingga potensi katakanlah genangan yang terjadi di suatu wilayah atau banjir akan terjadi di suatu wilayah itu kita bisa minimalisir. Ini yang menjadi perhatian. Jadi dalam sisi perencanaan, kemudian dalam sisi pemeliharaan, bagaimana kota melihat memelihara itu. Nah, tentu kita lihat juga ini, semakin padatnya penduduk, semakin banyaknya perumahan, apakah jaringan atau ya drainase-drainase itu sudah menjadi suatu jaringan yang terintegrasi atau tidak? Ketika dia sudah tidak terintegrasi dengan baik, tentu harus menjadi perhatian pemerintah kota dalam perencanaan jaringan drainasenya menjadi yang terkoordinir, menyatu, saling kemudian saling bisa menguatkan satu sama lain, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan ketika yang namanya jaringan itu dia akan terhubung dari satu bagian ke bagian lain, atau satu ruas dengan ruas lain, atau satu saliran segmen dengan segmen lain. Nah, ini yang menjadi perhatian. Tentu kita harus melihat adanya bagaimana kota menyikapi ini. Dan yang terakhir adalah apakah ini kota ini punya katakanlah tampungan ketika keadaan darurat, kegiatan ekstrim. Memang kita lihat ada beberapa, misalnya Danau Cipago gitu ya, yang ada di pantai. Kemudian ada banjir kanal, dan mungkin ada embung-embung lain yang mungkin dibangun oleh pemerintah kota. Nah, bagaimana sistem itu terintegrasi satu sama lain, itu yang menjadi harus menjadi perhatian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana masyarakat, ini saya melihat dari tadi ada juga disampaikan oleh Pak Edo, bahwa bagaimana stakeholder ya masyarakat yang melihat katakanlah ada drainase yang tersumbat, bagaimana drainase yang ada selama ini apakah terintegrasi atau tidak, gitu ya, menyambung atau tidak. Ini kan perlu menjadi perhatian, dan tentu perlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kalau ada gangguan atau ada yang obstacle yang terjadi pada drainase, pada infrastruktur pencegah bencana banjir, ini yang harus ada saluran untuk menyampaikan itu. Itu mungkin sementara, Bung Wahyudi.
0: Baik. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, apakah memang karena sistem drainase Kota Padang itu yang katakanlah masih belum optimal, atau memang karena cuaca sekarang aja yang memang cenderung ekstrim begitu, Pak Yos?
2: Ya, kita harus jujur, Pak Wahyudi, di bawah kalau kita melihat duanya mempengaruhi, gitu ya. Bahwa memang cuaca ekstrim dengan curah hujan yang demikian besar, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita mau jujur, kita melihat jaringan drainase yang ada di Kota Padang itu belum seutuhnya saling terintegrasi, masih segmental-segmental. Kemudian juga mungkin ya kalau saya lihat kapasitasnya masih relatif belum mampu menampung volume yang demikian besar. Maka perlu redesign untuk itu. Ya, master plan-nya mungkin sudah ada, gitu ya. Tapi tentu harus pemerintah kota secara bertahap melakukan perbaikan itu.
0: Oke, baik. Pendengar, silakan kembali. Kami undang Anda untuk bergabung di Padang Menyapa melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 dan juga di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa bergabung bertanya melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming RRI YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Silakan, kami undang Anda bergabung dan juga bertanya kepada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini terkait topik kita yang kita perbincangkan, yaitu penanganan pasca banjir dan kesiapsiagaan cuaca ekstrim. Bersama tiga narasumber kita di pagi hari ini, ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Edral Pratama STMSC, kemudian Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Bapak Yuda Nugraha SSI, dan juga ada Pakar Perencanaan Infrastruktur dari Universitas Andalas, Bapak Yusafra STMNC, SC PhD ya. Silakan Anda bergabung, tapi sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita dengarkan dulu beberapa informasi yang berikut ini.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nik. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, Karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti. Anda masih mengikuti dialog Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang dan masih dalam program Padang Menyapa di pagi hari ini bersama saya Yudi Maswar. Kita masih dalam topik penanganan pasca banjir dan kesiapsiagaan cuaca ekstrim bersama tiga narasumber kita. Ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat Bapak Edral Pratama STMSC. Kemudian ada Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, ada Bapak Yuda Nugraha SSI, dan juga ada Bapak Yusafra STM Engineering SC PhD, Pakar Perencanaan Infrastruktur dari Universitas Sandala. Silakan kami undang Anda untuk bergabung di 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666-975. Baik, ini ada pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp di pagi hari ini. Selamat pagi Pro 1, saya Ola Faulina. Pertanyaan untuk Bapak yang dari BPBD. Tadi Bapak menyebutkan bahwa kita harus punya strategi dan planning untuk mengatasi bencana. Pertanyaan saya, apa contoh strategi dan juga planning yang efisien untuk mengatasi bencana tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Edral, tanggapannya ini dari pendengar kita. Izin mic-nya mungkin masih termute.

0: Baik Pak Yudi.
1: Ya.
0: Terima kasih. Salam Bu Paulina ya.
1: Iya.
0: Bu Paulina.
1: Paulina.
0: Atas pertanyaan apa strategi yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana potensi bencana yang ada di daerah kita. Mungkin kita bagi dulu. Pertama, di masyarakat, mungkin peningkatan masyarakat, bagi kami pemerintah, kami sudah membagi untuk strategi itu ke dalam tiga tahapan. Pertama, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, pada saat pra bencana, nanti kita akan mengkategorikan ke dalam dua, saat situasi tidak ada bencana atau situasi terdapat potensi bencana. Contoh, saat ini kita berada di kondisi, anggap kita berada di kondisi pra bencana. Kita mengabaikan kejadian yang 3 sampai 4 Agustus. Situasi kita pra bencana di mana tidak ada bencana yang akan mengancam. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pertama, kalau kami dari pemerintahan akan melakukan perencanaan dulu. Contoh, kontingensi seandainya ada terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan. Kemudian edukasi-edukasi. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat relawan bencana. Kemudian kita mungkin seandainya didukung dengan anggaran, kita akan melakukan penelitian, kajian-kajian terkait dengan potensi apa yang akan terjadi seandainya bencana itu terjadi. Baik dari seluruh aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian juga mungkin kita akan melakukan evaluasi tata ruang. Ini bagaimana tata ruang yang bisa didesain sehingga setiap terjadi bencana itu risiko yang akan muncul akan terminimalisir. Kemudian seandainya terjadi, bapak-bapak dari BMKG akan menginformasikan bahwa ada badai siklon yang sudah mendekati Sumatera Barat dan itu akan kemungkinan terjadi di beberapa dua hari ke depan. Nah, apa strategi kita? Kita akan lakukan mitigasi. Kemudian kita akan mengaktifkan peringatan dini, kemudian kita akan menerbitkan SK kesiapsiagaan pada seluruh instansi-instansi, seluruh jajaran-jajaran untuk segera posisi siap siaga. Bagaimana posisi siap siaga? Itu kemudian menyiapkan personilnya, menyiapkan peralatan-peralatannya, kemudian aktifkan early warning system dan seluruh jaringan komunikasi untuk diaktifkan. Jadi itu posisi seandainya ada pengumuman bencana akan terjadi dari kawan-kawan BMKG. Seandainya terjadi, kemudian kita akan beralih ke tahap saat bencana terjadi. Kita akan menyebut saat itu saat tanggap darurat. Kita akan lakukan evakuasi pertama kali. Evakuasi korban, penyelamatan bagi korban-korban yang terdampak bencana. Kemudian kita akan melakukan status tanggap darurat. Kita akan melakukan Waalaikumsalam.
2: Gimana cara? Mulai.
1: Silakan dilanjut Pak Edral.
0: Kita akan melakukan kita akan melakukan kajian cepat. Kajian cepat ini penghitungan berapa jumlah korban, berapa rumah rusak, berapa infrastruktur rusak dan posko-posko pengungsian di mana saja. Kemudian kelompok-kelompok rentan jumlahnya berapa. Hmm. Kemudian kita akan melakukan suplai logistik, pemenuhan kebutuhan dasar terhadap masyarakat-masyarakat terdampak bencana, sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan logistik. Dan kemudian kita mungkin akan tahapan perlindungan terhadap pengungsi dan kita melakukan trauma healing terhadap bagi anak-anak, mungkin ibu-ibu hamil menyusui, kelompok lansia, masyarakat berpenyakit kronis, kaum-kaum wanita. Kemudian kita beralih ke tahap setelah tanggap darurat selesai, kita beralih ke tahap pasca bencana. Apa itu pasca bencana? Itu kegiatan yang dilakukan setelah bencana terjadi, di mana meliputi kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Apa saja, kita akan memulihkan sarana dan prasarana, kita akan memulihkan struktur sosial, kemudian memulihkan ekonomi, seandainya ada lahan pertanian yang rusak, kita akan memulihkan lagi seperti semula. Kemudian kita akan menyediakan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana. Kemudian kita akan coba memulihkan kembali lingkungan. Seandainya lingkungan itu terdampak bencana, contoh material-material yang menumpuk, kita akan pulihkan kembali, kita akan singkirkan. Nah, itu ideal strategi dan perencanaan terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dan okay, kami menyadari bahwa idealnya seperti itu. Namun praktek right, di lapangan banyak akan menghadapi dilema-dilema, dinamika-dinamika seperti mungkin keterbatasan personil, keterbatasan anggaran, keterbatasan dukungan peralatan. Namun pada prinsipnya sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tinggal yeah, bagaimana dengan keterbatasan kemampuan kita bisa menyelenggarakan strategi dan perencanaan terkait penanggulangan bencana. Mungkin itu Pak Yudi.
1: Baik, saya geser ke Pak Yuda. Nah Pak Yuda, fenomena cuaca ekstrim di beberapa hari terakhir ini, apakah memang karena ada kaitannya dengan tren perubahan iklim jangka panjang, atau ini memang murni apa siklus musiman gitu Pak Yuda?
3: Baik, terkait dengan kondisi ya, memang dalam beberapa waktu belakangan, ataupun mungkin kalau kita lihat dari karakteristik jumlah ataupun dari frekuensi kejadiannya, itu memang dalam kajian-kajian ilmiah beberapa kebelakangan ini terkait juga salah satunya dengan perubahan iklimnya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa apa sih dampak dari perubahan iklim, sebenarnya kalau yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah perubahan dari pola-pola ataupun kondisi cuacanya, di mana yang dampak yang paling akan sangat terasa ialah akan meningkatnya kondisi-kondisi nilai-nilai ekstrim. Jadi pada saat-saat tertentu kita akan nilai suhu curah hujan yang akan semakin tinggi, namun pada saat tertentu juga akan terjadi kekeringan-kekeringan yang ekstrim. Dan di situ kita akan dilakukan langkah-langkah adaptif yang dinamakan sebagai langkah adaptif terhadap perubahan iklim. BMKG memiliki peran dalam perencanaan pembangunan ya, dalam satu informasi-informasi yang diberikan itu sangat disampaikan agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, mana unsur-unsur salah satu yang juga ditekankan ialah dampak dari perubahan iklim bagi suatu daerah. Jadi dengan seperti kita harus beradaptasi dengan pola perubahan iklim, kemudian juga dalam langkah-langkah mitigasi, kemudian juga rencana struktur atau perencanaan tata kota, tata ruang itu merupakan salah satu pola adaptasi dari perubahan iklim tersebut. Jadi,
1: ya, baik. Pendengar silakan kembali bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666975 dan juga di kanal YouTube ataupun juga di aplikasi RRI Digital di kesempatan pagi hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Saya ke Pak Yosapra. Nah Pak Yos, ini kalau terkait infrastruktur drainase yang ada di Kota Padang, untuk jangka panjangnya jika tidak menginginkan banjir ini semakin semakin seperti katakanlah seperti Kota Jakarta ya, yang cuma berhujan beberapa jam saja atau beberapa menit saja, kurang dari sejam itu sudah menggenang di hampir seluruh kota. Nah, apa nih kalau dari sisi perencanaan infrastrukturnya untuk solusi jangka panjang?
4: Iya, terima kasih Bung Wahyudi. Masih kedengaran suara saya ya? Bisa ditangkap?
1: Iya, bisa.
4: Oke. Okay. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana untuk jangka panjang, tentu kita harus apa ya? Harus sesuai dengan katakanlah prosedur atau tahapan dalam perencanaan tersebut. Ketika kita bicara untuk jangka panjang, kita harus bicara tentang master plan konteks banjir ya di Kota Padang ke drainase. Master plan drainase itu seperti apa? Apakah sudah mengakomodir potensi-potensi yang disebutkan tadi? Seberapa yang saya di awal sudah saya sampaikan juga gitu. bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, kalau dulu mungkin hanya bicara tentang banjir rencana. Kalau sekarang ini tidak lagi banjir rencana, tapi banjir ekstrim yang terjadi. Nah, sejauh mana kapasitas master plan perencanaan drainase tersebut yang ada di perkotaan mampu menampung itu. Nah, tentu tadi juga disampaikan oleh Pak Ed bahwa kalau dari sisi BPPD tadi ada juga yang menyampaikan bagaimana sih perubahan tata ruang yang terjadi. Konteks itu dalam kota adalah bagaimana pembangunan perumahan pemukiman yang ada di perkotaan. Sejauh mana drainase pemukiman itu didesain sesuai dengan mampu menampung volume yang terjadi. Tentu kalau kita bicara tentang jangka panjang tentu sejauh mana master plan kota yang sudah dibuat kemudian direview lagi. Setelah direview tentu kita sesuaikan dengan apa hasil review dan sejauh mana konsistensi kota untuk membangun jaringan drainase kota yang adaptif terhadap perubahan, yang adaptif terhadap bencana yang akan terjadi. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu dalam sisi pembangunan infrastrukturnya secara fisik. Tapi secara non-fisik, sejauh mana pemerintah Kota Padang menyiapkan masyarakatnya siap terhadap bencana dan bagaimana adaptif atau bisa ketika bencana itu terjadi, bagaimana sikap warga, ya, bagaimana kesiapan warga menghadapi bencana. Tapi sebelum itu masyarakat tentu harus mengetahui juga ketika melihat infrastruktur yang kota yang ada, sejauh mana juga masyarakat memberikan masukan, saran dan responnya terhadap hal-hal ketika drainase jaringan drainase tersebut ada gangguan dan seterusnya. Nah, itulah jangka panjang yang harus disiapkan oleh pemerintah kota. Jadi dari sisi fisiknya, kemudian dari sosial kemasyarakatannya, dan tentu dari sisi pemerintahan sendiri, bagaimana bentuk koordinasi ketika sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Dan itu sudah ada sih badannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi, dan Kota, dan adanya TNI dan Polri. Bagaimana kolaborasi dan koordinasi stakeholder yang ada ke depan dalam mitigasi, penanggulangan, tanggap darurat dan seterusnya dari bencana tersebut. Ini yang harus disiapkan oleh pemerintah.
1: Oke. Baik, saya geser lagi ke Pak Edral. Nah, Pak Edral, bagaimana evaluasi dari BPBD sendiri terkait banjir-banjir sebelumnya yang sampai sekarang mungkin belum ada ditindaklanjuti sehingga risiko di titik yang sama itu terus berulang ketika terjadinya banjir?
0: Ini kejadian yang sudah memang kami akui banyak PR yang harus dilakukan Pak Yudi. Pertama seperti yang Pak Yasafra bilang, benahi drainase, benahi sungai-sungai, terutama sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Itu dari aspek infrastruktur. Dan kemudian juga dari aspek lingkungan mungkin agar dipulihkan kembali kondisi kawasan hutan kita, terutama Kota Padang ini kan hampir 60-70% ini kan kawasan hutan. Kita kan berada di dataran aluvial ini. Nah, itu agar dipulihkan kembali melalui OPD teknis terkait sehingga air lari dikurangi kehadiran vegetasi yang mampu menopang, mampu menyimpan dan menjaga kekuatan struktur tanah yang di lokasi hutan kita. Terkait infrastruktur dan pemulihan lingkungan, masih banyak PR yang harus dilakukan dan memang butuh tidak mampu pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi memang harus butuh dukungan dari pemerintah pusat. Jadi namun dalam hal ini kita tetap memaksimalkan dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ke depan masih ada dukungan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan rekon di Provinsi Sumatera Barat.
1: Yeah.
0: Kita benahi juga adalah data. Bagaimana BPBD Kabupaten Kota seandainya bencana terjadi, data bisa kita rekap, bisa kita kumpulkan secara akurat dalam waktu yang cepat. Sehingga itu bisa menjadi acuan bagi pemimpin, pimpinan untuk mengambil keputusan. Kemudian juga acuan bagi BNPB dalam mengevaluasi keadaan banjir yang ada di wilayah Sumatera Barat, juga membantu donatur-donatur untuk mengirimkan bantuan nantinya. Itu sangat penting sekali terkait data, dan itu masih menjadi PR kita juga bagi kita bisa menyajikan data dalam waktu yang tidak terlalu lama pasca terjadi kejadian bencana. Mungkin itu dulu Pak Yudi.
1: Oke. Baik, nah Pak Yuda, tantangan terbesar dari BMKG kan bukan cuma menyampaikan peringatan ataupun juga menyampaikan informasi-informasi perkiraan cuaca, tapi juga memastikan bahwa itu direspon oleh masyarakat dan juga stakeholder terkait. Nah, sejauh ini seperti apa?
4: Ya, terkait memang ada beberapa tantangan ya yang dirasakan oleh BMKG. Jadi informasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat maupun bahkan kepada stakeholder itu bagaimana mereka memahami atau mengerti apa isi dari informasi tersebut. Karena kita memberikan informasi berkaitan dengan cuaca maupun perkiraan cuaca, kemudian apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan informasi tersebut, memang masih beberapa masyarakat yang masih belum memahami. Dan di situ kami selalu mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi melalui program literasi yang diadakan oleh Sumatera Barat, bekerjasama juga dengan instansi-instansi, satunya BPBD, kemudian Dinas Pariwisata. Selanjutnya juga kita selalu menyampaikan sosialisasi-sosialisasi, baik itu melalui media sosial pun kanal-kanal media chatting juga, grup-grup WhatsApp itu kepada stakeholder. Karena untuk semakin meningkatkan atau menjangkau secara luas informasi tersebut gitu ya. Jadi memang ada beberapa karakteristiknya. Jadi kalau karakteristik kita melihat dari generasi-generasi yang terbaru itu cenderung lebih mudah bosan gitu. Jadi informasi terus yang kita sampaikan harus dalam cerita yang menarik, kemudian juga tidak perlu panjang, namun isinya pun harus sampai melalui media sosial. Yang kedua, penggunaan dari media-media seperti salah satunya RRI ini juga bisa meningkatkan pemahaman pada masyarakat. Dan tentu saja kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan saat ini. Jadi memang tantangan tersebut yang kita harapkan dapat meminimalisir potensi hazard ataupun juga masyarakat akan semakin mudah memahami dan selalu mengikuti arahan-arahan dari instansi terkait ini BPBD atau petugas TNI Polri dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana itu.
1: Baik Pak Yuda. Pukul 8:53 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita dalam Padang Menyapa, mungkin saya meminta dari masing-masing narasumber itu bisa menyampaikan satu closing statement singkat untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Pak Yosafra, silakan Pak Yosafra.
4: Ya, terima kasih. Tentu ketika kita bicara tentang kapasitas atau kemampuan dari daerah untuk menghadapi bencana, banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita siapkan. Dan hal ini adalah bahwa dari pemerintahan bagaimana membuat master plan penanganan tersebut, kemudian dari masyarakat bagaimana menghadapi, menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Bukan berarti kita menunggu mengharapkan bencana, tidak, tapi kita bagaimana kesiapan kita, readiness kita terhadap apa yang akan terjadi, kesiapan kita Nah, tentu kerjasama stakeholder menjadi sangat penting di sini, karena banyak hal, banyak sektor yang harus kita siapkan, bahwa tadi ada dari sisi infrastruktur sendiri, dari sosialnya sendiri, kemudian dari ekonomi dan lingkungan sendiri, kemudian bagaimana pemerintah mengkolaborasikan semua stakeholder yang bisa menghadapi atau menyiapkan diri dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Betul, potensinya tentu akan semakin besar, karena kita dengar tadi bahwa dari BMKG bahwa cuaca tidak menentu, kemudian volume atau kapasitas volume yang terjadi curah hujan yang semakin besar, kemudian juga tidak lupa bencana-bencana lain yang potensinya juga besar, bisa dilongsor, longsor, gunung api, badai dan seterusnya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk semua pihak, untuk semua stakeholder yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Edral, silakan Pak Edral. Pak Edral pertama, silakan closing statementnya.
0: Pertama untuk strategi perlu kolaborasi pentahelix dari dari pemerintah, instansi pemerintah, kemudian akademisi, media, masyarakat, dunia usaha, untuk berkolaborasi kita bagaimana kita bersama-sama tahu dan mempunyai perencanaan strategi apa yang akan kita lakukan saat pra-bencana, saat kejadian darurat, dan saat pasca bencana. Dan kita juga berharap semoga Provinsi Sumatera Barat ini sebagai daerah yang rawan bencana betul-betul menjadi atensi oleh pemerintah pusat, terutama dalam rangka perkuatan mitigasi terhadap potensi bencana yang akan terjadi di Sumatera Barat. Apa itu mitigasi? Upaya-upaya yang perlu kita lakukan pencegahan, baik itu peningkatan kapasitas, kemudian perkuatan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat. Kita melihat saat ini infrastruktur kita betul-betul rentan terhadap bencana. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, infrastruktur kita bisa dibenahi kembali, kemudian dibangun yang menjadi suatu infrastruktur yang betul-betul tangguh dan tahan terhadap kejadian bencana.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian mungkin itu dulu Pak Idin.
1: Baik, Pak Yuda, silakan Pak Yuda.
3: Baik, mungkin sudah cukup banyak ya tadi sampaikan Pak Yes dan Pak Edo. Mungkin kami dari BMKG menyampaikan bahwa agar masyarakat kenali dulu karakteristik wilayahnya, kondisi iklim maupun cuaca-cuaca, terutama bagi masyarakat yang umumnya berada di lokasi-lokasi rawan, karena kejadian bencana itu tidak sekarang, tidak hanya berulang, namun juga lebih cenderung bisa bersifat meluas. Katakanlah kita melihat bahwa adanya perubahan iklim juga menyakibatkan beberapa fenomena cuaca baru, seperti ada siklon tropis yang bahkan terjadi di dekat khatulistiwa, dan juga itu menjadi kita harus lebih adaptif. Yang selanjutnya, kita pada saat kondisi bencana cenderung terjadi informasi yang pertebaran atau simpang siur ya, atau bisa kita katakan hoax. Kami menyampaikan masyarakat untuk tidak terpengaruh atau tidak panik pada informasi tersebut, dan selalu validasi informasi yang resmi dikeluarkan oleh BMKG agar mitigasi atau kesiapsiagaan kita lebih baik lagi. Ini yang kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Yuda Nugraha, terima kasih Pak Edral Pratama, dan juga terima kasih Pak Yosafra untuk perbincangannya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton serta berpartisipasi dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Akhirnya saya Yudi Maswa beserta narasumber kita di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut, menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait.

0: melalui telepon 0751 812 878 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi.

0: Barat ataupun pelayanan-pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian lebih, ya silahkan Anda bergabung melalui line telepon 0751 812878, bisa juga melalui WhatsApp 0811 666 6975, di aplikasi RRI Digital juga boleh. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Iya.
1: Maswar.
0: Iya, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana ini?
1: Halo RRI, dengan John Lesmana di Dadok Tunggul Hitam.
0: John Lesmana di Dadok Tunggul Hitam. Oke. Okay. Gimana Bang John? Ya. Apa yang mau diinformasikan? Ada laporan, ada pengaduan?
1: Ada sangat kali, sangat ada.
0: Ah, silahkan.
1: Iya.
0: Tentang apa nih?
1: Itu gue tunggu Pak Wahyudi Maswar Nyar nih.
0: Yang lain kan ada, kenapa harus nunggu saya?
1: Tapi ini yang luar biasanya.
0: Kenapa?
1: Adalah rahasia itu, rahasia pabrik.
0: Oh, rahasia pabrik.
1: Perusahaan.
0: Iya. Oke, boleh.
1: Ini terkait hari Jumat kemarin.
0: Hari Jumat lalu kemarin.
1: Iya, tanggal 7 Agustus.
0: Ah.
1: Telah terjadi saling main adu fisik, apa sudah terjadi main fisik lah gitu. Main fisik ini bukan sembarang Bang Ye. Aparat sendiri.
0: Aparat apa itu?
1: Aparat kepolisian, keamanan lah.
0: Kepolisian dengan?
1: Dengan Penko. Kejadiannya agak, ya, Penko. Kejadiannya kayak gini, Bang Ye. Orang ini kan pergi mau ke bandara lah ceritanya.
0: Naik kendaraan.
1: Iya, pergi, ya, pergi ke bandara sama motor. Orang ini ya.
0: Jadi yang siapa nih ke bandara, yang siapa?
1: Yang si korban.
0: Dari
1: Kota Padang.
0: Oke, okay. Masyarakat berarti ya. Masyarakat. Sipil berarti ya.
1: Ya, sipil ya, Pemko lah, tapi sipilnya lah. Jadi entah cemana. Jadi orang ini sama-sama pergi, tujuannya sama-sama pergi ke bandara juga, Polda gitu juga. Dari personil Polda Sumatera Barat. Orang ini, Polda ini menjemput Kepala Perpustakaan Republik Indonesia, artinya dari pusat ya. Jadi setelah apa, selip menyelip, jadi saat sempat beritanya itu sempat membahayakan Kapolda Sumatera Barat, namanya di jalan raya lah, sama tahu lah kita kan. Jadi entah cemana, nggak terima Polda nih, Bang Yudi. Jadi turunlah 4 personil dari Polda Sumatera Barat. Jadi yang Polda Sumatera Barat ini memukul si korban sampai kacamatanya itu patah. Nah, jadi setelah kejadian, orang itu udah minta maaf, sementara dipukul juga. Nah, jadi saya berpesan, kita ini aparat, jangan jadi yang keparat. Pejabat jangan jadi penjahat, dan pemborong jangan jadi pembohong, kan gitu Pak Yudi. Inti masukannya ceritanya. Kita tahu di hukum ini Direktrimum Pak Yudi, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum. Namanya Kombes Pol Teddy Fanani dari Polda Sumatera Barat. Jadi saya mohon, kalau kita sebagai seorang keparat, tapi polisi ini untuk masyarakat kok main fisik sih? Akan itu pertanyaannya. Nah, kita tahu hukum. Kok kita sendiri yang melanggar hukum? Enak saja Kombes Pol Teddy Fanani ini gak ada saya pukul, dibilangnya di Kompas TV. Ayahnya gak ada. Atau takut bajunya ditanggal kan? sama Bidpropam.

0: akan itu jadi saya mau. Mudah-mudahan saya ingin dapat penjelasan bagaimana kasusnya sekarang. Jadi dari khususnya dari Propam lah, Propam Polda Sumatera Barat.
1: Penjelasan.
0: Mudah-mudahan dari Febian Safitra, Bu Maulina Galip Sleman bisa menghubungi orang itu. Kalau dapat dari kepolisian dari Polda Sumbar langsung. Ini jangan macam-macam. Tapi polisi untuk masyarakat. Kok kita jadi yang keparat kan gitu?
1: Baik.
0: Itu Bang Yudi.
1: Mudah-mudahan
0: dari tim Febian Safitra dan
2: Ini langsung ya Febian Safitra sama Maulina ya, langsung ini ya. Udah amanah ini berarti nih.
0: Langsung kalau mudah-mudahan dari Bu Maulina. Dari kepolisiannya langsung Bu Maulina. Kapan perlu Bu Maulina dari BIP Propamnya langsung dari atasnya. Kapan perlu dari Pak Siswantoro Komandan Propam. Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi, sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Salam teman-teman untuk di RRI Padang Rejon. Lesmana di Dadoe
2: Pak Yudi. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang John Lesmana ya, sudah gabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Kembali di line telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ajo.
2: Ajo. Oke, Jo.
3: Masih tentang kevalidan pengurangan dan penambahan pulsa.
2: Kevalidan?
3: Ya, validasinya. Akurat apa tidak akuratnya, Pak. Sudah mungkin 4 kali saya telepon di sini, tujuannya untuk Telkomsel. Mungkin belum ada respon. Kita alihkan sekarang, Pak, ke Badan Meteorologi, Pak.
2: Badan Meteorologi, ya?
3: Ya, meteorologi yang melakukan kalibrasi tela ulang, Pak, untuk semua alat ukur. Sesuai undang-undang meteorologi legal, semua alat ukur harus dikalibrasi, Pak. Diganti tanda cap sah teranya berkala. Seperti kita beli bahan bakar di SPBU, beli cabai, itu kan harus di tela dulu, Pak, alatnya. Sementara kalau kita anggap, kita tunjukkan aja sekarang, Pak, Telkomsel, mungkin ini untuk semua, Pak. Telkomsel, alatnya entah di mana, siapa yang mengawasi, kita kan nggak tahu, Pak. Peredarannya, kalau saya baca-baca, ini sekitar 300 miliar per hari, Pak. Jadi kalau kita beli pulsa 10 ribu, apa benar 10 ribu masuknya? Setelah itu kita telepon 1 ribu, apa benar sisanya hanya 9 ribu? Bisa-bisa jadi 11 ribu nanti atau 8 ribu. Kan ada yang dirugikan. Nah, inilah fungsinya Badan Meteorologi untuk melakukan akurasi setiap pembayaran. Ini undang-undang bicara, Pak. Mohon ditanyakan ke Badan Meteorologi, apakah mereka tahu ini alat ukur ini? Pernah nggak melakukan kalibrasi? Jadi jangan sama timbangan cabai, bawang, itu aja yang dikejar-kejar terus, Pak. Ya, SPBU saya rasa udah rajin, Pak. Yang ini mungkin, saya sebetulnya ini juga mengedukasi masyarakat bahwa ini ada persoalan yang mungkin Bapak juga tidak tahu nih, Pak. Siapa yang ngawasi ini? Kita silakan aja uang kita beli pulsa 150 ribu. Tapi ya udah, kadang-kadang kita agak kaget, kok cepat. Kan itu aja, Pak. Ya, kepastiannya untuk pegangan kita kan tidak ada, Pak. Seperti metelan PDAM itu juga di tela bersalah, Pak. Ada cap sah telanya. Kalau nggak salah itu 5 tahun, 1 kali 5 tahun. Yang ini alat penambahan dan pengurangan pulsa, siapa yang mengawasi? Karena udah 4 kali saya bertanya, tidak ada respon dari Telkomsel kayaknya. Ya, kita edukasi ke masyarakat, mudah-mudahan dinas meteorologi, dinas perdagangan, di bawah dinas perdagangan kalau nggak salah nih, Pak. Mungkin dia bisa menjelaskan. Ya, itu aja, Pak. Makasih, Pak.
2: Baik, terima kasih, Ajo. Terima kasih, Ajo, ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Ini terkait tera alat ukur ya. Ya nanti kita coba teruskan dulu. Kita coba sampaikan dulu ke meteorologi, badan meteorologi ya. Apakah memang masuk dalam ranah badan meteorologi atau bukan? Nanti kita coba cari tahu dulu ya. Oke, kembali yang mau bergabung lagi di 0751812878 bisa juga melalui WhatsApp 0811666975 di pagi hari ini yang ingin memberikan informasi-informasi, laporan-laporan, pengaduan-pengaduan terkait pelayanan publik yang ada di Kota Padang ataupun juga yang ada di instansi-instansi swasta, boleh. Pokoknya yang terkait dengan pelayanan publik ya. Silakan bergabung di 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666975. Kalau belum ada, kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
1: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Sini pos, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sudah ada di Halo RRI. Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Pendengar. Saat ini pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Halo RRI, yang mau bergabung boleh di pagi hari ini. Yang mau memberikan pengaduan, informasi-informasi menarik, atau informasi-informasi penting, informasi-informasi genting yang perlu segera diambil tindakan, boleh silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975. Tadi sudah ada Bang John Lesmana dari Dado Tunggul Hitam, kemudian juga ada Ajo dari Padang, ya sudah bergabung dan semuanya sudah dicatat, ya kami sudah mencatat apa yang disampaikan dan nanti kita coba untuk meneruskan pesan dari pendengar-pendengar yang sudah bergabung kepada instansi ataupun juga pihak yang dituju, ya agar bisa segera ditindaklanjuti. Dan saya disclaimer dulu, ya kenapa disclaimer? Karena posisi Halo RRI adalah menampung, ya menampung laporan-laporan yang ada, dan kami juga menjadi jembatan, tentunya tidak secara instan bisa langsung ditanggapi, ya tentunya butuh waktu, butuh durasi, mungkin proses yang bisa saja sebentar, bisa saja lama, ya. Dan mungkin proses ataupun juga respon yang lama belum tentu belum tentu juga itu tidak merespon. Mungkin karena ada proses-proses lainnya, ya SOP-SOP yang harus dijalani. Jadi mohon bersabar buat Anda. Kalau memang rasanya perlu diulang lagi untuk disampaikan, silakan ulangi lagi, ya di edisi berikutnya. Misalnya kan Halo RRI hadir di 3 hari dalam 1 minggu, ya. Senin, Rabu, dan Jumat. Anda sampaikan Senin, Rabu belum ada tanggapan, Anda coba sampaikan lagi Jumat. Seninnya lagi belum ada tanggapan, sampaikan lagi Rabu, ya. Karena kita tentu butuh proses juga, ya. Dan juga instansi tempuh juga yang dituju pun juga membutuhkan proses dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI Padang. Silakan mendengar kembali bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp ya, yang mungkin lebih nyaman untuk mengetik ya, menulis, menuliskan keluhannya, menuliskan laporannya, pengaduannya, silakan gunakan WhatsApp ya. Atau di aplikasi RRI Digital juga boleh. Di aplikasi di RRI Digital juga berbasis tulisan ya. Jadi silakan Anda tulis apa yang ingin Anda sampaikan. Bisa melalui line telepon, bisa melalui WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya Anda memang ingin langsung berinteraksi, bisa langsung menghubungi line telepon biasa 0751-812-878. Di telepon WhatsApp pun juga bisa 0811-6666-975 di pagi hari ini dalam program Halo RRI ya, yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Silakan pendengar kembali untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan informasi di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
6: ya.
7: Saya Yudi.
6: Iya, dengan siapa?
7: Aku dimana? Ika di Batipuh.
6: Ika di Batipuh, mana nih?
7: Wah. Saya mau bilang, minta tolong, karena racing ini marak lagi waktu sama Kak Rita udah hilang beberapa hari. Tapi dari 2 hari kemarin sampai malam tadi, ya Allah, jam setengah 1, jam setengah 2, bolak-balik 3 motor kayak gitu. Anak bayi banyak, ibu lansia banyak, yang ya, sakit jantung. Bagaimana cara menanggulanginya, Dayudi?
6: Okay. Emang kemarin itu sudah ada
7: sudah,
6: respon?
7: Sudah, mama sama Kak udah hilang agak seminggu.
6: Seminggu
7: terus,
6: hilang?
7: Kemarin, balik lagi, dia lebih dasar lagi, kaget-kaget kita. Kita baru mau tidur, tutup warung jam 12, jam setengah 1. Ya Allah, subhanallah, selas lagi. Mondar-mandir dia. Dia dulu dibilangin sama orang, dia marah-marah dia. Kata-katanya kasar, jadi orang gak berani lagi. Orang bilangin. Itu yang
6: perangkat,
7: kedua.
6: Perangkat desa di situ gimana?
7: Hah?
6: Perangkat desa di situ bagaimana?
7: Oh, kayaknya cuek aja.
6: Cuek aja perangkat
7: enggak,
6: desanya.
7: Enggak apa, enggak ada, padahal polinya dekat itu. Enggak apa.
6: Oke.
7: Yang kedua, itu anak-anak yang di bawah umur yang kelas 1 SMP itu loh, Dayudi. Dia bawa motor, bawa boncengan 3 lagi pergi ke sekolah. Kemarin, minggu yang lalu ada mak-man sumpur yang kena apa musibah, langsung meninggal. Dia menabrak, dia senggolnya guru SD berapa ya, sama anaknya. Dia nggak tahu gimana cara menyelip, dia karena tergesa-gesa, dia takut terlambat sekolah, masuk dia ke kolong itu mobil kap orang, langsung meninggal. Yang kalau kita kalau dapat kalau anak-anak yang di bawah umur, kalau enggak diajarin gimana rambu-rambunya kalau mau bawa motor, atau enggak dikasih gitu loh, Dayudi.
6: Kalau anak-anak ya orang tuanya masing-masing sih harusnya.
7: Iya, enggak mau dibilangin dia jangan bonceng 3, tapi anaknya tuh pas sudah keluar, ya orang-orang tuanya kadang bangga juga, dia anaknya masih kecil udah dikasih motor, kan enggak wajar. Tapi kalau udah berapa hari, udah beberapa kali ini anak-anak sekolah aja yang kena kecelakaan bawa motor itu, yang ugal-ugalan anak sekolah umumnya. Jadi kita kan kalau ada dari Pak Camat bilangin ke jorong-jorong gitu loh.
6: Ya udah pernah sampaikan ke Pak Camatnya?
7: Belum kan jauh dari Yudi.
6: Nah, kalau atau di apa? Kepala jorongnya?
7: Belum, soalnya kan jorong yang pakai motor itu beda-beda. Ada jorong yang lain-lainnya. Kan aku jalurnya kan jalur jalan lintas.
6: Ya mungkin mungkin Ika bisa sampaikan ke kepala jorongnya Ika dulu, nanti biar kepala jorongnya koordinasi dengan kepala jorong yang lainnya, kan bisa aja kayak gitu. Minimal kan disampaikan dulu nih.
7: Kadang kepala jorongnya tuh nggak gitulah. Kemarin kan kabel di depan rumah Ika tuh kan kabel telepon tuh pas ibu kalah wafat, Ika di rumah kakak kalah 15 hari itu kabel telekomnya ditaruh di depan kaca ke di atas tingkatnya, nggak bisa jendela dibuka. Ada dibilangin ke orang kerja Pak Wali itu, sampai sekarang nggak bisa diurusnya. Nggak bisa dibuka sekarang jendelanya.
6: Ini kalau boleh, boleh tahu di apa nih, di orang mana?
7: Di bawah kita lah.
6: Ya lebih lengkapnya mana? Kok kan nggak semua juga yang
7: jalannya tahu. Jalan lintas saja, Dayudi.
6: Jalan lintas, jalan lintas Solo. Jalan lintas Solo.
7: Solo Batipuh bawah.
6: Batipuh bawah.
7: Iya, Batipuh baru lah kalau bahasanya. Di bawah Pitala, di bawah Bunga Tanjung.
6: Nama jorongnya?
7: Jorong apa ya namanya tuh ya? Masuknya.
6: Jorong apa?
7: Masalahnya kakak di tepinya ada Yudi. Jorong
6: Tapi masa gak tahu nama jorong sendiri?
7: Iya sih tahu.
6: Jorong apa?
7: Jorong masuk jorong Maika di tepi jalan ini jorongnya dua. Ada pulai, ada apa, jalan tepat di kani nggak masuk jorong, jalan lintas aja dibilangnya kayak gitu dari dulunya. Kita soalnya pindahan.
6: Ya, berarti masuknya ke apa tuh? Ke jorong pakai kecamatan?
7: Jorongnya jorong Bunga Tanjung.
6: Jorong Bunga Tanjung, oke.
7: Masuk Bunga Tanjung itu.
6: Kecamatan?
7: Kecamatannya Batipuh.
6: Batipuh.
7: Batipuh camatnya.
6: Itu berarti kabupaten atau kota apa?
7: Tanah Datar kabupatennya.
6: Kabupaten Tanah Datar ya.
7: Kecamatannya Batipu.
6: Oke.
7: Makasih ya Dayudi.
6: Oke Ika.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ika di Batipu untuk informasinya di pagi hari ini ya. Yang lain masih mau bergabung boleh di 0751812878 ataupun juga melalui WhatsApp 0811666975 di kesempatan pagi hari ini. Kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
10: Ih, bahasa apa sih itu?
11: Giat dan Ris
10: adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
11: Aku ingin jadi reporter.
12: Kelak aku ingin jadi peluan.
13: Cita-citaku, bingung aku.
14: Aku sih pengen jadi musisi.
15: Kalau aku ingin jadi presiden.
16: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sudah ada di program Halo RRI ya. Silakan kembali, saya undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada Bang Joles Mana di Dadok Tunggul Hitam, lalu ada Ajo di Padang, dan juga ada Ika di Batipuah ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI. Baik, kita ada respon ya. Saya mau hadirkan dulu respon terkait usulan Ajo untuk dibuatkan sumur bor agar berguna sebagai antisipasi terjadinya bencana banjir bandang seperti beberapa waktu yang lalu ya. Dan dari tim Halo RRI sudah menghubungi pihak PDAM dan sudah direspon oleh Kepala atau Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Bapak Hendra Pebrizal Esos MM. Dan beliau telah mengirimkan voice note sebagai respon dari usulan yang disampaikan oleh Ajo ya, terkait pembuatan sumur bor. Dan berikut respon dari Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Bapak Hendra Pebrizal Esos MM.
2: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Pebrizal, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang. Bahwa sesuai dengan adanya usulan masyarakat Kota Padang agar PDAM membuat sumur bor, bahwa saat ini Perumda Air Minum Kota Padang sudah mempunyai sebanyak 12 unit sumur bor, di mana dari 12 unit tersebut yang aktif saat ini hanya 3 unit. 9 lagi itu jaringannya sudah dilalui oleh perpipaan melalui sumber air permukaan, di mana pembuatan sumur bor ini tidak dianjurkan lagi oleh pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi juga, dan sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang bahwa pengenaan pajak air bawah tanah ini jauh lebih besar daripada tarif air minum yang kita terapkan kepada masyarakat. Dan saat ini tarif air minum kita tetap kita berikan subsidi kepada masyarakat Kota Padang, terutama untuk golongan rumah tangga miskin, rumah tangga menengah ke bawah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi tanggapan ataupun juga respon dari pihak PDAM yang langsung direspon oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Bapak Hendra Pebrizal Esos MM, terkait dengan usulan Ajo ya untuk pembuatan sumur bor. Baik, berikutnya saya ada informasi keluhan juga dari masyarakat yang masuk melalui WhatsApp, yaitu dari Syakib ya, di Kota Padang, meminta kepada instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang menjadikan trotoar di depan gedung Inspektorat Kota Padang Jalan Sawahan atau di gedung DPRD lama, dan selain itu juga kiri kanan jalan dijadikan tempat parkir. Oke. Jadi Syakib meminta kepada instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir di trotoar depan gedung Inspektorat Kota Padang atau di depan gedung DPRD lama di Jalan Sawahan. Selain itu juga kiri kanan jalan, berarti bahu jalan, juga dijadikan tempat parkir, ya. Nah, pertanyaan tentu apakah ini merupakan tempat parkir legal atau tempat parkir ilegal? Nah, itu dong pertanyaannya. Selama ini mungkin kita mengenal juru parkir ilegal. Nah, sekarang apakah tempat parkirnya ini ilegal atau ilegal? Nah, kita coba nanti jembatan ini ya, Sakib ya, seperti apa respon dari instansi-instansi yang ada kaitannya dengan perparkiran dan juga jalan di Jalan Sawahan. Silakan kembali pendengar yang mau bergabung lagi di 0751 812 878. Saat ini pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut, kita jeda untuk beberapa yang berikut ini.
3: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
4: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
3: Ini loh, mau bayar listrik.
4: Mau bayar listrik mah gak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
3: Olin? Apaan tuh?
4: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
5: Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna. Khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sudah ada di program Halo RRI. Pendengar, ada lagi keluhan dari masyarakat. Ini dari Pak Syakib yang mengeluhkan, meminta kepada instansi-instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang menjadikan trotoar di depan gedung Inspektorat Kota Padang atau depan gedung DPRD lama di Jalan Sawahan sebagai tempat parkir. Selain itu juga di bahu jalan kiri kanan juga dijadikan tempat parkir, dan saya melihat juga ada kendaraan-kendaraan berplat merah ikut parkir di trotoar. Oke, okay. Dan untuk itu tim sudah coba menghubungi pihak dari Dinas Perhubungan Kota Padang. Di pagi hari ini saya sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Bapak Yudi Indrasani melalui line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yudi. Ya, apa kabar Pak Yudi?
2: Kabar baik.
1: Iya. Baik Pak Yudi, ini terkait keluhan dan juga laporan dari masyarakat di Halo RRI tentang adanya kendaraan-kendaraan yang parkir di atas trotoar di depan gedung Inspektorat Kota Padang, dan ada kendaraan-kendaraan berplat merah juga nih Pak Yudi. Silakan Pak Yudi.
2: Baik, terima kasih. Pertama tentu saya sampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada Pak Sakit atas laporan ini, informasi ini. Tentu kita akan segera tindak lanjuti, apalagi di trotoar ya, trotoar bukan untuk parkir tapi memang untuk pejalan kaki, ini akan segera kita tindak lanjuti. Demikian
1: RRI. Iya, baik. Terkait juga bahu jalan di kiri kanan yang dijadikan tempat parkir, gimana Pak Yudi?
2: Ya. Bahu jalan ini memang kita saat ini prioritas yang untuk penertiban itu di kawasan kawasan tertib lalu lintas, yaitu Jalan Khatib Sulaiman, kemudian Jalan Sudirman. Nah ini memang prioritas, tapi tidak untuk demikian kalau apabila terjadi persoalan kemacetan, kita juga di jalan-jalan lain akan melakukan penertiban juga. Demikian ya.
1: Oke, okay. Untuk kendaraan-kendaraan berplat merah yang juga parkir di trotoar
2: ya, di Inspektorat akan menyurati ya, Inspektorat juga nanti bahwa apabila ada plat merah untuk PNS ya yang menyalahi aturan, itu juga akan surati instansi yang juga nanti.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Yudi atas responnya pagi hari ini untuk masyarakat kita di pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Ada himbauan mungkin terkait perparkiran di Kota Padang ini?
2: Ya, itu himbauan kami ya kepada masyarakat pengguna jalan ya. Parkirlah di tempat yang sudah ditentukan. Karena memang apabila parkir tidak di tempat itu akan mengganggu ya sirkulasi lalu lintas dan kenyamanan lalu lintas. Intinya kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi. Demikian kami bawa kepada seluruh masyarakat. Mematuhi juga aturan-aturan yang ada selain dari parkir juga untuk menjaga keselamatan dan kelancaran melintas Kota Padang.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi atas responnya terhadap masyarakat di Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mendengar respon dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Bapak Yudi Indrasani. Baik, pendengar, saat ini pukul 9:54 waktu Indonesia Barat, sepertinya waktu kita sudah di penghujung. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi di pagi hari ini dalam Halo RRI, dan untuk Anda yang sudah melaporkan, memberikan keluhan, laporan, pengaduan, mohon bersabar, kita terus coba untuk jembatani apa yang Anda sampaikan ke pihak-pihak yang terkait ya. Jadi jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Berarti frekuensinya 3 kali seminggu ya. 3 kali dalam 1 minggu Anda bisa monitor terus, Anda bisa awasi terus bagaimana perkembangan pertanyaan Anda, laporan Anda, ya. Kalau misalnya memang belum direspon, Anda bisa ingatkan lagi, laporkan lagi, silakan saja. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Jangan lupa, Halo RRI akan kembali di hari Rabu, dan mulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda dalam Padang pagi ini. Berikutnya dari Padang siang ini, Anda akan ditemani oleh Lydia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Mendengar Sekretaris Umum Indonesia Creative Cities Network ICCN Ida Bagus Agung Gunartawa menilai Kota Padang dalam jalur yang tepat menuju pengakuan jejaring kota kreatif dunia berbasis gastronomi. Hal dimaksud disampaikannya saat sesi Talk on Taste di kawasan Kota Tua kemarin. Menurutnya, pengakuan UNESCO terhadap narasi sejarah komunitas kuliner yang ada di Kota Padang bisa menginspirasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang kaya cita rasa. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar untuk Anda semuanya ya? Selamat pagi jelang siang. Ketemu di hari Senin.

0: yang datang akhirnya ke Kota Padang. Ya, walaupun pagi-pagi ngantuk-ngantuk karena harus beraktivitas kembali ya, tapi semoga tidak mengganggu ya aktivitas Anda semua pendengar. Karena hari Senin itu banyak biasanya yang harus dikerjain ya. Tetap semangat untuk semuanya. Kalau emang lagi ngantuk-ngantuk ya, ngopi dulu boleh ya, atau jadi cemilan dulu, break dulu ya, coffee break. Walaupun tidak harus minum kopi ya, nyemil-nyemil gitu biar matanya bisa melek lagi ya. Lebih melek juga nih sekarang ada Sally Dia Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pengaruh utama gender. Nah, kita akan dengarkan dulu bajala udara berikut ini pendengar ya, tentang bahaya penyalahgunaan AI. Oke, untuk Anda semuanya selamat diikuti.
1: Selamat siang saudara pendengar, semoga kita semua semangat untuk menjalani hari dan tetap semangat untuk mengikuti program hari ini. Saudara pendengar, hari ini kita akan membahas topik mengenai bahaya penyalahgunaan AI. Di era teknologi yang semakin maju, kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering kita kenal dengan sebutan AI telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. AI dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, muncul pula tantangan baru yang perlu kita hadapi bersama. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi AI untuk menghasilkan konten yang merugikan orang lain, khususnya konten yang mengeksploitasi atau merendahkan perempuan di ruang digital. Fenomena ini semakin sering ditemukan di media sosial. Beberapa orang menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi gambar atau konten yang tidak pantas, bahkan menggunakan wajah seseorang tanpa izin. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, bahkan trauma bagi korban. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Kok pada serem banget sih? Apaan tuh, Put? Kamu lagi lihat apa?
3: Ini nih, akhir-akhir ini aku sering banget lihat di media sosial orang-orang bahas tentang AI yang bisa ngehasilin gambar atau video. Ternyata banyak banget yang nyalahgunain.
2: Ah, itu. Aku juga ngelihat itu. Banyak yang menggunakan AI untuk hal yang bermanfaat. Tapi ada juga yang memakainya untuk membuat konten yang tidak pantas, terutama yang menargetkan perempuan.
3: Yang bikin aku kaget tuh, ada orang yang wajahnya diambil dari foto biasa, lalu dimanipulasi dengan AI menjadi sesuatu yang gak pantas. Padahal mereka gak pernah melakukan hal tersebut.
2: Benar, itu merugikan banget. Bayangin deh kalau seseorang tiba-tiba ngelihat wajahnya digunakan dalam konten yang tidak sesuai tanpa izin. Dampaknya bisa besar banget, baik mental maupun sosial.
3: Menurutku itu bukan cuma soal teknologi kan ya, tapi juga soal etika. Teknologi sebenarnya netral, tapi gimana kita sebagai manusia gunainnya untuk hal-hal yang bermanfaat.
2: Betul, AI hanyalah alat. Kalau digunakan untuk hal yang baik, tentu sangat bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk mengeksploitasi orang lain, itu jelas melanggar norma dan bisa merugikan banyak pihak.
3: Aku juga berpikir tentang dampak buruknya bagi perempuan. Banyak perempuan jadi merasa tidak aman di ruang digital karena takut foto mereka disalahgunain sama orang-orang yang gak bertanggung jawab.
2: Itu masalah yang serius. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk berkomunikasi dan berbagi hal positif, bukan tempat yang membuat orang merasa takut atau tidak nyaman.
3: Menurut kamu, kenapa masih ada orang yang menyalahgunakan hal seperti itu sih?
2: Mungkin karena mereka merasa anonim di internet. Mereka berpikir tindakan mereka tidak akan berdampak langsung. Padahal sebenarnya dampaknya bisa sangat besar bagi korban.
3: Iya tuh, kadang orang lupa bahwa di balik setiap foto atau akun media sosial ada manusia yang punya perasaan.
2: Benar, selain itu, kurangnya pemahaman tentang etika digital juga menjadi faktor. Banyak orang belum menyadari bahwa teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab.
3: Menurut kamu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini?
2: Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu edukasi. Orang perlu memahami bahwa penyalahgunaan teknologi seperti ini bisa merugikan orang lain dan bahkan melanggar hukum.
3: Aku setuju. Edukasi digital memang penting, apalagi untuk generasi muda yang sangat aktif di internet.
2: Yang kedua adalah kesadaran sebagai pengguna internet. Kita harus berpikir sebelum membuat atau menyebarkan sesuatu, Put. Apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak?
3: Kadang orang cuma ikut-ikutan tren tanpa mikirin dampaknya apa.
2: Iya, benar banget. Padahal setiap tindakan

0: Di dunia digital tetap memiliki konsekuensi.
1: Aku juga merasa penting bagi platform media sosial untuk lebih tegas dalam mengawasi konten seperti ini.
0: Betul, platform digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan penggunanya.
1: Kalau dipikir-pikir, AI sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat baik jika digunakan dengan benar.
0: Benar, Put. AI bisa membantu memudahkan pekerjaan. Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada niat penggunanya.
1: Jadi, sebenarnya yang perlu dibangun adalah kesadaran moral dan etika bagi yang gunainnya.
0: Benar sekali. Teknologi yang canggih harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar.
1: Aku berharap ke depannya semakin banyak orang yang menggunakan AI untuk hal-hal yang lebih positif lagi.
0: Aku juga berharap begitu, Put, karena teknologi seharusnya membantu manusia menjadi lebih baik, bukan malah merugikan sesama.
1: Setidaknya kita bisa mulai dari diri sendiri dulu, dengan menggunakan teknologi secara bijak.
0: Benar, dan juga mengingatkan orang lain jika melihat penyalahgunaan teknologi.
1: Karena menciptakan ruang digital yang aman adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju.
2: Wow, rame banget nih di media sosial. Ada gosip baru ya? Komentar dulu ah, biar dibilang update.
3: Yakin dulu, udah dicek belum kebenarannya?
2: Ih, ngapain dicek? Yang penting lagi rame, viral nih.
3: Nah, ini dia nih, jempolnya gesit tapi pikirannya ketinggalan. Sekali posting tanpa mikir, efeknya bisa kemana-mana. Hoax nyebar, orang tersinggung, dan ujung-ujungnya malu sendiri.

Elsa menilai bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Artificial intelligence memberikan kemudahan dalam pekerjaan. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa disalahgunakan jika tidak diiringi dengan kesadaran, etika, dan tanggung jawab. Penyalahgunaan AI untuk membuat konten yang merendahkan atau mengeksploitasi perempuan merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi dapat digunakan secara tidak bijak. Sebagai pengguna teknologi, kita memiliki peran penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan menghargai sesama. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk menciptakan hal-hal positif. Saudara pendengar, demikianlah program hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gak kerasa 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia sebentar lagi akan datang ya. Kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Salah satu lagu yang sering dinyanyikan, yang pasti juga dinyanyikan dalam pengibaran bendera sang merah putih atau di upacara, itu adalah Mengheningkan Cipta. Lagu karya Truno Prawit ya, ini mengingatkan kita untuk mengenang sekaligus menghormati jasa para pahlawan dengan seluruh angkasa. Tuh, selalu ya, dulu yang sering nyanyi, paduan suara, mainin pianika. Wow. Jadi makna lagu ini ya berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang udah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya itu juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan juga pengorbanan. Di lagu ini juga menggambarkan para pahlawan sebagai sosok jasa yang jasa dan perjuangannya itu tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Siapa nih dari Anda yang masih hafal sama lagu Mengheningkan Cipta?

0: berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Nah, tadi lagu mengheningkan cipta. Sekarang di 17-an ya pendengar, selalu ada hal yang menarik, yaitu lomba-lomba, perlombaan yang banyak diikuti oleh anak-anak, yang dewasa juga, ya ibu-ibu juga banyak ya, yang unik-unik gitu. Tapi salah satu lomba yang dari masa ke masa, lomba legend lah ya, ada yang namanya lomba tarik tambang. Ini khas banget di perayaan 17 Agustus. Mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan ya. Dalam sebuah kelompok itu dibagi dua, itu akhirnya inilah menyatukan kekuatan untuk bisa menarik-narik tambang. Siapa yang tertarik, nah itulah yang menang ya. Ditarik tambang termasuk permainan tradisional yang bisa melatih kerjasama serta kekompakan antar peserta. Dan nilai ini membuat permainan sederhana ini memiliki pesan sosial yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat kerjasama dalam tarik tambang ini juga mencerminkan nilai gotong royong yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peserta belajar bahwa sebuah tujuan bersama dapat dicapai melalui keterlibatan, dukungan, serta koordinasi seluruh anggota kelompok. Nilai sportivitas turut juga jadi bagian penting karena peserta harus mengikuti perlombaan dengan menghormati aturan serta kelompok lawan. Persaingan dalam permainan kemudian dapat berlangsung secara sehat tanpa menghilangkan semangat kebersamaan antar peserta. Siapa nih yang di lingkungannya bakal bikin lomba tarik tambang? Seru pasti.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.

Anda? Cina telah meluncurkan rumah sakit AI atau kecerdasan buatan pertama di dunia yang dijuluki Rumah Sakit Agen. Fasilitas inovatif ini diklaim mampu menangani hingga 3.000 pasien per hari dan berpotensi menyelamatkan jutaan nyawa. Dijuluki Rumah Sakit Agen, fasilitas virtual ini berpotensi menyelamatkan jutaan nyawa melalui interaksi otonomnya. Dikembangkan oleh para peneliti dari Universitas Tsinghua di Beijing, Rumah Sakit Agen menggunakan robot dokter AI yang mampu melakukan diagnosis dan perawatan pasien secara otonom. Sistem ini mencakup 14 dokter AI dan 4 perawat AI yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mensimulasikan seluruh proses diagnosis dan perawatan termasuk konsultasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut. Menurut kepala tim peneliti rumah sakit, Liu Yang, robot dokter AI ini mampu menangani hingga 10.000 pasien dalam beberapa hari. Hal ini menjadikan Rumah Sakit Agen sebagai solusi yang sangat efisien untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan akses perawatan kesehatan bagi masyarakat. Semua dokter AI dikembangkan untuk mendiagnosis penyakit dan merumuskan rencana perawatan terperinci, sementara 4 perawat berfokus pada dukungan sehari-hari.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Untuk kalian semuanya, selamat mengikuti.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Cinta Bukan Dusta dari Noah ya, kembali di Pro 1 RRI Padang. Pendengar, setelah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, lanjut masih ada seri di permata menemani Anda semuanya ya, dengan rangkaian hiburan dan informasi seperti yang satu ini, Indonesia Jaya dari Fatin and Friends.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang kuat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Pendengar Akademi Futsal Risefa Talawi Sawah Lunto ini sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara tahun 2026 zona Sumatera Barat. Di laga final yang berlangsung di Reveille Futsal Kota Padang Minggu 9 Agustus kemarin, Risefa menundukkan pasangan Sayo dengan skor tipis 4-3. Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang ini ya, masing-masing dicetak oleh Kevin Marcelino, terus ada Gilang Alian Gino, ada 3 gol juga dari pasangan Sayo disumbangkan Zulkarnain Katono di menit keempat, Karvindo Iqbal, terus ada juga Muhammad Adrian Jauza Fauzi. Ketua Asosiasi Futsal Kota Sawah Lunto, Marta Dinata Itano, bilang kalau keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Risefa karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFM tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket menuju babak nasional. Wih, keren. Dan selain meraih gelar juara, Risefa juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih menjadi best player, Virus Fadil Rinaldi sebagai best young player, ada Yerius Rianto sebagai best head coach. Ya, sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai top scorer dengan 11 gol dan juga Wandi Arya dari pasangan Sayu sebagai best goalkeeper. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan Risefa Talawi Sawah Lunto sebagai salah satu kekuatan baru futsal Sumatera Barat yang siap bersaing di tingkat nasional.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.

0: Pendengar, tingginya antusiasme masyarakat pada kegiatan Padang Gastronomi Market hari ketiga dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang stok hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan, sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat sejumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebutkan, kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1.

0: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru udah minta transferan.
0: Yeay, kamu kan tahu nongkrong di kafe itu gak murah. Terus aku juga harus shopping, belum lagi beli paket.

Bacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah

0: dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Rosa dengerin informasi dan inspirasi. Cuaca panas, enak banget minum yang seger-seger ya pendengar ya. Salah satu minuman favorit yang kalau dipesan itu adalah lemon tea, ice lemon tea. Wow, ini seger manis ya, semanis aku. Oke deh, jadi adalah perpaduan teh dan lemon ya, dengan cita rasa yang segar, yang manis, yang seger, pokoknya gitu ya. Dan es batu jadi pelengkapnya, bisa makin enak banget itu tenggorokan. Sebagian orang suka juga menambahkan madu sebagai pemanis alaminya, nggak pakai gula pasir gitu. Terus ada ditambahin daun mint juga, wah semakin enak. Ice lemon tea ini mudah banget ditemukan di mana aja. Yang sasetan juga ada ya. Selain menyegarkan pendengar, lemon ini juga memberikan aroma citrus yang berpadu dengan rasa teh, dan kombinasi ini menciptakan keseimbangan rasa yang manis, asam, terus sedikit pahit dari tehnya sendiri ya. Minuman ini kayaknya potensi untuk jualan, untuk banyak meraup keuntungan itu besar ya, karena emang banyak pencinta lemon tea. Dan ini jadi pilihan favorit juga ya, karena rasanya ringan dan mudah untuk dinikmati. Kapan aja cocok ya, kalau lagi panas es lemon tea, kalau lagi dingin lemon tea hang.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini ya. Pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan ya untuk azan zuhur bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat. Tahu enggak? Enggak tahu.
4: Enggak tahu.
3: Faktanya tahu enggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri, itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih, sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,
9: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya bagi kaum muslim dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dan selamat santap siang juga untuk Anda yang sedang makan siang bareng sama rekan kerja, lagi makan siang bareng sama teman-teman sekolah ya, ataupun lagi makan sendirian, enggak sendirian karena Pro 1 menemani Anda. Okay, pendengar mempunyai gaya hidup yang monoton ya, seperti mengharuskan karyawan yang duduk menghadap komputer selama berjam-jam. Ini udah jadi realitas baru ya di dunia kerja modern. Sayangnya kebiasaan pasif ini menyimpan ancaman tersembunyi loh, yang perlahan-lahan bisa menurunkan kualitas kesehatan tubuh secara drastis. Duduk terlalu lama tanpa jeda terbukti dapat memperlambat sistem metabolisme serta memicu kekakuan pada otot-otot tubuh. Untuk mengatasi ancaman tersebut, tren kesehatan teranyar yang dikenal dengan namanya micro workout. Nah, sekarang ini mulai ramai diadopsi di berbagai perkantoran. Konsep olahraga kilat ini fokusnya itu pada aktivitas fisik intens berdurasi sangat singkat yang dilakukan di sela-sela waktu kerja. Anda nggak perlu ya mengganti pakaian olahraga ataupun pergi ke pusat kebugaran untuk bisa mempraktekkan metode praktis ini. Sederhana ya, gerakannya seperti peregangan lengan, memutar bahu atau stretch yang dapat dilakukan langsung tanpa harus meninggalkan meja kerja Anda. Pilihan lain yang bisa Anda lakukan yang gak kalah efektif juga adalah dengan sengaja menggunakan tangga manual daripada lift saat hendak menuju kantin kantor. Nah, hal kecil ini bisa Anda lakukan ya biar tubuh Anda tetap bugar walaupun pekerjaan Anda lebih banyak yang duduk begitu.
1: Hai tuan.
2: Hai.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Bandung Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dan untuk mereka yang sudah memilah ini, ya diberi semacam insentif kah agar mereka menjadi lebih motivasi lagi. Karena untuk mengurusi sampah ini butuh effort yang luar biasa.
3: Pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
4: Yang dampak yang paling akan sangat terasa ialah akan meningkatnya kondisi-kondisi nilai-nilai ekstrim. Jadi pada saat-saat tertentu kita akan nilai suhu curah hujan yang akan semakin tinggi.
1: Sari Berita. Bank Sampah Ampang Sayo dorong Pemko Padang perkuat gerakan pilah sampah. Akademi Riseva Talawi Sawalunto juara LFN Sumbar 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Lydia Permata. Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri Kota Padang berharap pemerintah Kota Padang semakin memperkuat dukungan terhadap keberadaan bank sampah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya. Selain edukasi, masyarakat juga perlu diberikan fasilitas agar sampah yang telah dipilah dapat disalurkan ke bank sampah. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
5: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Direktur Bank Sampah Ampang Sayo Kota Padang Nola Fitriwati mengatakan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat lebih aktif memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah akan memberikan dampak besar terhadap pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Karena itu, sinergi antara pemerintah, bank sampah, dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Nola menyebut masyarakat yang telah konsisten melakukan pemilahan sampah dapat diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi. Menurutnya langkah tersebut dapat mendorong semakin banyak warga untuk ikut dalam gerakan pengelolaan sampah.
2: Dan untuk mereka yang sudah memilah ini, ya diberi semacam insentif kah agar mereka menjadi lebih motivasi lagi. Karena untuk mengurusi sampah ini butuh effort yang luar biasa dan tidak sehari dua hari. Jadi dukungan dari pemerintah Kota Padang agar apa yang dilakukan oleh bank sampah ini sejalan dengan yang diinginkan oleh Kota Padang. Dan kalau kami punya cita-citanya itu Kota Padang merdeka sampah.
5: Nola menambahkan pengelolaan sampah membutuhkan proses panjang dan komitmen bersama. Untuk itu, dukungan pemerintah perlu diberikan secara berkelanjutan agar upaya yang dilakukan bank sampah sesuai dengan program pemerintah Kota Padang dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sawalunto terus mempersiapkan sektor pariwisata menghadapi potensi peningkatan kunjungan wisatawan seiring banyaknya agenda dan event yang akan digelar sepanjang 2026, salah satunya kesiapan hotel dan penginapan.
6: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Disparpora Kota Sawalunto, Meldi Hidayah Marta, mengatakan berbagai kegiatan yang masuk dalam kalender event Sawalunto melibatkan sejumlah pihak termasuk perusahaan, komunitas maupun pihak swasta. Menurut Meldi, meningkatnya jumlah kegiatan tentu berpotensi mendongkrak kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kesiapan fasilitas akomodasi bagi para tamu yang datang ke Kota Sawalunto. Meldi menyampaikan, terkait kesiapan hotel dan penginapan, Disparpora Kota Sawalunto telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha akomodasi. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelola hotel dan penginapan siap memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Tawan.
7: Sudah persiapkan hotel kami kan dengan seluruh hotel dan homestay ada mitra kerjasama lah dalam hal promosi pariwisata dan salah satunya memang di samping itu tanggung jawab dinas untuk melakukan pembinaan ke pelaku industri pariwisata. Hotel kan pelaku industri itu kami di bidang destinasi dan industri pariwisata rutin untuk melakukan pembinaan baik informasi-informasi event ke penginapan tersebut.
6: Meldi menambahkan, sejumlah kegiatan yang berlangsung di Kota Sawalunto diperkirakan membuat tingkat hunian hotel meningkat, terutama pada periode dengan banyak agenda pariwisata. Pemerintah berharap pelaku usaha akomodasi dapat mempersiapkan pelayanan dan fasilitas secara optimal sehingga wisatawan merasa nyaman selama berada di Kota Sawalunto. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Minangkabau, wilayah Sumatera Barat hingga beberapa bulan ke depan masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
8: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan masyarakat diharapkan untuk dapat membedakan karakteristik perubahan iklim dan perubahan cuaca. Dijelaskannya, di wilayah Sumatera Barat dalam rentang waktu 2 atau 3 tahun terakhir, rata-rata curah hujan memiliki 2 tipe hujan dan 1 pola, yakni pola ekstatorial. Puncaknya hujan terjadi pada saat bulan Maret dan April, dan puncak lainnya di sekitar bulan November dan Desember. Sedangkan untuk karakteristik iklimnya, Yuda Nugraha menjelaskan, yakni ada pola ekuatorial tipe 2. Daerah yang memiliki ekuatorial tipe 2 ini puncak hujannya masih sama, yakni di bulan Maret dan April, serta November dan Desember.
4: Memang dalam beberapa waktu belakangan, karakteristik jumlah ataupun dari frekuensi kejadiannya, itu memang dalam kajian-kajian ilmiah beberapa kebelakangan ini terkait juga salah satunya dengan perubahan iklimnya. Kalau misalnya kita lihat bahwa apa sih dampak dari perubahan iklim, yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah perubahan dari pola-pola ataupun kondisi cuacanya, di mana yang dampak yang paling akan sangat terasa ialah akan meningkatnya kondisi-kondisi nilai-nilai ekstrim. Jadi pada saat-saat tertentu kita akan nilai suhu curah hujan yang akan semakin tinggi.
8: Untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut, Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha, meminta masyarakat untuk dapat mengenali kondisi karakteristik wilayah tempat tinggalnya, kondisi iklim, dan cuaca, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti di sepanjang bantaran aliran sungai, lereng perbukitan, dan di pinggir laut. Kejadian bencana tidak dapat diprediksi kapan terjadinya.
1: Pemerintah Kabupaten Solo mendukung penguatan sektor pertanian melalui sejumlah program bantuan. Salah satunya dukungan bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian terhadap petani di Nagari Talang.
6: Wakil Bupati Kabupaten Solo, Chandra, kemarin mengatakan penguatan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas di Kabupaten Solo, terutama dengan berbagai program bantuan yang diberikan kepada petani. Di antaranya, program bantuan yang diperoleh petani di Nagari Talang dengan program optimalisasi lahan. Chandra menyampaikan, pada program optimalisasi lahan, sebanyak 14 kelompok tani mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya, sementara 6 kelompok tani lainnya mendapatkan bantuan pembangunan dan irigasi tersier.
9: Nagari Talang, alhamdulillah kita di Nagari Talang ini mendapat bantuan oplah optimalisasi lahan dari Kementerian Pertanian, ada 14 kelompok. Kemudian juga bantuan irigasi tersier, 6 kelompok yang sudah jalan.
6: Chandra mengungkapkan, adapun total anggaran yang digelontorkan untuk program optimalisasi lahan dan irigasi tersier mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dengan dukungan anggaran yang diberikan dimaksud, diharapkan dapat dimanfaatkan petani secara maksimal sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Chandra menambahkan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan pendampingan agar berbagai program pertanian yang diterima masyarakat benar-benar memberikan hasil terbaik. Pengawasan dan pembinaan dinilai penting agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Akademi Futsal Risefa Talawi Sawahlunto sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final yang berlangsung

0: dan Muhammad Adrian Jauzah Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Kota Salunto, Marta Dinata Itano mengatakan keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Risepa karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LPN tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket ke babak nasional. Menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah, KONI, PSSI serta masyarakat Kota Salunto.
1: Alhamdulillah, Akademi Risepa Salunto berhasil menjadi juara Liga Futsal Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Risepa Salunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional. Ini berkat kerja keras pemain tentunya, dukungan dari para ofisial, para pelatih.
0: Marta menambahkan menghadapi kompetisi tingkat nasional, Risepa akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat. Sementara itu pelatih fisik Akademi Risepa, Lutfi Miftah Purkana menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan persiapan secara menyeluruh. Seleksi pemain juga tetap terbuka, tidak hanya dari skuad Akademi Risepa, tetapi juga dari pemain tim lain yang tampil pada LFN Zona Sumbar, guna membentuk kekuatan terbaik untuk menghadapi babak nasional.
2: Untuk persiapan nasional, nantinya kami akan tetap melakukan seleksi berjalan, baik dari pemain yang main di Akademi Risepa maupun dari tim-tim lain yang menjadi peserta Linus.
0: Selain meraih gelar juara di Risepa, juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih sebagai Best Player, Fairuz Fadil Rinaldi sebagai Best Young Player, dan Yeri Yusrianto sebagai Best Head Coach. Sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai Top Scorer dengan 11 gol, dan Wandi Arya dari Pasaman Sayo sebagai Best Goalkeeper. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Bank Sampah Ampang Sayo dorong Pemko Padang perkuat gerakan pilah sampah. Akademisi Risepa Talawi Sawah Lunto juara LFN Sumbar 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, opsi 100% Indonesia ya. Untuk anda yang ingin ikutan, silakan seperti biasa. Bisa telepon ke 0751-812-878 ataupun di 0811-666-6975. Silakan untuk seksi pertama, 3 penelpon seperti biasa ya. Assalamualaikum, Rosa itu opsi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, terus Pepen Indonesia, Kak Lydia, bukan Yeyen.
0: Lydia bukan Yeyen, maksudnya apa?
1: Maksudnya Lydia aja, tak pakai Yeyen di depan maksudnya.
0: Oh gitu, Yeyen ya. Lydia, oh iya. Ya deh, oke deh Hanafi, apa kabar?
1: Ya.
0: Apa kabar Hanafi?
1: Baik, sehat, oh, ya, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kali dia gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Baiklah, Hanafi. Lidah bacain dulu ya.
1: Sebutin.
0: Iya, bacain dulu, sebutin dulu ya. Oke, ada Aldi Maldini, biar aku yang pergi. Agnes Monica, teruskanlah. 5 Minutes Aisyah, terus Angelin Situmorang, mantan. Terus Ran, Warna-Warni Dunia, Doni Maula, Menari Sampai Tua, Fatin Jingga, Sherina Gregetan, Sheila on Seven, Pejantan Tangguh, Shi Tak Akan Ada Lagi Patah Hati, Seventeen Semua Untukmu, Tip X Selamat Jalan, Tompi Sedari Dulu, terus ada Padi Sang Penghibur, Krisdayanti Salah Tingkah, Domino Siapa Yang Pantas, Drive Wanita Terindah, Marcel Candu Asmara, Peter Pan Langit Tak Mendengar.
1: Lagu ini Candu Asmara aja.
0: Candu Asmara boleh, salamnya silakan.
1: Ya, salam buat Kak Lydia yang gitu guys. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat buatnya Bang Tajuddin di Minasa. Terus salam buat Bu Izanum. Buat Uncle Gazi, buat Kama, Kak Mary. Ya, terus buat yang ini Bang Andi di Sira, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Teddy, kemudian salam buat Bang Hendra, Bang Andi di Sira, buat semuanya aja Kak Lydia.
0: Okay. Thank you, ditunggu lagunya.
1: Itu aja. Terima kasih Kak Lydia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi dirimu data. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Iya, Ibu Irza, gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat baik. Lydia gimana kabarnya?
0: Sehat juga alhamdulillah. Oke deh Bu.
2: Udah makan?
0: Udah alhamdulillah. Bu Irza udah makan belum?
2: Udah
0: juga. Sama kita berarti ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Ibu mau request lagu yang mana nih?
2: Seventeen tadi apa judulnya?
0: Seventeen lagunya itu adalah Semua Untukmu.
2: Ah itu aja deh, Seventeen aja.
0: Seventeen, boleh. Salamnya silakan Ibu.
2: Salamnya.

0: Manor, buatnya Bu Ayu, buatnya Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ika di Patipu, buatnya Diana, pokoknya semuanya aja lali dia yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irsah nunggu lagi di Para Pisang ya. Lanjut lagi satu penelpon terakhir di sesi 1 ya. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Teddy.
2: Iya, Kak.
1: Apa kabar?
2: 100% Indonesia ya, Kak ya.
1: 100% Indonesia ya, tidak ada selain Indonesia ya.
2: Iya. Kabar baik, Kak, gimana?
1: Baik juga, alhamdulillah.
2: Kemana Kak, suara Kak jarang Bang Teddy dengar? Cuci ada. Lagi Kak, Kak?
1: Enggak, ada, enggak. Masa?
2: Ya, di acara request ini udah lama Kak, gak muncul.
1: Oh, Senin kemarin muncul, Bang Teddy-nya gak muncul.
2: Oh, tuh.
1: Bang Teddy-nya gak ada, ada dong, masa gak ada?
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Tapi yang malam, itu Senin itu siang apa malam?
1: Senin siang.
2: Oh, Senin sih. Oh, kalau siang ini dimaklumin aja, Kak. Tapi kalau udah malam, nah itu kan udah waktunya nyantai, istirahat, atau lagi-lagi apa, gitu kan.
1: Oke.
2: Lagu Bang Teddy, Aldi Madini, Kak.
1: Aldi Madini, biar aku yang pergi.
2: Iya.
1: Ya, sudah. Ya, pergilah,
2: itu
1: pergilah.
2: Aja. Ya, Kak, ya?
1: Pergilah.
2: Salam buat yang udah...
1: kan judulnya. Ya udah.
2: Iya,
1: salam ya, silakan.
2: Iya, iya, iya, iya. Biar aku yang pergi ya, Kak ya. Iya. Salam buat Anapi sama Ibu Izahano. Terus nanti yang di belakang disalamin semua tanpa terkecuali ya, Kak ya. Jadi siapa yang gabung kita salamin ya, Kak ya.
1: Oke.
2: Spesialnya buat Akak lah ya.
1: Ya.
2: Sehat selalu Kak, tetap semangat dan jaga kesehatan ya Kak ya.
1: Insya Allah.
2: Oke deh kalau begitu. Makasih banyak Akak.
1: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Teddy. Ya, tiga penelpon langsung deh. Candu Asmara dari Marcel. Lanjut Seventeen semua untukmu dan Aldi Maldini. Biar aku yang pergi.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yes, pendengar, lanjut lagi ya untuk terima telepon Anda di opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum, opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, opsi 100% Indonesia.
0: Selamat siang, Uncle.
1: Selamat siang, Kak Lydia.
0: Pada panjang panas?
1: Waduh, cerah juga nih, Kak.
0: Sama. Panas juga nih. Sama. Sama kita ternyata. Tapi dalam minggu kemarin ada hujan nggak, Uncle?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Kayak hari Senin dulu waktu
0: banjir gede itu.
1: Hujan juga. Sampai hari Rabu malam ada kalau nggak salah.
0: Oh, habis itu cerah aja?
1: Ya, habis bikinnya aja cerah.
0: Oh, oke, baiklah. Cerahnya pakai banget ya?
1: Pakai banget kalau sekarang enggak.
0: Oke deh, baik-baik. Ini Uncle udah tahu lagu-lagunya?
1: Ya udah, namanya Perang Panjang walaupun panas tapi
0: tetap adem. Enak banget.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, lagu apa nih yang mau dipilih Uncle?
1: Agnes Monica, Kak, teruskanlah.
0: Teruskanlah, oke. Okay.
1: Ya, kalau Kota Padang, ampun deh Kak. Kemarin saya coba di Kota Padang, waduh.
0: Aduh,
1: panas banget ya.
0: Panas banget ya, begitulah ya. Tapi dari di kita sendiri udah sudah menikmati saja ya.
1: Iya, kita syukuri aja. Yang
0: betul.
1: Penting
0: betul,
1: kita sekali. Tetap selalu jaga kesehatan itu aja yang penting.
0: Benar. Oke deh, Uncle salamnya buat siapa?
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu sama Ayah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Yeah.
1: Buatnya kali dia yang lagi tugas, sehat selalu, Kak. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buatnya kali dia.
0: Yeah.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam juga buat Ellen atau Lenggo Gini anaknya yang besok insya Allah mau berangkat umrah, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Semoga selamat pulang pergi. Semoga ibadahnya lancar. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam juga buatnya Ibu Asmara Murni. Oma Nur gak lupa juga. Salam juga buatnya Oma Ayu. Pak Ilham. Salam juga buatnya Bu Cica. Salam buatnya Pak Anton, Pak Sab. Salam juga buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Bang Anafi, Citron Ciripo. Salam buatnya Kariana Kaulan. Salam buatnya siapa? Bang Ali. Salam buatnya Pak Buhori. Salam buatnya Bang Sudita Mame. Salam buatnya Kak Anatasya Lila, buatnya Bang Firman. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya ini, buatnya Bang Binijo, Pak Bu Hori sekali lagi di Tebo Jambi, sehat selalu.
0: Okay.
1: Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semua kali dia, sama terkecuali spesialnya untuk pemilik tiga yang selalu ada di hati Kak.
0: Oke deh, sama-sama.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agal Gazi di Padang Panjang ya. Katanya Padang Panjang juga cerah sama dengan di Padang. Sama satu lagi di telepon di diangkat ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia. Merdeka.
0: Iya. Merdeka. Merdeka ya Uncu ya. Oke deh, Uncu. Nah, Padang Panjang, Padang itu cerah, Solo juga cerah nih kayaknya nih.
2: Iya, cerah.
0: Cerah banget.
2: Kota-kota jarang-jarang hujan.
0: Oh, kota jarang hujan. Tapi kalau di Solo itu enggak hujan, adem juga enggak sih, Uncu?
2: Tapi enggak separah Padang.
0: Padang parah ya.
2: Tapi panas juga lah ini namanya panas nih.
0: Iya, panas.
2: Yang malam berkuah nih.
0: Berkuah. Kalau mie enak berkuah ya, tapi kalau keringetan enggak enak ya Uncu ya.
2: Enggak enak ini basah-basah.
0: Oke, baiklah. Uncu, karena waktunya memang sudah mepet juga, Uncu mau pilih lagu yang mana Uncu?
2: Uncu li cewek lah nih.
0: Ada Angeline Situmorang, mantan. Terus ada Fatin, Jingga, Syarina Gregetan, ada Shi, tak akan ada lagi patah hati. Terus Krisdayanti, Salah Tingkah. Nah itu.
2: Agnes tadi udah diambil sama orang nih.
0: Mudah sama Uncle Gazi.
2: Aku Jingga tadi nih.
0: Fatin ya?
2: Ya.
0: Oh, okay. Salamnya Uncu.
2: Semuanya yang ini karena ini mau baca berita ini.
0: Nah benar. Oke, Uncu.
2: Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum ya nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo lagi di Namsko Kota Solo ya. Pendengar, satu WhatsApp sudah masuk juga ya. Tapi lagi maksudnya nanti pas itu udah tiga lagu bisa diputerin abis nanti bacain cek fakta ya. Ada Nia di Lumin katanya mau request lagu dari Sheila on Seven, Pejantan Tangguh. Salamnya buat keluarga yang senang mendengarkan dan Pro Satu aja. Oke di, thank you Kak Nia yang lagi ada di Lumin alias Lubuk Minturun. Tadi di sesi selanjutnya ya, diterima lagi atensi Anda pendengar ya di 0751812878 ataupun di 0811666975. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita jalan dulu cek fakta.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok Sandi Waskito. Isinya memperlihatkan potret Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disertai narasi. Prabowo sebut kalau bisa seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup saja biar mereka belanja di Kopdes. Toh warung gak ada untungnya buat negara. Berdasarkan penelusuran, memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dengan judul Prabowo, Tantangan Indonesia Bukan Sekedar Tumbuh, Tetapi Memastikan Keadilan Ekonomi. Diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Presiden saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat, sesuai nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim Prabowo sebut warung tidak memberi keuntungan bagi negara itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, Ri, Ri, balik Ri, balik.
1: Ih, apa sih Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya. Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Mari, silakan yang mau request. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang menjelang sore, Lydia.
0: Baik. Permata. Oh, semangat banget nih kayaknya nih, Tajudin.
1: Iya, harus semangat, kan hidup cuma sekali.
0: Oh iya, hidup cuma sekali, satu kali ya. Iya. Baiklah, sudah makan belum?
1: Sudah tadi jam 1, makan nasi ayam goreng.
0: Ayam goreng enak. Ayam goreng pakai cabai?
1: Enggak sih, pakai tepung sama sambal yang dikemasan plastikin itu.
0: Oh, ayam goreng tepung. Wis, enak tuh. Iya. Mantap. Oke deh, apa namanya? Lancar kerjaannya hari ini?
1: Tadi ada kendala sedikit, cuman alhamdulillah sekarang udah aman.
0: Sudah teratasi.
1: Iya.
0: Aman ya. Oke deh.
1: Agak ada itu sedikit, biasanya emang aku bilang lancar banget, tapi memang tadi ada
0: sedikit trouble lah ya.
1: Permasalahan.
0: Oke, baik. Gak bikin mumet juga kan ya?
1: Oh enggak dong, harus tetap semangat. Karena kalau nanti ada kitanya itu nanti gak bakal selesai nanti.
0: Betul. Apalagi kalau dibawa bad mood ya, kerjaan jadi gak enak.
1: Iya benar.
0: Oke, aman cuaca di Minahasa, Tajudin?
1: Ya masih panas nih, Lydia. Udah masuk hari keberapa ya? Ini 38 ya.
0: Wah, 38?
1: Iya, 38. Ya, ini tanggal berapa? 37.
0: Enggak ya, hujan-hujan?
1: Iya benar.
0: Enggak ada hujan?
1: Iya, belum ada hujan. Sudah 37 hari ini panas.
0: Wow. Emang ini ya, emang berbeda ya.
1: Iya, panjang banget kayaknya ini panasnya, nggak tahu sampai kapan.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan lah ya, ada kucuran hujan nggak lama lagi ya.
1: Iya, semoga saja adem. Kita tetap menyerahkan saja kepada Sang Pencipta.
0: Betul.
1: Dia lebih tahu.
0: Betul.
1: Hambanya yang ya bisa apa, kita hanya bisa berdoa dan tetap. Ya, dia yang lebih tahu gitu.
0: Betul. Oke deh. Baik. Tidak tergoda untuk ini menyicipi es teh lemon tea cappuccino dingin?
1: Enggak sih, karena tadi aku cuman ngopi aja tadi pagi dia.
0: Ngopi apa, kopi hitam? Kopi yang berwarna.
1: Yang rasa coklat gitu.
0: Oh gitu, baiklah. Oke deh, baik.
1: Kopi hitam, Lydia.
0: Mungkin kopi hitam, kopi berwarna ya.
1: Kopi yang ada rasanya.
0: Kopi yang ada rasa.
1: Campur.
0: Oke.
1: Yang tanpa ampasnya itu, yang tanpa itunya.
0: Oh yang ada tanpa ampas. Baik. Oke deh, Tajudin. Salamnya buat siapa nih?
1: Iya. Salamnya buat Hanafi, buat tadi ada kendala makanya aku bilang radionya juga ada kendala juga tadi, jaringan.
0: Oh,
1: internetnya.
0: Iya.
1: Jadi aku memang baru monitor ini, jadi
0: enggak
1: tahu tadi siapa-siapa yang gabung.
0: Udah lumayan banyak yang gabung tadi. Aku buka dua sesi tadi.
1: Buat Hanafi, buat Kak Rahma, buat Ibu Irsa Hanum. Kayak Ibu Irsa Hanum sama Hanafi kayaknya udah gabung ya.
0: Bu Irza sama Hanafi udah gabung.
1: Udah. Kak Rama belum ya?
0: Belum.
1: Oh iya, kayaknya iya. Aku yakin pasti mereka berdua udah. Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Buat Lydianya gimana hari ini kabarnya, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
1: Udah makan juga?
0: Sudah. Udah makan juga.
1: Sampai jam 3 aja kan hari ini?
0: Sampai jam 3, iya betul.
1: Ya, kadang kan ada yang shift sampai jam 6 gitu. Kerja shift.
0: Oh, itu
1: hari Sabtu, Jumat kayaknya, hari apa itu.
0: Ada, waktu itu emang ada harus ini dibikin 3.
1: Ya, itu kayaknya Senin lalu di Lydia itu ya, kalau enggak salah tuh, gimana lupa deh.
0: Apanya? Oh, hari ini, hari Sabtu kemarin itu. Sabtu kemarin satu lagi maksudnya. Satu lagi.
1: Oh, iya. Besok Lydia pagi apa gimana?
0: Iya, betul. Pagi.
1: jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih Lydia, sama-sama. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajurnya dipindahkan sahaja Sulawesi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang kak. Dari Angkumudo, dari Padang Aro. Halo Angkumudo. Request lagu Kak Ran. Ini Kak Lid, bukan Kak Ran. Judulnya lupa, pokoknya dari Ran. Oh gitu, lagu Kak Ran judulnya. Oh gitu, bukan Kak Ran, kirain Rani tadi. Aduh, halo Ran. Ran ya, Ran. Mana sih Ran? Oh, Warna-warni Dunia. Oke, boleh ya. Ditunggu Angkumudo dari Padang Aruh ya. Spesial salamnya untuk kru RRI dan keluarga yang lagi menderita Pro 1. Ditunggu ya lagunya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam, telah berkatuh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Apa kabar Mak Lia?
0: Iya baik, alhamdulillah sehat.
2: Dari apa, Mak Lydia?
0: Lydia.
2: Ya, salam kenal Mak ya.
0: Iya, salam kenal juga. Dari siapa, Bapak?
2: Dari Tebo Jambi.
0: Dari Tebo Jambi, namanya?
2: Iya, Buhari.
0: Bung Hari.
2: Ya, Buhari.
0: Oh, Buhari. Oh, Pak Buhari. Oke. Iya. Dari Tebo Jambi. Wah.
2: Iya.
0: Baiklah. Jambi gimana? Panas juga, Kak?
2: Cerah meriah, Mbak.
0: Cerah meriah.
2: Panas.
0: Panas sama ya, Padang ya. Juga panas nih, Jambi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Panas malah belum ada hujan sini, Mbak. Tebo nih.
0: Oh, belum hujan juga ya di Tebo ya?
2: Belum, udah hampir 1 bulan.
0: Oh, Masya Allah, belum juga.
2: Lama. Iya, belum ada juga.
0: Baiklah, mudah-mudahan gak lama lagi hujan ya, Pak Bukhari ya.
2: Amin, mudah-mudahan, Mbak ya.
0: Benar, nih Pak Bukhari lagi kerja nih?
2: Lagi touring-touring aja, Mbak.
0: Oh, lagi oke, lagi touring-touring?
2: Iya.
0: Wih, seru.
2: Turu-turu miring, Mbak.
0: Apa?
2: Turu-turu miring,
0: ya kan seru itu.
2: Iya lah.
0: Turu itu seru.
2: Iya, seru banget.
0: Seru banget. Banyak yang iri nih kalau ada yang bisa turu nih siang ini.
2: Iya.
0: Oke deh. Ini Pak Bukhari udah tahu lagu-lagu yang bisa dipilih?
2: Belum, mahal meter.
0: Oke, boleh. Disebutin dulu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Ada 5 Minutes, Aisyah, Doni Maula, Menari Sampai Tua, Sherina, Gregetan, She, Tak Akan Ada Lagi Patah Hati, Tip X, Selamat
2: ada
0: Jalan.
2: Ada Pak. Tak ada lagi patah hati, Pak.
0: Oke, boleh. Salamnya silakan Pak Bukhari.
2: Ya, salamnya untuk Angger Gazi, Kak Meri, Kak Rahmanya juga, Ibu Rizky, Bapak Zul, untuk siapa lagi, Ibu Irza Anumnya juga, Umi Asalamuni, untuk semua lama, Lydia ya.
0: Oke,
2: siap. Ya, selamat malam Lydia, semoga sehat selalu, beri umur panjang di keluarga Mak ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih Mak.
0: Sama-sama.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bukhari di Tebo Jambi. Salam kenal ya Pak Bukhari ya. Sudah 3 requestan ya. Tajuri di Minahasa, Lydia pilih lagu Angelina Situmorang yang mantan. Terus di Padang Aro itu ada Angkumudo ya, request dari WhatsApp kita, lagu Ran yang Warna-warni Dunia. Terus ada Pak Bukhari di Tebo Jambi, request lagu She, Tak Akan Ada Lagi Patah Hati. Nanti kita kembali lagi pendengar ya. Masih ada kesempatan sepertinya, mudah-mudahan ya. Lydia akan terima lagi nanti.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hard for your life. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali di opsi 100% Indonesia. Masih sempat dua penelpon, tapi ada yang WhatsApp juga sih pendengar ya. Bolehlah kita bacain dulu. Kita masih menunggu atensi Anda di 0751812878, atau yang mau telepon juga ke nomor WhatsApp kita juga boleh ya, 0811666975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Lydia dari Bang Rahmat di Pasaman. Katanya Bang Rahmat mau diputerin lagu dari Tip X, Selamat Jalan. Selamat jalan, kemana Bang Rahmat? Terima kasih Lydia, sama-sama terima kasih Bang Rahmat juga ya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Indonesia bagian Barat, dan selamat sore waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Padang. Apa kabar Lydia?
0: Sehat Bang Kris.
1: Klif, menyapa dari Manado, Sulawesi Utara. Hai hai.
0: Hai hai.
1: Apa kabar Lydia? Yang cantik, yang imut, yang apa ya?
0: Yang apa?
1: Ya, semua yang baik-baik aja lah.
0: Kalau udah Bang Klif yang masuk ceriwis sekali ya.
1: ini pengaruh cuaca kali Lydia, karena belum turun-turun hujan, udah sebulan lebih.
0: Tadi Tajudin ngitungnya 37 per 8. Dihitung harinya. Yep.
1: Oh, detail banget ya.
0: Iya, detail banget, dicatat tiap hari tuh gitu. Enggak belum hujan.
1: Oh, kalau begitu dia cocok jadi apa? Prakirawan atau BMKG gitu kan?
0: Iya, benar. Ini ya versi BMKG Minahasa.
1: BMKG Minahasa, perwakilan Minahasa. Dia menyampaikan gitu kan, angin bertiup dari arah barat ke utara, terus muter-muter.
0: Muter-muter. Awas jangan pusing.
1: Yang penting sehat-sehat kan Lydia kan?
0: Sehat alhamdulillah Bang Klif, sehat juga.
1: Puji Tuhan alhamdulillah sehat. Walaupun panas tapi jangan terbawa dengan cuaca ya.
0: Iya, benar.
1: Aman-aman di sana kan?
0: Aman.
1: Di Padang gitu kan?
0: Aman sekarang alhamdulillah, aman ya. Senin kemarin enggak aman. Sumur bor? Sumur bor maksudnya air.
1: Air.
0: Sumur-sumur
1: aman kan?
0: Sampai sekarang sih ya aman, tapi sumur, ada beberapa bor, juga sumur. Mungkin yang ini beberapa daerah mungkin juga masih ada yang masih ini ya, masih mau menjernihkan ya. Karena
1: tapi
0: ini
1: yang
0: kan.
1: pasti nggak seperti di daerah mana yang sempat saya lihat di media sosial itu, udah ke kampung seberang gitu karena airnya udah kering gitu.
0: Oh gitu. Di sini aman alhamdulillah, karena di sini
1: aman.
0: Di sini hujannya masih ada Bang Klif. Kemarin Senin
1: masih ada ya.
0: Senin kemarin itu malah hujannya deras, malah banjir
1: deras
0: di sini.
1: Banget. Oh, mantap kalau begitu.
0: Tapi banjir. Mantap hujannya tapi banjir di sini.
1: Oh, berarti hati-hati ya Lydia kalau keluar ya.
0: Iya,
1: jangan
0: makanya.
1: Nanti kebanjiran nanti. Sakit enggak siaran nanti. Kami pendengar-pendengar setia itu.
0: Widih. Oh, lo. Aduh.
1: Oke. Langsung aja ya, saya pilih lagu aja ya.
0: Boleh, lagunya yang mana?
1: Lagu
0: disebutin
1: pilih
0: dulu.
1: Aja ya, boleh?
0: Disebutin ya.
1: Boleh, lima aja.
0: Oke, boleh. Ada Sherina Gregetan, ada Padi Sang Penghibur.
1: Padi aja.
0: Oke deh.
1: Saya pengen Padi sih.
0: Siap. Salam Bang Klif. Kebetulan
1: sudah mau naik lagi. Mau naik karena Padi.
0: Oke.
1: Oke, salam pertama buat Lydia. Tentunya sehat terus. Tentu diberkati, sehat, sukses. Pokoknya yang terbaik.
0: Ya.
1: For Lydia bersama.
0: Thank you, brother. Asik.
1: Terus? Tajudin udah masuk kan?
0: Udah.
1: Waduh, ternyata ini Minahasa ini. Jari-jarinya cepat banget. Dan semua yang sudah gabung dari tadi. Salam dari Abang Klif dari Manado, Sulawesi Utara. Indonesia bagian tengah. Semoga kita tetap kompak, tetap satu hati, RRI. Apa ya, sekali di udara tetap di udara begitu. Jangan pindah-pindah ya.
0: Jangan pindah-pindah.
1: Jangan pindah-pindah. Apalagi kalau Pro 1 itu tagline-nya itu
0: Sekali apa? Di udara tetap di udara.
1: Sekali di udara tetap di udara. Kanal informasi.
0: Oh, oke, Pro 1 ya.
1: Inspirasi ya.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Ya. Betul.
1: Oke, okay, sudah okay.
0: Pas.
1: Kalau belum cukup jangan. Nanti durasi.
0: Pada durasi.
1: Oke, terima kasih ya Lydia.
0: Sama-sama,
1: Bang. Sore untuk Indonesia bagian tengah.
0: Oke. Okay. Ada Bang Cliff lagi di Manado. Oke deh. Oke, Bang Cliff, penelpon terakhir kita ya. Karena takutnya memang gak cukup diputerin 3 lagu. Karena tadi sudah ada Bang Rahmat juga di Pasaman yang udah request ya. Maaf banget gak bisa ngangkat lagi telepon yang masuk. Sampai ketemu lagi di opsi berikutnya ya. Karena besok opsi juga gak ada. Rabu nih ketemu lagi di opsi. Tapi bukan sama aku. Ya udah deh, terima kasih juga buat Anda yang sudah masuk telepon tadi, sudah WhatsApp juga. Lagu-lagunya udah diputerin, tinggal 2 lagu sisa terakhir ya. Lagu dari Tipex buatnya Bang Rahmat, terus ada Padi sama Hibur untuknya Bang Cliff yang ada di Manado, Sulawesi. Ya, sekaligus Lydia pamit dari luar negara dan semuanya. Terima kasih untuk Anda juga ya yang sudah mendengarkan. Gak telepon-telepon nggak apa-apa. Nikmatin hiburannya dan informasinya pastinya dari Pro 1. Di sini bakal lanjut ada Rita Ismail yang menemani Anda semuanya pendengar. Dan ya udahlah, sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang, jelang sore dan sampai jumpa.

0: Padang sore ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilas Info.
3: Selamat sore pendengar, pemerintah Kota Sawahlunto terus mempersiapkan sektor pariwisata menghadapi potensi peningkatan kunjungan wisatawan seiring banyaknya agenda dan event yang akan digelar sepanjang 2026. Salah satunya kesiapan hotel dan penginapan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kota Sawahlunto, Meldi Hidayah Marta mengatakan, berbagai kegiatan yang masuk dalam kalender event Sawahlunto melibatkan sejumlah pihak termasuk perusahaan, komunitas maupun pihak swasta. Menurut Meldi, meningkatnya jumlah kegiatan tentu berpotensi mendongkrak kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kesiapan fasilitas akomodasi bagi para tamu yang datang ke Sawahlunto. Meldi menyampaikan terkait kesiapan hotel dan penginapan, Disparpora Kota Sawahlunto telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha akomodasi. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan hotel dan penginapan siap memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat sore, apa kabar? Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tapi untuk 1 jam ke depan, pendengar saya akan temani Anda dalam UMKM Bicara untuk hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, ya. Kita bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa dulu, saya akan arahkan kameranya ke narasumber kita. Ini berbicara tentang resep laris manis, trik branding dan pemasaran digital usaha catering dan kulineri. Jadi resep laris manis, trik brandingnya bagaimana dan pemasaran digital usaha catering dan kulineri. Untuk itu saya sudah bersama dengan ada Ibu Dian Eka Pita dari Badaceh Snack and Catering. Ini yang punya Badaceh Snack and Catering gitu ya, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dian.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore juga.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu boleh dekat ke mikrofonnya sedikit lagi. Sedikit lagi saja. Oke, terima kasih Ibu Dian. Ibu Dian tadi kita ketemunya di pintu ya.
1: Iya.
0: Pas sama-sama
1: masuk. Pas sampai-sampai sama-sama
0: masuk gitu. Oke, kemudian ada pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kuranji 1, ada Kak Mulyani Zaira. Assalamualaikum, selamat sore Kak Mulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
0: Iya, apa kabar Kak Mulia?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, iya. Sehat alhamdulillah. Karena kalau gak sehat ini gimana nih nanti cateringnya? Gimana nanti memberikan pendampingannya kan Bu ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita akan undang pendengar ya Bu Dian.
1: Boleh.
0: Kak Mulia, kita akan undang pendengar. Jadi pendengar bisa tanya-tanya nih nanti ke Bu Dian sama Kak Mulia. Silakan telepon ke 0751-812-878. Jadi pendengar, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 08-1166-66975. Kemudian kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi untuk Anda ingin menyaksikan, Anda ingin menonton, silakan melalui YouTube ya RRI Pro 1 Padang. Dengarkan streaming juga di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya langsung saja ke Bu Dian nih. Bu Dian, ini kan bagaimana caranya bisa apa ya, trik kita, trik brandingnya gimana, kemudian pemasaran digital usaha catering dan kuliner Bu Dian ini gimana. Tapi sebelum lebih jauh nanti, sebelum ada pemaparan dari Kak Mulia, ini seperti apa sih pendampingan yang diberikan, Ibu usaha apa nih Bu?
1: Saya dari mulai memang kebetulan dengan Ibu ini yang
0: Dari awal dari Kak, sama Kak Mulia.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Dapat nomor Ibu ini dari teman, langsung nomor Ibu ini yang mendampingi saya.
0: Jadi udah berapa tahun nih mendampingi Ibu?
1: Kalau dibilang saya istilahnya baru lahir ya Bu. Ya. Belum berapa bulan ini, tapi alhamdulillah lah dengan pendampingan beliau ya Bu. Ya. Ada kemajuan sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah gitu ya.
0: Iya,
1: ibaratnya baru mulai tatah jalannya. Jadi istilahnya gitu Bu.
0: Iya. Berarti udah berapa, kalau di apa, berapa bulan nih Ibu baru mulai usahanya?
1: Kalau saya pertama sekali dikasih nomor Ibu ini bulan apa dulu ya?
0: 5 bulan.
1: Berapa Januari apa Februari gitu ya Bu, ya dapatnya gitu. Jadi saya nyoba-nyoba dulu di rumah gitu, bikin kue kering dulu pertama Bu. Kayak kue jadul lah, kayak kue sapi.
0: Enak gitu
1: kambang
0: Bu.
1: Kambang goyang, tapi kambang goyangnya saya yang bikin, bukan yang manis aja Bu.
0: Oh, yang pedas ada juga.
1: Ada rasa, ada rasa manis, pedas, kacang hijau gitu Bu. Jadi karena saya dulunya kan di Jakarta, saya lihat orang kok bisa ya bikin dari kacang hijau dibikin.
0: Biasanya kambang goyang enggak ada yang kayak gitu ya.
1: Ada yang manis aja ya Bu. Ya terus saya coba bikinnya, saya tawarin ke keluarga-keluarga aja dulu gitu. Ternyata enak ya katanya. Jadi dari situ saya mulai, kemana ya saya cari untuk mengurus NIB-nya gimana. Saya nyatanyalah. Terus ada
0: Bu, kayak gini nih Bu. Tuh ya.
1: ada teman, dikasihlah nomor
0: Bu Mulia.
1: Jadi saya hubungin, Bu, boleh saya tanya-tanya awalnya gitu. Jadi boleh, ini saya mau ini UMKM deh, kata saya. Tapi saya nggak tahu caranya gimana gitu.
0: Oh, jadi awalnya gitu ya kamu lihat. Jadi ada keinginan untuk buka usaha. Tapi nggak tahu nih mau kemana. Itu dapat dari siapa nomor kamu lihat?
1: Dari teman ibu? Teman juga.
0: Oh, UMKM juga?
1: UMKM, tapi dia Padang Timur.
0: Oh, gitu. Padang Timur. Ibu Kuranji.
1: Iya.
0: Ibu Kuranji. Ya, dari situ setelah ketemu kamu lihat, ibu bilang apa tuh?
1: Bu, saya dapat nomor, maaf ya Bu, saya dapat nomor ibu dari ini, kata saya. Oh iya ya, kata yang boleh, saya mau ini UMKM gimana caranya Bu, kata saya. Oh ya Bu, tolong ini nanti saya daftarkan NIB ibu apa segala macam.
0: Oke. Ibu, nanti kita ingin tahu ibu yang usahanya sekarang ini apa gitu. Kan itu bukan kemang loyang kan?
1: Bukan.
0: Iya, bukan kemang loyang, beda lagi. Tapi ini udah ada yang nelfon, sepertinya kita lihat terima dulu apakah memang mau nanya ke ibu gitu ya atau ke Kak Mulia. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, siapa narasumber tadi nih?
0: Oh, ada narasumber kita. Ini dengan siapa nih?
3: Cucu Dipo di Enam Suku Kota Solo.
0: Oh, Cucu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Ada Bu Dian. Bu Dian ini punya usaha namanya Badaceh Snack and Catering. Kemudian ada pendamping dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk wilayah Kuranji. Namanya Kak Mulia. Uncu mau nanya apa?
3: Halo Nidian, halo Kak Mulia.
2: Assalamualaikum.
3: Saya ingin menanyakan harga dan kualitasnya gimana, apa aja produknya.
0: Saya juga mau tahu itu tadi tuh, Uncu.
3: Saya juga ingin tahu ini juga ini. Kalau pemesanannya online gimana caranya? Kalau offline gimana caranya yang detik?
0: Iya, tadi
3: saya ingin menanyakan di kulitnya gimana. Terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa?
0: Iya, ini jenisnya tadi kan? Apa tadi yang pertama, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan harga dan kualitasnya dan jenisnya apa aja.
0: Oke.
3: Saya ingin menanyakan

0: keinginan untuk buka usaha. Nah, Ibu boleh tahu dong, Ibu jenis usahanya apa nih, Bu? Kulinernya apa tuh, Bu, namanya, Bu?
1: Kalau ini kuenya tradisional kampung saya, Bu.
0: Oh, apa tuh?
1: Namanya Budiang dan Podang dari Koto Anau.
0: Koto Anau, Solo?
1: Iya.
0: Wah, tuh tempat Uncu.
1: Iya. Sekitar 12 km dari kota Solo ke atas.
0: Oh, Koto Anau. Jadi Budiang dan?
1: Podang.
0: Bu, bisa diangkat nggak, Bu? Bisa lihat kan kamera kita nih, kamera nih kita. Mungkin...
1: Yang satu ini berkuah, Bu.
0: Oh iya, nggak berkuah. Jangan, Bu. Nanti tumpah. Oh, ini. Gitu ya. Kalau belakangnya, Bu, bawahnya? Itu warnanya tuh gitu tuh, pendengar ya. Itu depannya. Oke, baiklah. Nah, itu apa tuh? Bisa diceritakan nggak, Bu? Itu Budiang dan Podang itu dari
1: Podang.
0: Budiang dan Podang.
1: Kalau Podang ini biasa.
0: Oh, itu Podang berkuah.
1: Yang berkuah. Biasanya di kampung saya di Koto Anau ini adanya pas Ramadan.
0: Oh, itu Podang pas
1: untuk
0: Ramadan.
1: Untuk pabukowan. Oh. Untuk berbuka puasa biasanya.
0: Bahannya dari apa, Bu?
1: Tepung maizena. Terus dikasih telur, susu kental manis, gula.
0: Itu kayak agar-agar gitu.
1: Ya, tepung maizena. Jadi dimasak, Bu, terus didinginkan dengan cetakan agar sudah dingin. Kuahnya bukan dari fla atau santan gitu ya, Bu. Kuahnya air gula. Direbus, dikasih cengkeh, kayu manis, peka gitu, Bu. Terus dikasih nanas dan nangka.
0: Oh, itu namanya podang.
1: Podang.
0: Oh, berarti itu ada asam-asam manis gitu?
1: Ada asam-asam manis, makanya di pas Ramadan berbuka puasa jadi segar gitu, Bu. Apalagi kalau dimasukin dalam kulkas, jadi tapi enak kalau, rasanya.
0: Ibu, produksinya bukan Ramadan aja ya?
1: Enggak, ada. Kalau tergantung pesanan, biasanya pesan lewat WA.
0: Oh, lihat WA. Berarti Ibu di sini sekarang di Kuranji ya, walaupun ini dari Koto Anau tradisionalnya. Kalau yang puding?
1: Kalau yang puding ini dari tepung terigu.
0: Itu seperti apa tuh, Bu? Agar-agar juga, kue bolu atau apa?
1: Agar-agar juga dikukus.
0: Oh, agar-agar yang dikukus.
1: Tapi terigu yang dikukus, dikasih mentega, dikasih gula, dikasih telur juga, dikasih susu kental manis.
0: Oh, gitu. Nah, segitu berapa, Bu? Yang puding berapa tuh?
1: Kalau yang ini saya jual 13.000. Kalau dua 25.000.
0: Oh, 13. Oh, korting ya.
1: Biar enggak susah-susah.
0: Itu masuk
1: gitu,
0: trik-trik apa enggak kamu?
2: Iya,
0: trik pemasaran ya.
2: Iya.
0: Terus kalau yang podang?
1: Kalau ini saya menjual satu cup ini 10.000. Isinya ada 3.
0: Oh, isinya 3. Maksudnya 3 itu.
1: 3.
0: Oh, di dalamnya ada.
1: Di dalamnya ada 3. 3 cup agar gitu.
0: Iya, enggak usah dibuka, Bu, nanti saya makan kalau
1: nggak
0: dibuka.
1: Enggak apa-apa. Mau coba silakan.
0: Bercanda.
1: Enggak apa-apa, Bu.
0: Oke, berarti isinya 3 agar-agar di dalamnya ya.
1: Iya.
0: Oke, Uncu, itu Uncu jenis usaha, Bu. Dian itu harganya juga, kualitasnya gimana, beberapa hari tahan itu, Bu?
1: Oh, kalau ini enggak digabung dengan kuahnya ya, Bu, ya disatukan.
0: Oh, bisa dipisah.
1: Bisa dipisah. Umpamanya agarnya kita taruh di dalam kotak tutup kayak gini, Bu. Bisa 3 atau 4 hari dalam kulkas.
0: Orang kulkas. Iya. Kalau suhu ruang?
1: Suhu ruang mungkin
0: 1 hari aja.
1: 1 hari, Bu.
0: Okay.
1: Soalnya kan kita aduk memasak sampai ini, tapi kalau di dalam kulkas kan istilahnya udah pengawet, dikasih pengawet di, tapi
0: karena kulkasnya ya, karena kulkasnya
1: bukan makanannya
0: maksudnya kalau makanan kita masuk ke lemari es kan lebih tahan
1: gitu.
0: Iya, betul, lebih tahan. Oke, kalau pudingnya berapa hari sama?
1: Sama, Bu.
0: Ini
1: baik. Ada pakai santan juga, Bu. Kalau ini enggak pakai santan.
0: Iya.
1: Nah, ini susu kental manis, santan, gula, telur.
0: Jadi kalau pendengar misalnya beli ini terus ada ingin dimakan langsung, tidak masuk kulkas, 1 hari aja tahannya.
1: Iya.
0: Tapi kalau masuk lemari es itu bisa sampai 4 hari. Oke, baik. Ibu, kenapa pilihannya ke makanan tradisional?
1: Rasanya kalau ini di Padang ini belum ada orang yang ini, Bu.
0: Ada, Bu, ibu yang jual.
1: Ya, pertama ya, Bu, ya. Mungkin kalau orang Koto Anau mungkin familiar dengan ini.
0: Ya,
1: tapi
0: ya,
1: kalau luar Koto Anau mungkin belum familiar, Bu.
0: Oh.
1: Agak gimana rasanya gitu ya, katanya.
0: Apa
1: gitu
0: ya ini ya, rasa penasaran gitu ya.
1: Penasaran gitu.
0: Itu alasan kenapa. Jadi, Ibu, alasan setelah itu baru mencari

0: menampik UMKM untuk mengembangkan usaha iya. ini. Oke, baik, saya ke Kamulia nih. Jangan sampai Kamulia nggak ngomong. Oke, itu Uncu Dipo tadi. Uncu Dipo kan nanti kita tanya lagi lika-liku perjalanannya ya Uncu Dipo ya. Oh ya, kalau online dan offline gimana Bu?
1: Kalau online orang kan orang melalui WA pesan iya, saya Bu. Oh, tapi jarang yang offline ya Bu. Paling mereka melalui WA Bu gitu. Jadi kalau yang tahu nama saya Upi gitu ya Bi. Pi, saya pesan itu dong, saya puasa hari ini Saya mau bikin minta itu dong, boleh. Kodang. Tapi kalau saya nggak bisa bawa motor ya, kata saya nggak bisa ini, digosen aja ya, kata saya. Ibu yang bayarnya bukan saya gitu.
0: Nanti kalau ibu bayar nambah dong harganya.
1: Ya, jadi saya gini, nih sekap ini 10.000 kata saya. Kalau ibu yang ngantar Gojek silahkan bayar ininya kata saya gitu.
0: Kalau yang itu juga berapa tadi Bu?
1: Ini 13.000.
0: Oh iya 13.000. Oke.
1: 225 saya jual Bu.
0: Dua. Tapi kalau kita beli satu-satu tetap 26.000 jadinya ya. Yeah. Enak beli dua.
1: Langsung dapat ininya Bu.
0: Nah, saya ke Kak Mulia nih. Kak Mulia, itu kan kalau bisa banyak yang seperti ini, misalnya ada keinginan buka usaha gitu kan, Kak Mulia. Iya. Ada keinginan buka usaha, punya keahlian nih di bidang makanan misalnya salah satunya. Ingin mengembangkan usaha lewat UMKM, cari pendamping kan ada di kecamatan ya Kak Mulia. Iya. Kalau di kecamatan adanya. Nah, Kak Mulia, ini resepnya trik untuk mengembangkan brandingnya. Ibu namanya Badaceh.
1: Iya.
0: Badaceh snack and catering gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Kalau banyak nih teman-teman kita di luar sana, ibu-ibu mungkin ingin mengembangkan usaha juga, kan perlu bagaimana sih cara pemasarannya, trik brandingnya gimana gitu loh. Apalagi sekarang memang tidak bisa jauh dari digital kan usaha catering kita kuliner kita, apalagi perkembangan zaman begitu kan. Kamu lihat gimana, kamu lihat apa nih yang bisa diberikan ke pelaku UMKM, apalagi yang pertama-pertama awal-awal seperti ini Kak?
2: Iya Kak, jadi kalau untuk Ibu Dian UMKM yang istilahnya kan baru memulai usaha di awal gitu kan, bisa kita perkuat branding itu melalui salah satunya penguat mereknya, dari legalitasnya dulu, habis itu nanti kalau udah manfaatkan media sosialnya, jadi kita perkuat melalui media sosial seperti kayak Instagram, WhatsApp, sama kalau bisa YouTube gitu kan Bu.
0: Terus, itu dapat pelatihan itu?
2: Ada, kami ada kelas inkubasi namanya itu Kak, dari tiap minggu. Jadi setiap minggu ada kelas inkubasinya gitu kan. Jadi kalau dari sana kita dapat berikan pelatihan seperti kayak digital marketingnya, terus nanti untuk penguat harganya, menentukan harganya gitu. Terus nanti untuk di legalitasnya juga pemasaran offline dan onlinenya gitu Kak.
0: Nah, kalau trik brandingnya dulu nih Kak Mulia, gimana trik branding milik Bu Dian misalnya, Bu Dian, ya. Gimana nih?
2: Itu salah satunya kalau untuk branding bisa kita melakukan kayak jejaring mitra sama untuk bermitra berkolaborasi dengan UKM yang lainnya gitu kan Bu. Terus satu lagi untuk pemasaran online juga bisa gitu.
0: Untuk pemasaran onlinenya.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau dari misalnya kalau pemilihan nama usaha, itu dibantu juga nggak sih? Atau memang Bu Dian sendiri yang pakai nama Badaceh? Atau memang ada masukan nih Bu Dian?
1: Kebetulan ya Bu, Badaceh ini saya yang kasih nama.
0: Oh, gitu. Ibu yang kasih nama. Yeah. Oke, kalau misalnya minta bantuan juga ke pendamping cari nama biar lebih ini bisa nggak kamu lihat? Ada sampai ke situ?
2: Ada tergantung nanti kita kan nimbangnya dari apa itu Kak, dari apa aja produk yang dijual. Kalau misalnya kayak ibu kan jualannya ada yang kue basah sama yang kering juga, kebetulan yang kering sekarang lagi nggak dibawa gitu gitu
0: habis.
2: Habis baru masuk jualan ya kan. Jadi kayak gini kan Badaceh snack and catering, ibu juga ada nerima kayak snack bok makan nasi gitu, nasi sambal gitu. Makanya kita tergantung apa yang dia jual dulu gitu kan, sama UKM-nya gitu.
0: Tapi kalau tantangan kan ini kan tradisional nih kalau yang sekarang ya Kak Mulia. Tantangannya apa ya Kak kalau menurut Kak Mulia sebagai pendamping gitu? Sekarang banyak kan kue-kue, makanan-makanan yang modern gitu atau kombinasi tradisional dan modern. Nah, ini tradisional nih kira-kira apa nih?
2: Ya, memang kalau untuk saat ini kan makanan tradisional ini memang kalah dengan yang makanan modern sekarang itu, Bu. Cuman kita
0: perkuat. Beneran kalah, Bu?
2: Enggak, cuman kita perkuat dari rasa gitu, Bu. Dari rasa, terus nanti kita tetap mengenalkan bagaimana makanan-makanan yang tradisionalnya gitu. Lebih diperkuat dari rasa juga sih, Bu.
0: Dari rasanya. Ya. Kalau menurut Ibu gimana tantangan, Ibu?
1: Kalau
0: tantangan, pemasarannya terutama.
1: Pemasaran. Ini mungkin selera-selera atas 30-an ya, Bu, ya. Kalau anak-anak muda kayaknya, "Ma, coba dong dikit rasanya, Ma. Pengen tahu ini apa, Ma," gitu kan. Cobalah. Oh, enak ya. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang kan suka makan made in gitu kan. Made in udah terjajah makanan tradisional kita dengan made in kan. Makanya saya mencoba gitu ya, Bu ya, untuk mengenalkan makanan tradisional dari daerah kampung kita. Daerah saya gitu ya. Ada juga orang kampung saya sendiri yang lahir di sini apa enggak pernah ini apa ya katanya.
0: Jadi Ibu mengenalkan kembali.
1: Ini coba dulu ya, boleh kata saya gitu.
0: Ibu udah dapat pelatihan apa saja?
1: Dari
0: tentang pemasaran.
1: Tentang pemasaran.
0: Atau Ibu butuh apa nih untuk pemasaran? Latihan seperti apa?
1: Oh, kalau digital marketingnya udah pernah diikut pelatihan di inkubasi kayak kata Bu Muli ya, Bu ya.
0: Itu bisa nanti ada ini juga ya, ada perlombaannya juga ya nanti.
1: Yeah. Ada tuh diajar membuat pembukuan sederhana tapi rapih gitu ya, Bu ya. Jangan apa aja gitu. Oh. Jadi kalau tantangan saya ya, Bu ya, kalau makanan ini kalau dijual umpamanya tiap hari kita iniin Ibu, tapi kendalanya karena tergantung orangnya juga gitu ya, Bu.
0: Target
1: pasarnya tantangannya, Bu. Berbeda dengan kue kering kan ya, dia bisa tahan seminggu atau 15 hari. Kalau ini tantangannya itu tahannya di suhu ruang di luar, kalau pagi-pagi tempat jualan kita titip gitu ya, Bu ya. Harus pakai cooler book apa namanya itu, Bu, biar
0: pendingin ya.
1: Pendingin biar awet gitu, Bu. Jadi segar dia dimakannya.
0: Iya, atau Ibu tidak by order aja misalnya setelah diorder baru dibuat.
1: Gitu kadang-kadang ya saya begitu, Bu. Bu, bikinin saya itu dong. Ini ya. Ya, saya begitu, Bu. Jadi saya ini cateringnya bisa catering rumahan minta, Bu, bikinin saya ini untuk hari ini, lauknya ini, sayurnya ini, dengan syarat tadi kata saya, gosen bayar sendiri, saya sendiri. Bikinkan kata saya.
0: Gitu. Nah, Kak Mulia, berarti itu kan tantangan pemasaran ya. Itu bagaimana tuh? Apakah ada apa semacam pelatihannya juga pemasarannya kan ini seperti yang kendala Ibu berarti di kalau ini kalau nggak habis sehari kalau di suruang kan nggak enak gitu kan, tapi kalau di lemari pendingin bisa sampai 4 hari. Itu kalau pemasaran pelatihan-pelatihan seperti itu ada tidak?
2: Kalau dari dinas koperasi itu ada
0: pasar-pasarnya
2: ada seperti kayak kita juga ada bazar-bazar, bazar-bazar kayak bazar dari pasar, bazar-bazar UMKM kita juga ikutkan Ibu gitu kan. Terus kalian pengenalan juga produk-produk Ibu Dian apa aja gitu.
0: Bu Dian, kalau untuk resepnya trik branding dan pemasaran digital usaha ini Bu Dian butuh pelatihan apa lagi nih misalnya?
1: Oh, kalau saya yang ingin banget gitu ya, Bu, pengenalan keluar makanan tradisional ini ya, Bu ya. Terus apalagi tuh apa sekarang kan banyak anak-anak pakai TikTok pakai apa, tapi kalau untuk pakai TikTok nih untuk Kota Padang masih bisa lah, kalau untuk keluar mungkin tidak bisa ya, Bu ya. Paling makanan yang kering aja saya untuk itu lagi, Bu.
0: Berarti memang pelatihan yang lebih memang digital gitu ya?
2: Iya.
0: Itu berapa lama boleh dapat pelatihan seperti ini? Kak Mulia, keinginan Bu Dian, seperti keinginan Bu Dian dari Dinas Koperasi dan dari pendamping itu?
2: Kita tetap mendampingi ibu ini. Kalau untuk kita kan ada kelas inkubasinya itu, Bu.
0: Di jadi, kelas inkubasi itu dapat apa
2: ya,
0: aja?
2: Dapat
0: apa
2: kita aja? Ada dapat untuk pelatihan seperti kayak pemasaran, mulai dari legalitas, pemasaran, terus pemasaran sama apa?
0: HP ibu bunyi ada pesanan tuh kali ya.
2: Sama e-commerce gitu kan, itu ada pelatihannya itu selama kurang lebih 4 bulan. Cuman kita tetap mendampingi ibu selama menjadi dampingan UMKM Dinas Koperasi gitu.
0: Oke, iya. Terus kalau misalnya ini Kak Mulia, ini kan ibu ingin tadi apa ya, pemasarannya keluar, mungkin keluar daerah maksudnya gitu Bu ya, pengenalan-pengenalan, itu gimana tuh Kak? Kalau menurut Kak Mulia, ini mungkin pemasarannya lebih luas begitu, Bu Dian, maksudnya Ibu?
1: Kalau saya untuk Kota Padang aja lah,
0: untuk Kota Padang aja dulu.
1: Bisa untuk keluar gitu. Kalau soalnya makanan basah kan, Bu. Kalau makanan kering bisa lah untuk keluar daerah gitu ya. Tapi kalau untuk makanan basah ini kita di sekitar Kota Padang aja gitu, Bu.
0: Tapi kan tidak tertutup kemungkinan untuk bisa keluar Kota Padang kan, Bu?
1: Bisa, kalau dibawa sendiri sama orangnya.
2: Kalau makanan kering bisa.
0: Makanan kering bisa. Ya, kalau ini karena memang ketahanan ya.
1: Iya, tergantung ketahanannya. Umpamanya ada yang pesan, saya mau bawa ke Solo katanya. Saya ada armada saya sendiri, saya taruh di sini. Bisa saya bikinkan. Tapi kalau dikirim dengan apa? Dikirim kita kan enggak tahu ya, dengan proses
0: berapa lama
1: jasa pengirimannya gitu, Bu.
0: Oke. Nah, Kak Mulia, kita kan undang pendengar lagi ya, Bu Dian, Kak Mulia. Pendengar silakan, Anda masih bisa bertanya, bisa telepon ke 0751812878 atau ke WhatsApp 0811666975. Kemudian Anda bisa saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang yang terkait dengan perbincangan kita untuk hari ini. Judulnya adalah Resep Laris Manis, Trik Branding dan Pemasaran Digital Usaha Catering dan Culinary. Oke, Bu, ini tadi pertanyaan Uncu Dipo kan belum semuanya nih. Kita apa ya? Berarti yang Bu Dian butuhkan sekarang itu bagaimana pemasarannya lewat media-media sosial, mungkin seperti TikTok itu masih sudah digunakan ya, Bu ya?
1: Sudah, tapi kalau saya sendiri belum terlalu mahir ya, Bu ya. Masih iya, agak gaptek
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi sudah dapat pelatihan itu.
1: Sudah.
0: Itu berapa kali dapat, Kak Mulia? Kalau pelatihan biar lebih ini lagi, biar lebih mahir.
2: Jadi kita ada program namanya live streaming juga, itu dari Dinas Koperasi juga itu, Ibu. Tiap minggu kita ada untuk memasarkan produk-produk UMKM melalui live streaming gitu.
0: Jadi
2: tapi itu ada terjadwalnya.
0: Teknisnya itu pelaku usaha ke Dinas Koperasi? Gimana tuh?
2: Kalau kita yang ke rumah UMKM.
0: Jadi dari pendamping ke rumah pelaku usaha.
2: Iya.
0: Berarti di rumah Ibu udah pernah nih live TikTok?
1: Udah dua kali.
0: Iya. Bu, kerasa nggak Bu bedanya Bu lewat TikTok atau dengan
1: ada Bu, tapi yang paling banyak sih lewat WA Bu.
0: Lewat WA.
1: Iya. Oke. Kan karena kita sebar nomor gitu ya Bu, jadi mereka lebih tertarik dari lewat WA Bu. Kita kan umpamanya hari ini saya sedia ini ya di status WA gitu ya Bu. Silakan japri gitu. Mereka langsung japri gitu Bu.
0: Mereka langsung japri gitu.
1: Iya. Mereka langsung Upi, tolong dong bikinkan saya ini. Tolong dong bikinkan saya ini katanya. Gitu.
0: Lewat IG ada juga enggak, Bu?
1: Kalau IG saya belum ada, Bu. Belum ada yang pesan. Yang pesan rata-rata lewat WA.
0: Tapi Bu ada IG-nya.
1: Ada.
0: Apa namanya IG-nya?
1: Tetap nama saya Dian Eka Pita.
0: Oh, Dian Eka Pita. Nah, Kak Mulia, berarti kan saat ini kan masih banyak yang lewat WhatsApp gitu kan. Itu kan online juga. Tapi bagaimana memaksimalkan lewat media sosial lain, misalnya Instagram gitu, lewat TikTok. Itu kalau dari pendamping ada trik lainnya tidak? Biar pemesanan lewat medsos yang ini juga banyak gitu. Gimana, Kak Mulia?
2: Iya Ibu, jadi kalau kita dari dinas, dari kami pendamping UMKM itu ada mengenalkan produk UMKM itu melalui live streaming yang diadakan setiap harinya di Dinas Koperasi UMKM Kota Padang gitu kan. Kalau triknya, kalau dari apa kami ada produk yang dibawa di sana, terus nanti kami live-kan gitu. Ada juga tim live-nya namanya.
0: Oh, tim live. Tapi pelaku usahanya iya ikut?
2: Pelaku usahanya ada yang diundang, ada juga yang produknya yang gitu.
0: Oh, produknya saja. Itu ada kategorinya tidak, Kak Mulia? Produk-produk yang bisa di live-kan gitu di TikTok atau apa? Produk yang, karena yang di live-kan kan produk-produk yang sudah apa ya, ya sudah bagus ada, ya ada, harusnya kan
2: ada itu kalau apa misalnya kak, perizinannya udah lengkap terus nanti dari segi rasanya juga udah dikurasi gitu.
0: Nah gimana nih kalau pelaku usaha kita mungkin yang baru merintis begitu ya, mau mungkin ada PIRT-nya atau ada sertifikasi halalnya. Itu gimana tuh prosedurnya, gimana Kak Mulia?
2: Kalau dari kami pendamping UMKM itu menyediakan untuk pembuatan izin NIB, PIRT sama halal, terus nanti untuk pemasarannya juga gitu Bu. Jadi dari awal seperti kayak Ibu Dian kan belum ada NIB kita bikinkan, PRT juga kita bikinkan, habis itu halal juga gitu.
0: Baik. Nah ini kalau Ibu Dian sendiri, ini kan apa ya, menciptakan sesuatu yang berbeda gitu ya, dari yang ada sekarang. Nah Bu Dian, ini tadi Uncu Dipo kan menanyakan, Uncu Dipo menanyakan lika-liku perjalanannya. Kedepannya harapannya seperti apa nih?
1: Harapannya kalau kedepannya ya Bu, terus ada gitu ya Bu ya. Soalnya saya mencoba dan mencoba gitu ya Bu. Rasa baru, rasa apa gitu ya Bu. Yang saya lihat biasanya kembang goyang nih kan ada manis aja Bu. Jadi saya coba bikin dari adonan peye gitu ya Bu ya. Dibikin ke kembang goyang ini Bu.
0: Terus apalagi Bu, kedepannya itu harapan mengembangkan, itu kan kembang loyang, mengembangkan apalagi nih usaha kuliner apalagi misalnya?
1: Mungkin tambahan masakannya, saya kalau di saya sendiri ya Bu, di Badaceh ini ya Bu ya, saya ada juga usaha yang lain, kayak perlaukan gitu ya Bu ya.
0: Apa itu Bu?
1: Ada saya bikin rendang lokan gitu ya Bu, rendang pakis, rendang ayam gitu ya Bu. Jadi saya ini apa yang diminta sama disediakan orang, saya silakan, istilahnya kalau kata orang palu gada, palu butuh gua ada. Gitu Bu.
0: Oke, baik. Kemudian lika-likunya Bu, kata Uncu Dipo tadi, lika-liku perjalanan usaha ini
1: namanya
0: apa?
1: Kita baru ya Bu ya, kadang-kadang dalam seminggu tuh nggak ada tuh Bu, manyun aja dulu.
0: Belum, tidak ada
1: pesanan. Ada pesanan gitu ya Bu. Kalau ada banyak, kalau tidak ya kita meneruskan bikin kue kembang goyangnya atau kacang tojinnya atau kue bawangnya gitu ya Bu ya. Kebetulan nggak dibawa, stoknya lagi nggak ada, lagi habis gitu ya Bu. Yang terburu ini aja.
0: Ada outlet di rumah?
1: Belum ada saya Bu. Tadi saya umpamanya Pi, saya pesan kue bawang agak 3 kilo umpamanya. Saya lebihkan jadi 4 kilo atau 5 kilo gitu Bu. Jadi gitu. Yang lain apa gitu,
0: kalau dia minta lagi
1: ada gitu Bu. Kebetulan sekarang pas lagi kosong sekarang Bu.
0: Iya gitu. Baik-baik. Nah Kak Mulia, ini kalau berbicara mencari branding itu kan sesuatu yang mungkin mudah diingat orang, yang unik gitu ya. Nah itu ada semacam pelatihan seperti itu juga, menentukan branding itu bagaimana sih menurut Kak Mulia? Kalau ada pendengar kita yang punya usaha nih kuliner, kemudian ingin mencari branding, apa saja sih yang perlu diperhatikan agar itu mudah diingat orang, unik dan lain sebagainya gitu, gimana Kak Mulia? Ada tidak?
2: Iya, jadi kalau untuk kita ada untuk melakukan pelatihan memperkuat branding itu Bu. Jadi kita tentukan dulu kalau dari arah pelatihannya apa, siapa konsumennya, terus makanannya apa gitu kan. Terus nanti kalau udah dapat beberapa item dari brandingnya itu, jadi kita bisa menentukan apa branding yang bisa diingat, yang mudah diingat. Sekarang kan lagi banyak, kalau bisa bikin mereknya itu yang mudah diingat gitu ya kan. apalagi kalau zaman sekarang kan ibu gitu.
0: Berarti kalau untuk pemasaran digital apalagi yang perlu diperkuat untuk usaha-usaha seperti ini, kalau menurut kamu Lia sebagai pendamping UMKM, apalagi yang perlu diperkuat dalam pemasaran digital? Tadi kan kalau ibu kan belum mahir TikTok misalnya, salah satu kendala apalagi nih Kak Mul yang perlu diberikan ke pelaku UMKM kita seperti Bu Dian ini?
2: Ya, kita akan terus untuk membiasakan UMKM yang seperti ibu kan belum terbiasa dengan media sosial karena belum mahir gitu kan. Jadi kita akan ajarkan secara pelan-pelan untuk agar terbiasa dengan media sosial gitu, Bu.
0: Nah, tapi Bu Dian sampaikan tadi sejauh ini belum banyak yang pesan lewat digital seperti itu ya,
2: dan
0: media sosial. Itu kenapa ya kira-kira, Kak?
2: Karena belum aktif, masih sekali-sekali gitu.
0: Oh, ya. Masih sekali ya Bu Dian.
2: Cuman
0: ya,
2: dari WhatsApp-nya yang memang
0: gencar-gencarnya
2: gencar gitu.
1: Ini, karena itu yang paling gampang ininya Bu. Kalau dengan TikTok nih kayaknya masih scroll-scroll aja kali ya Bu ya. Tapi kalau dengan WhatsApp ini kan orang cepat ngelihat, oh iya ya ini begini ya.
0: Iya. Tapi kalau dari kamu lihat gimana nih, pemasaran digital usaha itu kan memang penting gitu kan.
2: Iya benar.
0: Nah memang penting. Tapi kalau kendalanya di lapangan bagi pelaku usaha ternyata seperti ini. Oh, katanya belum lebih maksimal di WhatsApp misalnya. Nah, itu gimana menurut kamu Lia? Agar lebih efektif tuh gimana sih sebenarnya pemasaran digital usaha ini kamu?
2: Jadi kalau menurut itu saya, jadi kalau misalnya untuk membiasakan UMKM memakai media sosial, saya selalu kayak menekankan untuk sekali sehari deh Bu, untuk mencoba terus kayak gitu. Minimal ada untuk mengetahui gimana caranya, untuk apa. Kalau dari kita ada pelatihannya juga terus.
0: Tapi kalau kendalanya dari pendamping sendiri, kendalanya apa? Memberikan pelatihan digital ini kendalanya apa? Dari
2: kendalanya itu Bu, biasanya UKM ini kan dia yang bikin gitu, terus nanti ibu yang bikin, terus ibu pula yang menjualkan gitu kan. Istilahnya di tenaga kerjanya memang belum memadai gitu kan. Kalau dari ibu paling kita sarankan ada bisa melalui anaknya nanti yang mencoba membantu mempromosikan melalui media sosialnya gitu.
0: Iya, kalau sekarang di rumah dibantu siapa Bu?
1: Kalau saya pemasaran untuk TikTok ini ya Bu, dibantu sama keponakan ya Bu. Tapi namanya udah tuh lalit ya Bu, gak bisa sekali dua kali istilahnya ya Bu, harus berulang-ulang gitu ya Bu. Kadang-kadang kena katanya lah bisa teh nih, anu bisa le dua etik karena jikun dulu aduh likun tak gantung, jadi ndak fokus satu-satu gitu.
0: Iya
1: Bu.
0: Ibu tenaga kerja ada?
1: Belum ada.
0: Oh, ibu dan keluarga saja?
1: Dan kakak satu Bu.
0: Oh, ibu dan kakak satu. Oke. Nah, Kak Mul, boleh disampaikan kepada pendengar kita kalau untuk tahap awal misalnya Kak Mul, dia punya keinginan buka usaha. Nah, tahap awal dia untuk trik branding dan pemasaran digital, dia dapat pelatihan apa saja kamu untuk tahap awalnya? Misalnya kayak Bu Dian dulu, Bu Dian kan nelfon Kak Mul. Nah awalnya tuh dapat pelatihan apa kamu?
2: Ya jadi kita kalau misalnya ada UKM yang datang ke pendamping itu ditanya dulu kan Bu, apa yang tahap awalnya, paling itu dari legalitasnya kita lengkapi dulu Bu. Karena kalau tanpa legalitas itu sama kayak KTP ya Bu ya, dasar dari untuk jalan selanjutnya gitu kan. Nanti kalau misalnya udah dari
0: misalnya ibunya udah ada nih, udah ada mau produksi makanan ini, berarti legalitasnya dulu.
2: Iya, kita lengkapi dulu legalitasnya gitu Bu, kayak NIB, PRT sama halalnya. Terus nanti untuk pemasarannya pun kita bantu, karena kan kalau udah lengkap dari izinnya, terus rasanya pun udah kuat, terus kita jadinya pede untuk mempromosikan produk UMKM gitu, Bu. Mm-hmm. Begitu juga kita bangun UMKM untuk supaya bisa mempromosikan melalui dan menerapkan gimana mereknya itu bisa dikenal semua masyarakat gitu.
0: Mm-hmm. Nah, cara merek itu dikenal masyarakat gimana, Kak Mul, yang diberikan?
2: Promosi dari media sosial, Bu. Dari selalu kita untuk ajarkan untuk memakai di zaman sekarang untuk media sosial seperti Instagram, live TikTok, live streaming kayak gitu, Bu.
0: Tapi kalau pengurusan legalitas semuanya didampingi ya, Kak?
2: Iya, didampingi.
0: Itu berapa lama biasanya, Kak? Selesai misalnya
2: kalau kayak
0: NIB dan lain sebagainya.
2: Kalau bisa secepatnya gitu, Bu.
0: Iya. Berarti Ibu sudah semuanya sudah lengkap ya?
1: Oh, lengkap. Kalau saya, Bu, halal sama sambil berjalan sekarang ini, Bu. Yang pertama sekali kan NIB-nya, Bu.
0: Iya, NIB itu sangat dibutuhkan sekali ya. Baik. Nah, kemudian Ibu, tapi saya informasikan juga pada pendengar kita, pendengar nanti pada pukul 15:48 kita jeda sejenak ya, Budian, Kak Mulia, karena itu waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, saya balik ke Kak Mul dulu nih, Kak Mul. Tadi setelah legalitas semuanya, kemudian ada apalagi nih, Kak Mul? Legalitas sudah diurus semua, tapi pada umumnya mau ngurus semua kan kalau pelaku UMKM?
2: Iya. Yeah. Karena kan UMKM-nya yang harus ada dari keinginan UMKM-nya dulu untuk maju, Bu. Kalau misalnya dari UMKM-nya yang tidak ingin untuk maju, terus gimana cara kita ngembanginnya gitu kan, Bu.
0: Tapi biasanya mau semua ya, Kak?
2: Iya, mau, Bu.
0: Karena itu pentingnya, boleh kamu sebutkan kenapa pentingnya legalitas usaha kamu?
2: Karena itu pentingnya legalitas itu karena itu sebagai dasar kita untuk melangkah ke depan lagi, Bu, gitu. Kalau dari izinnya aja kita belum kuat, gimana kita mau memasarkannya untuk ke depan mengembangkan gitu.
0: Ibu kerasa nggak, Bu, bedanya setelah ada legalitas? Awal-awal kan pasti belum ada nih. Belum. Karena saya sebagai konsumen juga kan, Bu, kalau beli-beli itu pasti saya lihat PRT-nya.
1: PRT-nya. Saya karena melihat itu di swalayan, kalau saya dagang nggak ada ini, agak takut juga ya. Pikiran was-was kan ada gitu, Bu. Kalau nggak ada PRT-nya, gimana kita mau ini, enggak ada logo halalnya, enggak bisa juga. Makanya saya waktu belum ada NIB, saya jualnya di sekitaran keluarga aja dulu, Bu.
0: Oh gitu, ada kerasa beda ya, Bu?
1: Ada ya,
0: Jadi ada legalitas,
1: udah ada NIB, saya berani nawarin ke yang lain lagi, Bu, gitu. Kalau ini kan tawarin ke kakak, ke sepupu, ke om dan tante gitu ya, Bu, ya. Tapi kalau udah ada ini kan bisa kita iniin ke orang gitu, Bu.
0: Oke. Nah, Kak Mul, ini masalah branding, Kak Mul. Kalau itu kan agar nama tidak ada yang sama, misalnya nama usaha ya, nama merek makanan, itu gimana, Kak Mul? Itu penting tidak diperhatikan? Misalnya Beraceh ini ada lagi Beraceh yang lain misalnya nih. Padahal ini punya Bu ini, itu gimana tuh?
2: Jadi kalau dari pendampingan itu kalau ingin mematenkan hak paten mereknya, kita bisa cek dulu dari cek online paten mereknya gitu, Bu. Kalau misalnya sudah ada terdaftar, jadi kita
0: nggak bisa
2: kita ganti namanya sama yang lain gitu.
0: Ya. Oke, berarti kalau Ibu udah dipatenkan?
2: Dalam proses.
0: Iya. Ibu, terasa bedanya, Bu, ya?
1: Iya, terasa sekali, Bu.
0: Berarti omsetnya beda juga dong?
1: Oh,
0: ada dan tidak ada legalitas.
1: Biasanya sekali-sekali ya, Bu, ya. Sekarang alhamdulillah gitu ya, Bu, ya. Tapi belum gencar lah gitu ya, Bu. Tapi ada gitu, Bu. Biasa kan pas Ramadan aja iniin ke saudara-saudara ya, Bu. Sekarang ada yang pesan, ada tapi walaupun tak banyak, belum banyak gitu ya, Bu, ya. Tapi ada lah gitu.
0: Tapi ada, Bu. Alhamdulillah. Kan emang baru, Bu.
1: Iya.
0: Bu.
1: Baru belajar tata jalannya, Bu.
0: Sedikit-sedikit. Baru 5 bulan.
1: Iya, dari Januari.
0: Januari.
1: Keluar NIB waktu itu bulan apa ya? Bulan habis lebar pengurusan saya mulai ketemu Bu Mul nih Januari. Tapi belum ketemu muka, melalui aja dulu, Bu.
0: Ya saja.
1: Sudah tuh pas lebaran karena sakit ibu-ibu sibuk, saya sibuk juga, belum apa, pas lebaran baru Bu.
0: Mm-hmm, silaturahimnya.
1: Iya. Pas silaturahim pertama waktu itu bikin apa ya? Bikin kue bawang, ya, kue bawang sama kacang tojin waktu. Yang keduanya lagi orang pesan lopis, Bu Mul dan kawan-kawan datang, Bu, kita lagi bungkus lopis gitu, ada pesanan.
0: Banyak ya Kak Mul ya?
2: Iya, banyak, makanya
0: ragamnya banyak ya.
2: Iya, makanya namanya Badace Snack and Catering gitu.
0: Iya, iya.
1: Ada yang minta lopis pas Idul Adha tuh, Bu. Bu Mul datang ke rumah pas itu, saya lagi bungkus-bungkus pesanan lopis, Bu, dari WA juga gitu.
0: Iya,
1: ya, Bu,
0: iya,
1: ya.
0: Aduh.
1: Datang ke rumah gitu.
0: Oke, mudah-mudahan laris manis nih.
1: Amin,
0: ya,
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Karena walaupun baru, gitu ya.
1: Iya, Bu.
0: Nah, jadi mudah-mudahan ini lambat laun juga dengan pemasaran, karena memang mau tidak mau memang mengikuti
1: zaman,
0: perkembangan zaman,
2: iya,
0: dan
2: iya,
0: digital juga ya, iya, Kak Mul. Tapi kita tahan sebentar ya Kak Mul, iya. Bu Dian, nanti kita akan balik lagi, tapi nanti mungkin di closing statement gitu, iya. Karena saat ini kita jeda dulu pendengar. Kami akan kumandangkan seruan azan, tapi kita nanti akan lanjutkan sedikit perbincangan masih bersama dengan dua narasumber kita terkait perbincangan kita hari ini, yaitu tentang resep laris manis, trik branding dan pemasaran digital, usaha catering dan kulineri. Mungkin ada di antara Anda yang juga punya apa ya, usaha yang sama gitu ya. Anda bisa saksikan juga acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tapi kita akan jeda dulu. Pendengar, kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas, selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung kebersamaan untuk hari ini. Ada masing-masing satu menit nih closing statement kita. Saya awalnya ke Bu Dian dulu. Bu Dian, sedikit saja closing statementnya, silakan Ibu.
1: Ya, dengan ada program dari RRI Pro 1 ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan pada Ceh Snack dan Catering bisa lebih maju lagi hendaknya ya Bu ya, makin Amin. Dikenal, makin disukai sama masyarakat Kota Padang terutama.
0: Amin. Amin. Semangat diperkuat rasanya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Dian. Silakan Kamu, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, satu menit saja, silakan Kamu.
2: Ya, kalau dari pendamping ya, itu semoga UMKM-nya tetap semangat dan bertambah berkembang, baik dari penjualan, pemasaran, dan semuanya lebih baik.
0: Lebih baik ke depannya.
2: Iya, lebih baik ke depannya.
0: Okay. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan gitu terkait dengan kemajuan usaha pelaku UMKM kita, boleh hubungi pendamping.
2: Iya.
0: Ada di kecamatan ya,
2: kecamatan,
0: di kantor kecamatan ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kamu, terima kasih banyak ya.
2: Iya,
0: sudah hadir, sudah bersama. Bu Dian, terima kasih ya.
1: Bu,
0: sukses untuk usahanya Bu Dian.
1: Amin. Alhamdulillah. Semangat Bu.
0: Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Anda bisa saksikan kembali acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih yang sudah bertanya juga pendengar. Jangan lupa, karena UMKM Bicara hadir setiap hari Senin ya pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami. Selamat sore, kita lanjut ke Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera nantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk lintas berita Korwil Nusantara 15.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita.
3: Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.

0: Sari Berita, Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Akademi Risefa Talawi Sawahlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya untuk Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwi Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Beranilah kami, aparatur pemerintah Kabupaten Agam, berikrar.
3: Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan berintegritas melalui peluncuran pariwara anti korupsi bertema pelayanan bukan untuk dibeli. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, melalui kampanye tersebut pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh ASN untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Wabup Iqbal mengajak seluruh ASN juga diminta menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga. Dalam arahannya, Muhammad Iqbal juga meminta aparatur sipil negara terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, ramah serta profesional.
4: Ini temanya adalah pelayanan bukan untuk dibeli. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita. Tidak boleh ada urusan yang dipercepat karena imbalan, Bapak Ibu. Tidak boleh juga ada keputusan yang berubah karena pemberian. Tidak boleh juga ada perlakuan khusus karena kedekatan, tekanan, apapun kepentingan pribadi. Saya yakin dan percaya bahwasannya kita semua akan mendukung program pariwara anti korupsi ini.
3: Sebagaimana diketahui, peluncuran pariwara anti korupsi bertemakan pelayanan bukan untuk dibeli menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Kampanye ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk seluruh aparatur sipil negara agar memberikan pelayanan publik secara bersih. Dari Kabupaten Agam, Alwan Mepauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Untuk memastikan higienis, layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
5: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan tenaga ahli gizi. Mereka bertugas melakukan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengelolaan makanan yang telah matang, hingga proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Yumbal Lestari, saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
6: Pertama itu kami membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku, quality control, lalu pengecekan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku datang tuh dicek kayak buah yang busuk, sayur-sayur yang busuk, terus nanti dikembalikan lagi ke supplier. Nanti dalam program persiapan ada data, nanti ayam-ayam itu dicek juga dan dikasih es batu biar nggak cepat busuk gitu, Kak.
5: Sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisang yang sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, tingginya permintaan dalam acara Padang Gastronomi Market hari ketiga membuat salah satu UMKM kuliner tradisional asal Lubuk Kilangan harus 8 kali mengisi ulang stok dagangannya dalam sehari. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
7: Alhamdulillah, kita dari pagi memang ramai terus.
8: Tingginya antusiasme masyarakat pada Padang Gastronomi Market hari ketiga dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat jumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.
7: Alhamdulillah, kita dari pagi memang ramai terus. Ini pun drop barang kita udah yang ke-8 kali hari ini. Nah, jadi karena udah malam udah nggak sanggup lagi. Permintaan banyak, masih banyak sih, tapi udah nggak sanggup lagi. Yang paling laris hari ini kue tabuang dan kolak bario. Kue tabung itu mirip kue putu, tapi dia beda sedikit. Ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa dan gula. Kemudian kita kukus di pario.
8: Irsyad tidak menyangka penjualan kuliner tradisional yang dijajakan mendapat respon besar. Menurutnya, produk yang berbeda dari makanan yang umumnya dijual menjadi salah satu alasan pengunjung tertarik untuk membeli. Antusiasme pengunjung juga terlihat dari kedatangan warga yang tidak sekedar ingin menikmati kuliner, tetapi sekaligus menyaksikan Eksploria Padang 2026. Nova, salah seorang pengunjung asal Kuranji, mengatakan sengaja datang untuk menikmati kuliner sekaligus menonton konser.
9: Iya, sebenarnya pengen kulineran sih, sekalian emang pengen nonton konser, karena kebetulan kalau dilihat dari artis yang bakal tampil banyak banget ya malam ini. Iya nih, lagi lihat-lihat aja, cuman emang serame itu ya, ternyata antusias warga luar biasa sih.
8: Nova menilai antusiasme masyarakat terhadap rangkaian HJK Padang cukup tinggi. Ia juga berharap pemerintah maupun generasi muda terus menghadirkan kegiatan positif yang dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Febian Syafitra melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
10: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan pendakian Gunung Ranai yang juga menjadi sarana pembinaan fisik dan ketahanan personel. Aktivitas di alam terbuka tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kekompakan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onosmus IGD Rai Ariadi, mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
11: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
10: Selain pendakian Gunung Ranai, rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan touring menuju Selat Lampa. Kepala Kantor Pencarian

0: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebersamaan, kedisiplinan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin maju. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
1: Jelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang, hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6%, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
3: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
2: Sementara itu, salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
4: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
2: BPS Kabupaten Bengkalis kembali menghimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi tanggapi suara publik dalam program Halo RRI terkait kebisingan knalpot brong di sejumlah kawasan di daerah ini. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
6: Maraknya penggunaan knalpot brong oleh kalangan remaja kian meresahkan warga Kota Bukit Tinggi di sejumlah titik seperti Belakang Balok, Aur Kuning, dan Birugu. Suara bising yang ditimbulkannya tidak hanya mencederai kenyamanan publik, tetapi juga memicu potensi gesekan sosial di jalan raya. Menghadapi fenomena ini, pengawasan dari lingkungan terdekat menjadi fondasi krusial. Orang tua dituntut lebih peka mengontrol pergaulan serta modifikasi kendaraan anak, sebab kepatuhan berlalu lintas sejatinya bermula dari didikan di dalam rumah. KBO Satlantas Polres Bukit Tinggi, Ibda Azriandi, menyatakan jajarannya terus menggencarkan razia mendadak dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran.
7: Kita juga butuh ini masyarakat yang memberi informasi seperti ini. Terima kasih banyak ada open ikut serta untuk bagaimana lingkungannya tertib, lingkungannya aman, nyaman. Itu yang sebenarnya akan kita wujudkan ya. Lalu masyarakat tertib menginginkan itu. Dan kita juga selama ini sudah berupaya juga untuk melakukan penindakan-penindakan apalagi ya terhadap knalpot brong. Termasuk juga yang untuk khususnya malam hari dan juga malam sampai pagi ke malam minggu, terutama kita sudah sanakan ini rutin, itu tidak ada toleransi lagi buat kita yang namanya knalpot brong, apalagi knalpot racing yang sangat-sangat mengganggu baik-baik kenyamanan terutama pendengaran kita ya.
6: Selain penindakan represif di jalan, penegak hukum juga mengimbau adanya pendekatan persuasif dari elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tanpa harus selalu berujung pada sanksi tilang.
7: Jadi juga kerjasama dari masyarakat, terutama orang tua ini. Orang tua yang anak-anaknya tidak sesuai dengan ketentuan ya kendaraannya, ya tolong dibantu kami untuk menertibkan minimal di rumahnya sendiri. Karena yang kita lakukan ini bukan dari bantuan dari masyarakat atau orang tua sendiri, kita juga mungkin kewalahan ya. Kalau tidak ada kita secara bersama-sama untuk mengurangi knalpot brong ini. Karena awalnya itu dari kan pasti dari rumah ya. Tentunya anak saya. Kita pun sudah melaksanakan selama ini sosialisasi di sekolah-sekolah.

0: Disebut school, perlu disebut ke kampus, udah sering kita sampaikan, termasuk komunitas-komunitas kendaraan. Tapi yang namanya anak-anak ini mungkin ingin cari jati diri, pergaulan mereka lah namanya, atau gen-gen sekarang yang ingin tampil atau mungkin mengembangkan bakat, tapi sesuaikanlah dengan aturan yang ada. Kalau memang hobinya balap, arenanya ada. Kalau hobinya misalnya mekanik, arenanya juga ada. Jangan dicampur adukan ya. Ini menyangkut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kebutuhan kita bersama untuk kenyamanannya.
1: Sinergi antara pengawasan keluarga dan ketegasan aparat kepolisian menjadi kunci utama meredam keresahan ini. Aspirasi publik yang terjembatani tersebut berkat adanya program Halo RRI yang terus hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Topaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
4: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sembung yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah.
3: Kepala UPTD Damkar Topaya Makmur menambahkan dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional Damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
5: Tapi kami tak bisa tangani semua. Jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
3: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyodi menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutla di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakang ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
6: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Badan Pusat Statistik merilis data tersebut bersama laporan ketenaga kerjaan nasional periode Mei 2026. Kepri hanya berada di bawah Papua 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipicu oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang warga Batam, Joan Duyanto, mengatakan Batam merupakan kota industri yang berkembang pesat, seharusnya membuka lebar peluang kerja bagi anak muda. Namun kenyataannya lulusan SMA-SMK yang siap kerja justru kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi.
7: Susah sekali mencari kerja kalau tidak ada orang dalam. Perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal Kebutuhannya hanya operator yang hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keterampilan teknis. Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli seperti HRD atau lainnya itu tidak masalah. Tapi ini operator yang anak muda Batam bisa. Tidak perlu merekrut dari luar.
6: Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Maulana Nabil. Ia mengatakan perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal menurutnya dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Tapi nyatanya selama ini perusahaan di Batam tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menyinggung soal pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam.
8: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Senaker, Batam yang tidak ada output sama sekali sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam. Sangat disayangkan anggaran kita yang begitu besar diperuntukkan untuk pelatihan, tapi tidak memanfaatkan perusahaan. Setahun, dua tahun tidak berguna sertifikat keterampilan itu.
6: Diketahui data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 17.656 jiwa pendatang baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan angka pengangguran Batam berhasil ditekan dari 7,68% tahun 2024 menjadi 7,57% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Batam menurutnya mematok target TPT pada kisaran 7,09% hingga 7,14% pada tahun 2026 ini melalui berbagai program pelatihan kerja dan kolaborasi industri. Ia mengatakan tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota industri ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan. Berikut laporan Rizvan Badrian.
9: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta Direct to Device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersinyal lemah.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
10: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
9: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
10: Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang, importir resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwis Surya Atmaja selengkapnya melaporkan.
11: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importir resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importir resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
12: Tapi importir bersaing dengan pengusaha yang ilegal ini mudah, karena kalau importir tidak dikenakan pajak PPN 11%, biaya masuknya 5% bisa, PPH 2,5% sudah berapa 5,5%, mereka enggak sama sekali. Kalau sepanjang saja yang dilemparkan ke Yang Warma, barangkali ke Yang Bantu, dia masih menang. Belum lagi ditambah dengan profit, misalnya 1% gitu ya. Bagi kami ini adalah ancaman. Nah, untuk itu pihak departemen atau pelanggaran pajak juga sudah bisa memahami anda juga tidak cukup.
11: Di sisi lain, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor.
13: Daerah sudah bisa mencari pajak, nasional juga mencari pajak, tapi justru ekspor kita mengalami defisit, penurunan. Kalau sederhananya, kalau ekspornya turun, tentu penerimaan ekspor turun, penerimaan pajak juga turun. Itu soal dari 3,3 triliun tadi orang Pak Saifuddin tadi bilang juga. Jadi kalau kita lihat tren nasional dan ekspor kita mengalami penurunan, sementara Riau penerimaan pajak pusatnya banyak dari ekspor-ekspor komoditi.
11: Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih di Pulau dan Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut kemarin. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus memperkuat sinergi di wilayah perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
14: Bendera merah putih berukuran 10 x 6 meter dikibarkan di Pulau dan di Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna kemarin sore. Pengibaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, di antaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna, Lanut Raden Sajat, Kejaksaan Negeri Natuna, Yon Arhanud 14 Pasgat, BMKG Lanai, Stasiun Bekamla Natuna, RRI Lanai, dan IBI Cabang Natuna. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI, Onemus Gede Rai Aryadi mengatakan pengibaran bendera di Pulau dan Dasar Laut Sahi merupakan bagian dari semangat nasionalisme. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi antar instansi di Kabupaten Natuna.
15: Kita pilih karena lokasi-lokasi ini memang sangat strategis. Setelah dari gunung, kita ke laut juga. Jadi semuanya ada. Maknanya adalah kita tetap semangat menyambut kemerdekaan. Kita memiliki idealisme, nasionalisme yang baik untuk kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda, dan kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda.
14: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pihaknya turut berperan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam memastikan aspek keselamatan selama pelaksanaan. Persiapan keselamatan menjadi perhatian mengingat sebagian rangkaian kegiatan dilakukan di tebing dan di wilayah perairan. Abdurrahman bersama Danion Arhanud 14 Pasgat Letnan Kolonel Pas Erwan Hidayat secara langsung melaksanakan pengibaran bendera dengan teknik rappelling. Aksi tersebut dilakukan dari tebing Pulau Sahi yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut.
16: Jadi memang kami sudah mengantisipasi segala bentuk risiko apapun itu. Jadi baik dalam penyelaman di bawah air, pengibaran bendera di bawah air ini, nah kami ada menggunakan beberapa personil-personil kami yang sudah memang memiliki lisensi untuk mengcover dari tim-tim lainnya yang mengikuti kegiatan ini.
14: Pengibaran bendera merah putih di pulau dan dasar laut Sahi diharapkan menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air serta semangat menjaga kedaulatan Indonesia. Kegiatan kolaboratif lintas instansi ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan sinergi dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Merjani melaporkan.
2: Akademi Futsal Riseva Telawi Sohlunto sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final yang berlangsung di Raveli Futsal Kota Padang, Minggu 9 Agustus 2026, Riseva menundukkan Pasaman Sayo dengan skor tipis 4-3. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
17: Pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
18: Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42 serta Gilang Alian Gino pada menit ke-25. Sementara itu 3 gol dari Pasaman Sayo disumbang Zul Katano pada menit ke-4, Kervindo Iqbal pada menit ke-9, dan Muhammad Adrian Jauzah Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Kota Sohlunto, Marta Dinata Itano mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Riseva karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket ke babak nasional. Menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah, KONI, PSSI serta masyarakat Kota Sohlunto.
17: Alhamdulillah Akademi Riseva Sohlunto berhasil menjadi juara Liga Futsal Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional. Ini berkat kerja keras pemain tentunya, dukungan dari para ofisial, para pelatih.
18: Marta menambahkan, menghadapi kompetisi tingkat nasional, Riseva akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat. Sementara itu, pelatih fisik Akademi Riseva, Lutfi Miftah Purkana menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan persiapan secara menyeluruh. Seleksi pemain juga tetap terbuka, tidak hanya dari skuad Akademi Riseva, tetapi juga dari pemain tim lain yang tampil pada LFN Zona Sumbar, guna membentuk kekuatan terbaik untuk menghadapi babak nasional.
19: Untuk persiapan nasional, nantinya kami akan tetap melakukan seleksi berjalan, baik dari pemain yang main di Akademi Riseva maupun dari tim-tim lain yang menjadi peserta Linus.
18: Selain meraih gelar juara di Seva, juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih sebagai Best Player, Fairuz Fadil Rinaldi sebagai Best Young Player, dan Yeri Yusrianto sebagai Best Head Coach. Sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai Top Scorer dengan 11 gol, dan Wandi Arya dari Pasaman Sayo sebagai Best Goalkeeper. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10, dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroots Football Festival akan diseleksi dan disiapkan untuk pembibitan atlet sepak bola Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
20: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan.
21: Gelaran Batam Grassroots Football Festival 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal,
0: Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10, dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wakil Pembina Batam Grassroots Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
20: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan digemari masyarakat luas dan sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan.
0: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra, mengatakan turnamen tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi bagi pemain sepak bola usia dini untuk menguji hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
1: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Prime.
0: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar, laporan berikutnya, Stadion Utama Riau kembali dihidupkan sebagai pusat olahraga. Pemprov Riau menyiapkan olahraga bersama dan turnamen sepak bola Piala Gubernur pada September mendatang, bertepatan dengan peringatan H.O.R.N.A.S. sekaligus 15 tahun berdirinya stadion. Selengkapnya, Khairani Januari ini melaporkan.
22: Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru mulai kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan olahraga setelah sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah agenda olahraga untuk menyemarakkan kembali stadion yang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengungkapkan salah satu agenda yang tengah direncanakan yakni kegiatan olahraga bersama yang akan digelar bersempena dengan Hari Olahraga Nasional H.O.R.N.A.S. pada September mendatang. Tidak hanya olahraga bersama, pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan pertandingan sepak bola yang akan memperebutkan Piala Gubernur Riau. Ajang tersebut juga sekaligus dirancang untuk memperingati 15 tahun berdirinya Stadion Utama Riau.
23: Nanti kita akan juga, nanti kita bikin acara lagi pada Hari Olahraga. Nah, usia ini, stadion ini 15 tahun. 15 tahun ya, 9 September nanti kita bikin acara kita hari olahraga
24: nasional,
23: sepeda olahraga bersama kita di sini. Kita lebih usahakan lagi biar kenal kok. Nanti kita usah nanti mana apa butuh apa sekolah bisa akhir kita olahraga ini bola di sini biar lebih benar begini.
1: September
23: pas sebenarnya nanti
1: finalnya pas
22: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis, membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan PLT Gubernur Riau telah mengamanahkan agar digelar event sepak bola yang dapat kembali menyemarakan Stadion Utama Riau.
25: Kami tadi mengamanahkan untuk membuat event sepak bola bersempena dengan H.O.R.N.A.S.
22: Jurnalis menambahkan penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan geliat kegiatan olahraga di Stadion Utama Riau. Dengan semakin banyaknya agenda olahraga, masyarakat juga diharapkan kembali menjadikan kawasan stadion sebagai salah satu pusat aktivitas olahraga. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pergar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil untuk hari ini.

0: Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Pariwara Anti Korupsi tahun 2026. Akademi Risefa Telawi Sohlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dari Sudirman 12 Padang, mendengar demikian baru saja saya sampaikan Lintas Korwil Nusantara 15 untuk hari ini. Masih bersama Pro 1 RRI Padang, kita akan lanjutkan rangkaian hiburan dan informasi pendengar. Kita awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar, ribuan masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jalan Sudirman Kota Padang kemarin. Ya, ini untuk mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dalam rangka memperingati HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Pendengar, berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta mendapat kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di 40 stan yang telah disediakan panitia. Itu kegiatan yang kemarin ya pendengar, jadi kalau Anda tidak sempat mungkin kemarin, ini meramaikan kegiatan CFD juga. Ini dalam rangka memperingati HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun, posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, Sekretaris Umum Indonesia Creative Cities Network atau ICCN, Ida Bagus Agung Gunartawa menilai Kota Padang berada dalam jalur yang tepat menuju pengakuan jejaring kota kreatif dunia berbasis gastronomi. Hal dimaksud disampaikan saat menjadi narasumber gelar wicara Talk on Taste bertajuk Pengelolaan Destinasi Berbasis Kearifan Lokal menyambut Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di kawasan Kota Tua hari Minggu 9 Agustus kemarin. Pendengar, disampaikan Ida Bagus yang merupakan pendiri Samsara Living Museum atau Museum Hidup Berbasis Komunitas di Desa Jungutan, Kabupaten Karangasem, Bali, mengatakan kalau Indonesia terkenal dengan kearifan lokal budaya dan cita rasa kuliner. Kota Padang sudah tepat dan mumpuni menjadi inspirasi besar Indonesia sebagai kota gastronomi pertama untuk diakui UNESCO. Informasi ini, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rekan-rekan para penanda berada, nanti kita akan update informasi perakhiran cuaca dari BMKG Minangkabau. Tepatnya nanti pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Kalau saat ini di Sudirman 12 dan sekitarnya, ini cukup bagus ya, walaupun agak mendung-mendung sedikit cuacanya. Tapi bagaimana selengkapnya nanti, terutama untuk Sumatera Barat, Anda bisa nantikan. Kami akan coba bersama dengan BMKG Minangkabau.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Saya tersambung dengan Mas Edo, perakirawan dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat sore Mas Edo.
2: Selamat sore juga Mbak Rita.
1: Ya, apa kabar sore ini Mas Edo?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Kabar baik. Nah, cuaca kita di Sumatera Barat gimana nih Mas Edo? Silakan selengkapnya ya Mas Edo.
2: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pusat Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Untuk saat ini terpantau cuaca Sumatera Barat di umumnya adalah cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari ini, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan. Kemudian untuk esok hari di 11 Agustus 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang ke sore hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Sawalunto. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Demikian berita informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat selalu mengikuti updatean informasi cuaca maupun peringatan dini dari kami melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Dapat juga mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store serta mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id.
1: Baik. Mas Edo, terima kasih banyak ya.
2: Ya, sama-sama Mbak.
1: Sudah update kembali informasi cuaca. Selamat bertugas ya. Mas Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, update terus informasi perakiran cuaca bersama BMKG Minangkabau untuk Sumatera Barat. Dan besok pagi kami juga akan update kembali untuk Anda pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kita ke Sawah Lunto. Jadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kota Sawah Lunto mendukung penuh berbagai kegiatan masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, dukungan tersebut diberikan melalui fasilitasi kegiatan serta pemanfaatan kawasan wisata sebagai lokasi pelaksanaan berbagai agenda kemerdekaan. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawah Lunto, Meldi Hidayah Marta, mengatakan kalau seluruh elemen di Kota Sawah Lunto diajak ikut memeriahkan HUT RI dengan memasang bendera merah putih, umbul-umbul dan berbagai dekorasi bernuansa kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Pendengar, Meldi Hidayah Marta menjelaskan kalau sejumlah destinasi wisata di Sawah Lunto juga dibuka untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah camping ground yang selama ini kerap menjadi pusat kegiatan luar ruang di Kota Sawah Lunto.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok mendukung penguatan sektor pertanian melalui sejumlah program bantuan. Salah satunya dukungan bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian terhadap petani di Nagari Talang. Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, kemarin mengatakan, penguatan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas di Kabupaten Solok, terutama dengan berbagai program bantuan yang diberikan kepada petani. Di antaranya program bantuan yang diperoleh petani di Nagari Talang dengan program optimalisasi lahan. Chandra menyampaikan pada program optimalisasi lahan, sebanyak 14 kelompok tani mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya. Sementara 6 kelompok tani lainnya mendapatkan bantuan pembangunan irigasi tersier. Chandra mengungkapkan adapun total anggaran yang digelontorkan untuk program optimalisasi lahan dan irigasi tersier tersebut mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dengan dukungan anggaran yang diberikan, dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan petani secara maksimal sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kita beralih ke hiburan berupa lagu-lagu islami. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib untuk hari ini adalah pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Dari Sudirman Kulas Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera simak pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah As-Fusilat ayat 30-36 dengan Qorimar Syafadli, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian pendengar, untuk bimbingan rohani hari ini tanggal 10 Agustus 2026, judulnya adalah Kiat-Kiat Mencari Keluarga Sakinah, disampaikan Ustazah Syukriyeti SAG. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, Sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita, seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam. dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan lengkap rukun dan syaratnya, maka anak yang akan kita lahirkan nanti bersih menurut syariat agama. Yang seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, kita perlu tahu kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan seorang suami. Seorang suami adalah junjungan dalam Islam. Terus sebagai kepala keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama, sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama. Dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitunya sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan. Tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri solehah. Artinya, istri solehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka, suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin, laki-laki dan perempuan, harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib pekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur. Wajib menghargai jerih payah seorang istri. Memberi nafkah berupa hiburan. Dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini. Wajib jujur, pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga, mampu memahami antara kedua belah pihak, dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama, dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. Maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya itu sama dengan menzihar istri, maka istri kita haram bagi kita. Nah, supaya kita selamat, kita membayar kifarat. Apa itu kifarat, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata berturut-turut harus diganti, dijalankan puasa seminggu, libur 1 hari, maka diulang hitungannya kembali 1. Maka jauhilah, jangan sampai terlontar menziar istri. Nah, seterusnya menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani tentang kiat-kiat mencapai keluarga sakinah, disampaikan Ustazah Syukri Yeti SAG. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati." Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan dan kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu pendengar, tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Selanjutnya ada rekan Adrianto Jasman akan bersama Anda hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Karena masih begitu banyak ya rangkaian hiburan dan program-program acara yang bisa Anda dengarkan hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lupa pendengar, Anda bisa monitor juga, bisa dengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami, kita akan ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidi Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Hari ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya.

0: Air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
1: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
2: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
3: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
2: Ya. Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
1: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
2: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, karena

Merauke dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari Kementerian Kesehatan, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama, terima kasih dukungannya Mbak. Lalu dari Kominfo juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Padang malam ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Episode dari Panangkatan Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Durianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang malam ini pendengar. Dan untuk malam hari ini tepat di pukul 19:40 waktu Indonesia Barat, ini pendengar kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar Akademi Futsal Ri Sefa Talawi Sawalunto sukses menerekan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 zona Sumatera Barat pada laga final yang berlangsung di Raffles Futsal Kota Padang Ahad kemarin 9 Agustus 2026. Ri Sefa menunjukkan pasaman Sayu dengan skor tipis 4-3 dalam laga pemungkas tersebut. 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42 serta Gilang Alienggino menit ke-25. Sementara itu 3 gol pasaman Sayu disumbangkan Zul Katano menit ke-4, Kervindo Iqbal menit ke-9 dan Muhammad Adrian Jauza Fauzi pada menit ke-35. Kami ulangi, Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Sawalunto Marta Dinata Itano mengatakan keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Ri Sefa karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumbar sekaligus memastikan tiket menuju babak nasional. Dan menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah KONI, PSSI, serta masyarakat Sawalunto. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id di aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz atau di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Baik, pendengar, masih dengan acara siaran spesial untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, kita akan hadirkan paket siaran Sandiwara Radio spesial untuk Anda kesempatan malam hari ini, pendengar. Kita akan hadirkan satu sandiwara radio berjudul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi RRI Ritual. Spesial untuk kalian semuanya dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
4: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
3: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, dengan ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa-desa, kata Om pung cucu-cucu Om seng dapat apa-apa lagi. Karena laut su mati nih. Asta kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu salah satunya pada ketumpung alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
4: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak semau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong ruginya, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketemu foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lay. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pung karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pung suara pas pembeli di sana
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang suman pakai aplikasi ini. Dan juga dong pung cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kacik, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pun banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali ye. Beta foto ya Buce, ya beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce, beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
1: Iyo Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Hai bro, tambah keren aja bro.
2: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
1: Ya udah, duluan ya.
2: Oke.
1: Pagi Pak Bro.
3: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
1: Maaf Pak Bro.
3: Lah,
1: kabur!
4: Tidak semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: pada jalan tol memiliki arti text on location. Tol di sini berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Jalan tol saat ini menjadi jalur yang banyak diambil oleh pengendara demi mempersingkat perjalanan dan waktu berkendara. Namun, untuk menikmati jalan yang cepat ini, ada biaya yang harus dibayarkan. Jalan tol tidak akan bisa gratis karena untuk pembangunannya, pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga menerapkan skema public-private partnership yang sudah beroperasi semenjak tahun 2012 yang memungkinkan korporasi untuk berinvestasi pada jalan tol.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai. Ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah China sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi. Biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Minangkabau wilayah Sumatera Barat hingga beberapa bulan ke depan masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Koordinator Observasi Data Informasi BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi meminta masyarakat untuk dapat membedakan karakteristik perubahan iklim dan cuaca itu sendiri. Dijelaskannya, di wilayah Sumatera Barat dalam rentang 2 atau 3 tahun terakhir rata-rata curah hujan memiliki 2 tipe hujan dan 1 pola, yakni pola ekstatorial. Ini puncak hujan terjadi pada saat bulan Maret dan April dan puncak lainnya sekitar bulan November dan Desember. Sedangkan untuk karakteristik iklimnya, Yuda Nugraha menjelaskan, yakni ada pola ekuatorial tipe 2. Daerah yang memiliki ekuatorial 2 ini puncak hujannya masih sama, yakni di bulan Maret dan April serta November dan Desember. Untuk mengantisipasi terjadi bencana tersebut, pendengar, Koordinator Observasi Data Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha meminta masyarakat untuk dapat mengenali kondisi karakteristik wilayah tempat tinggalnya dan kondisi iklim dan cuacanya selengkapnya. Informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Metro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam pendengar, kita sudah masuk lagi di Ruang Rindu ya. Dan kalau Senin, ayo coba lagunya apa, coba tebak. Jadi kalau Senin biasanya kita emang pilihan lagunya itu beda lagi gitu ya. Kalau Senin ya, jadi kalau Senin itu kita bernostalgia dengan lagu mancanegara gitu ya. Jadi buat yang pengen gabung silakan 812-12878. Selamat malam, sudah malam.
1: Iya, udah malam ya.
0: Iya, udah malam. Kok tahu?
1: Iya, udah gelap tuh di luar.
0: Oh iya, coba cek dulu.
1: Ngapain dicek, udah tahu dari tadi orang habis sholat maghrib.
0: Oh iya, iya, bener. Udah gelap ya.
1: Iya.
0: Pak Cap, apa kabar Pak Cap?
1: Oh, Pacap baik.
0: Oh, Pacap baik.
1: Lagi nonton TV dia.
0: Kalau Bu Ir nonton apa?
1: Ini dengerin Pro 1, dengerin Ian.
0: Iya deh, sehat ya Bu Ir ya.
1: Alhamdulillah sehat, aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
0: Oke, mau lagu yang mana Bu Ir?
1: Phil Collins, One More Night.
0: One More Night?
1: Ya,
0: Phil Collins ya.
1: 80-90 kan sekarang?
0: Ya, kalau Phil Collins yang itu kita cek dulu ya. Phil Collins yang One
1: Monet.
0: Oh, my one, you know, going back. Yang ada cuman ini yang apa? On the Air Tonight atau You'll Be In My Heart, itu yang paling terkenal paling.
1: Itu aja lah. You'll Be In My Heart aja lah.
0: You'll Be In Pak Cap Heart, asik.
1: Kedengaran tuh dia lagi dengar nonton TV.
0: You'll Be In My Heart gitu kan, kata Pak Cap kan. Iya dong, sama gitu kan.
1: Iya dong.
0: Oke, mau disalamin Bu Cap, Bu Ir?
1: Salamnya buat Ian beserta keluarga, sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Ir.
1: Lancar aktivitasnya, murah rezekinya, dan tetap sukses. Terus buatnya Bu Nur di Tabing, buatnya Bang Teddy, buatnya Bu Ayu di Padang Pasir. Buatnya DJ dan Uni Yun di Ampang. Buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Buatnya dia

0: Pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang biasa gabung di Pro 1, salam
1: Oke.
0: kompak selalu, salam sehat. Makasih Yan.
1: Sama-sama Bu Il.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba ke penelpon ya. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang I.
1: Iya, sudah malam Bang Teddy. Yeah.
2: Kok bisa lupa Bang I?
1: Bang T.
2: Iya, enggak. Nyebut namanya tuh gak lama dikit
1: berarti. Enggak kan kemarin berarti katanya
2: coba,
1: udah.
2: Coba manggis ya.
1: Katanya bukan Taichan lagi gitu kan. Ya udah.
2: Oh, kalau nama ya kembali ke yang inilah, kembali ke asal tuh, Bang.
1: Iya, iya. Iya, apalagi
2: makanya nama.
1: Apalagi kalau sekarang kan udah bulan baru kan, jadi baru lagi gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Jadi tiap bulan ganti
2: Ibu
1: terus.
2: Macan kemana Bang I?
1: Hah?
2: Ibu Macan gak tegang enggak suaranya?
1: Saya juga malah ini kayaknya baru ini nih bulan baru sama Bang T ini kayaknya nih. Kemana aja Bang
2: gabung.
1: T? Iya.
2: Gabung. Oh, ada sih. Tapi Bang T di sini enggak ada masalah dikit, Bang.
1: Oh, ada masalah dikit.
2: Nah,
1: oh,
2: makanya enggak
1: sesuai. Mudah-mudahan segera selesai ya permasalahannya ya.
2: Selesainya kayak ditelan bumi aja sih, Bang, ya.
1: Kok gitu?
2: Kayak ditelan bumi aja sih.
1: Kenapa?
2: Gitu.
1: Kok gitu sih?
2: Ya lihat mainnya aja.
1: Oh, iya.
2: Siap. Nah, pertanyaan Bang Teddy tadi, Ibu Macan kemana, Bang I? Kan
1: ya.
2: Biasanya Ibu kalau Bang I
1: ini kali
2: kan
1: ya.
2: Ibu Macan.
1: Ini kali ya, kemana, ini apa, ke, kalau kalau nggak di Padang berarti di Pekanbaru, katanya kayak gitu.
2: Oh, kan. Iya, baru ingat Bang T.
1: Iya.
2: Ibu Macan kayaknya lagi keluar daerah, katanya.
1: Iya, ya,
2: Bang,
1: keluar
2: ya?
1: Daerah.
2: Cuti katanya. Atau apa itu?
1: Katanya cuti gitu.
2: Katanya cuti.
1: Ya.
2: Waduh, ini kayaknya lama juga ini Ibu nih balik.
1: Iya ya. Mungkin bisa jadi. Kan nikmatin cuti gitu kan.
2: Iya, nikmatin cuti.
1: Gitu. Coba kalau Bang T di posisinya apa?
2: Ibu Macan.
1: Kalau bisa lama-lama gitu kan.
2: Oh, enggak ah.
1: Enggak ya?
2: Kalau anak kayak gini, ini jawabannya yang relax aja ya.
1: Oh, iya.
2: Walaupun kita dimanapun berada, kalau memang kita kangen dengan pusat ini, ya udah Ibu Macan telepon dong gitu.
1: Iya, siap.
2: Jangan
1: yang kangen siapa nih sebenarnya Bang T sama Bu Macan?
2: Iya kan Bang I tanya tadi, kalau seandainya Bang T kayak Ibu Macan gitu kan. Masalah Bang T lagi di Papua sekarang misalnya jauh gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, pusatunya diinin juga dong, di Cigo-Cigo
1: ya,
2: juga.
1: Bener.

0: Sibuk macan.
1: Bener juga ya.
0: Iya bener dong.
1: Oke. Tapi Bang T sehat ya Bang T ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kayak dulu juga lah si dulu. Bang I.
1: Oh,
0: Bang
1: I apa kabar? Oh aman amin lancar lancur dan sentosa.
0: Oh masih jargon yang lama.
1: Iya. Ya, saya istiqomah orangnya. Saya orangnya istiqomah. Paling kalau misalnya ada berubah, nambah bukan berubah tapi.
0: Ah,
1: kalau dulu kan ya. Belum ada sentosanya, sekarang udah ada sentosanya.
0: Belum, masih ada 4 digit dulu.
1: Ayo bahas sih sampai segitu.
0: Iya, sekarang udah 5 digit ya Bang I ya. Yeah. Mana tahu nanti yang ke-6 kita tunggu ya Bang I, yang ke-6.
1: Enggak, ntar dulu. Yang yang gaji dulu ditunggu 5 digit, baru itu 6 digit.
0: Aduh Bang I, Bang I manca kita sekarang
1: manca,
0: Bang I.
1: Manca nostalgia kita.
0: Iya, rencana Bang T tadi mau ambilnya Phil Collins dengan judulnya You'll Be My Heart.
1: Udah dipilihin, berarti gabung
0: makanya,
1: aja.
0: Makanya,
1: berarti gabung aja berarti.
0: Ibu Irza, iya. Lantaran udah diambil. Karena kalau dimanca, kalau Bang Teddy gabung sama Dinda Macan, biasanya lagu itu yang dia kasih. Lagu itu asik, enak loh Bang I.
1: Iya ya.
0: Enak. Makanya mau ambil, tahu Ibu Izzah udah ambil, syukur Alhamdulillah. Berarti Bang Teddy dapat 2 lagu nanti ini.
1: Dapat.
0: Dia dapat 2 lagu dong, pilihan Bang Teddy kan belum muncul.
1: Oh iya benar. Enak juga ya.
0: Kita ke Air Supply,
1: Bang. Air Supply.
0: Air Supply yang judulnya Isma. Making Love titik-titik-titik. Ah, yang itu Bang T enggak tahu judulnya. Panjang ini.
1: Air Supply ya.
0: Iya, Air Supply yang jelas awalnya Making Love titik-titik-titik. Ah, nanti titik itu Bang T enggak tahu.
1: Making Love. Ah,
0: mana tahu Bang I kasih informasinya utuh gitu. Coba Making di... Love.
1: Making Love out. Making love out of nothing at all.
0: Ah, itu dia. Itu ya Bang Iya.
1: Siap.
0: Oke deh, salam buat Ibu Iza Hanum sama pacarnya ya Bang Iya.
1: Pacar.
0: Ya, semoga beliau sehat dan
1: sentosa.
0: Semoga beliau sehat dan sejahtera.
1: Amin.
0: Ah, gitu. Terus salam buat yang akan gabung spesialnya buat Bang I lah ya.
1: Oke, terima kasih Bang T.
0: Karena grupnya Bang T lagi relax sekarang Bang.
1: Oh, iya benar.
0: Lagi break dulu gitu.
1: Lagi break.
0: Bang T-nya mau cari momen lagi deh. Kapan grup ini diangkat lagi?
1: Yang gitu, dua ya. yang dua udah bobo, yang satu lagi udah cuti gitu ya. Tinggallah Bang Teddy sendiri gitu ya.
0: Ah ya sekarang kita sendiri dicoba sendiri dulu kan.
1: Oh, siap,
0: kayaknya
1: siap.
0: Asing sih Bang I sendirian. Kayaknya balik lagi tapi Bang Teddy cari momen dulu Bang.
1: Cari momen dulu ya. Oke.
0: Okay, ya kapan itu grup dinaikkan lagi gitu ya. Spesialnya buat Bang I tetap semangat, sehat selalu
1: amin.
0: Dan jaga kesehatan Bang I.
1: Amin, amin. Doa terbaik juga buat Bang T ya.
0: Besok kita ketemu. Iya, amin juga Bang I. Mau kasih banyak Bang I.
1: Sama-sama Bang T.
0: Mincok lagu C Bang I. Nah, itu harus Bang I karena itu jargonnya Bang T.
1: Ah, itu istiqomah ya. Itu enggak berubah-berubah betul. Ya.
0: Iya, itu entah berapa digit Bang T enggak tahu itu. Oke deh, makasih banyak sekali lagi Bang I.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang T di Jendul Rawang ya. Oke, ada lagi kalau misalnya ada yang mau gabung lagi silakan ya. 812878 sudah malam.
2: Belum pagi dan kelar petang, kelar sore Bang Yan.
1: Ini masih ya, lanjut enggak nih?
2: Ya,
1: masih lanjut ya nih.
2: Memang. Ya, udah belum tanggal 11 sudah tanggal 9. Itu aja.
1: Ada lagi enggak?
2: Ya, ini baru hari Selasa sesudah hari Minggu.
1: Terus ada lagi?
2: Baik, udah.
1: Si ada aja ya. Oke. Ya deh, Bang Nafi.
2: Ya, Bang Yan.
1: Ya, santai dong. Kan masih datar kan?
2: Ya, kata teori kau mengatakan itu memang asli. Kalau kata konspirasi ini limbo bulat. Gitu. yang penting

0: info tetap datar aja, itu aja yang saya tahu.
1: Oh iya iya iya. Jadi gimana tinggal di situ masih rimbo gitu?
0: Ya karena ini dulu namanya rimbo, sekarang udah banyak rumah sama kayak ini Pak Pisang. Hmm. Dulu isinya pohon pisang semua, sekarang jadi rumah.
1: Siapa gitu bilang di situ para pisang semua?
0: Ya ini nanti pernah dengar itu cerita Bu Zanum sama Bang Yang.
1: Ya, gak pernah tuh kayaknya.
0: Ya udah yang itu aja yang.
1: Jadi gimana, masih rimbo gak nih?
0: Ya rimbo.
1: Masih datar.
0: Ya rimbo datar.
1: Oke, mau lagu yang mana Bang Nepi?
0: Nah, kita lagunya, saya mau lagu dari ini aja. Ada lagu dari Alanis Morissette yang judulnya Ironic.
1: Alanis Morissette.
0: Ya.
1: Oke, mau disalamin buat siapa?
0: Salam buat Bang Yan yang lagi tugas.
1: Terima
0: semoga
1: kasih.
0: Semoga aman, amin, dan jaruncul sentosa. Sama Fatima, sama wife Alkoni, sama uminya. Terus salam buat Bu Zanum, Bang Teddy, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Hendra, Bang Andi di Sira, Bang DJ Daniun di Palingan. Ya, terus salam buat Bang Didi Sira, buat Bang Tajudin di Minasa, terus buat Bang Chris di NTT, sama Deona, buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Itu aja Bang Ian.
1: Itu aja.
0: Sudah malam Bang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita coba lagi ya. Oh bukan, udah tiga. Sesi ini udah dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, mungkin ada yang mau gabung, masih nanti waktunya nanti ya. Yang jelas untuk Anda semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol?

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Hari Padang, kata informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita akan lanjut lagi untuk Ruang Rindu ya. Assalamualaikum, selamat malam dengan Bang Ali di Boda Semawang. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Bang, tolong diputarkan lagunya Firehouse, When I Look Into Your Eyes ya. Salam buat semua yang akan gabung nanti. Bang, kompak selalu buat semua. Terima kasih Bang ya, selamat malam. Tapi kita udah puterin Firehouse yang Loving You Is Paradise tadi ya. Gak apa ya, mudah-mudahan ya Bang Bang Ali ya. Oke, sorry. Lanjut 812878, mungkin ada lagi yang ingin gabung ya. Kita coba terima lagi. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Malam kawali.
0: Iya.
1: Apa kabar Mayan?
0: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
1: Alhamdulillah, aman, Maya.
0: Ini dengan yang di ini ya. Jambi bukan?
1: Jambi, iya. Jambi ya, di Tebowang.
0: Bang ini, Bang. Udah lama sih makanya lupa nih.
1: Ya, Buhari, Bang.
0: Ah, Bang Buhari di Tebo Jambi, ya Allah. Ya. Kemana aja Bang Buhari? Lama banget dong, enggak kedengaran lo.
1: Kalau yang lain sering juga masuk, Bang.
0: Hah?
1: Sama yang lain sering juga masuk.
0: Oh, cuman mungkin sama saya kayaknya udah lama ya, enggak ya?
1: Iya, Mak. Lidi aja juga asing.
0: Gitu.
1: Ini sama yang jarang ya. Iya. Pro satu padamnya mati-mati, Bang.
0: Ah, kenapa enggak pakai streaming gitu dengarnya?
1: Oh iya, iya, Bang. Susah juga kalau streaming.
0: Susah juga ya.
1: Iya. Rilis itu jauhnya, Bang, rilisnya.
0: Oke lah kalau gitu. Apa kabar nih Bang Buhari?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau cuaca ini gerah, Bang, belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan ya?
1: Belum ada hujan, udah hampir sebulan, Bang.
0: Hampir sebulan ya?
1: Ya, hampir sebulan.
0: Enggak, ini juga jadinya nggak kering juga jadinya.
1: Alhamdulillah masih ada, Bang.
0: Masih aman lah ya.
1: Aman ya.
0: Oke lah kalau gitu. Bang Buhari mau lagu yang mana?
1: Kalau manca video sama Bang aja, Bang ya.
0: Ya, kita manca nostalgia. Jadi saya yang pilihin aja berarti.
1: Pilih sama Marian aja.
0: Oke, siap, siap.
1: Ya, salam juga, Bang ya.
0: Oke, mau disalamin.
1: Ya, salam tuh Uncle Gazi, Kak Merinya juga, Kak Rama, Ibu Rizky Pazul, Lika juga, nanti Ibu Irzanum tadi, Mak Diman, nanti semua soal Bang ya.
0: Semuanya ya.
1: Ya, spesial untuk Abang, semua sehat selalu, berpanjang keluarga Bang ya.
0: Oke, sama juga buat Bang Buhari, sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama Bang. Terima kasih Bang, Yan ya.
0: Sama-sama Bang Buhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya, hampir lupa loh saya. Tapi saya ingat Bang di Jambi gitu kan. Tapi namanya lupa saya, Bang Buhari. Namanya kan soalnya gak pasaran kan. Jadi agak susah ingatnya ya. Oke. Terima kasih, selamat malam deh buat Bang Buhari dan juga warga Jambi di sana semuanya. Mudah-mudahan aman lagi itu ya. Gimana? Panas sih, udah sebulan gak hujan katanya ya. Oke. Kalau gitu kita coba lagi. Oh, nanti dipilihin aja nanti ya. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Kenapa itu? Kenapa itu? Uncu, kok mati langsung? Mati sih. Oke. Jadi dipilihin aja katanya Bang Buhari tadi ya. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat. Iya. Kenapa kok mati tadi?
2: Tadi mau ikutin speker, nanya kalau nggak pakai speker, kalau nelpon ke perusahaan ini tidak bisa. Ada
0: speker. Oh gitu, siap-siap. Oke lah kalau gitu. Apa kabar, Uncu?
2: Nanti ikutin speker.
0: Iya deh, iya deh. Udah ini... Udah mau tidur atau emang sengaja nih nungguin buat join lagi?
2: Aku tidur habis siaran, Mbak.
0: Oh gitu, kalau udah siap habis siaran satu baru tidur gitu?
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Ya deh, mau lagu yang mana? Uncu?
2: Tadi lagu apa udah diputar ya, ada lagu Selendionnya ya, ada?
0: Belum.
2: Belum masuk ya, aku tadi udah pesan BA lah.
0: Tapi belum aku baca, masuk udah, belum aku baca. Berarti Celine Dion aja berarti ya?
2: Kalau as long as you love me ada nggak ada?
0: As long as you love me, who you are. As long as you love me, Backstreet Boys.
2: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, boleh.
2: Nah, sudah.
0: Itu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Mau disalamin buat siapa?
2: Salam dan spesial sudah ya, dah.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam aja langsung semuanya karena yang mau gabung rame ya, dah.
0: Rame ya? Benar ya, rame ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum ya, dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo ya. Katanya nggak tahu bakal rame, tapi nggak juga sih kayaknya ya. Udah kayak lumayan capek sih hari Senin sih ya. Senin lumayan capek juga hari-hari kayak gitu ya. Tapi udah kita, yang penting kita bareng-bareng aja gitu ya. Oke, okay. Oke, okay. Ya ya ya, ada WhatsApp-nya. Oke, okay, dari DJ dan Niyun di Ampang Padang, katanya ingin diputerin Celine Dion yang My Heart Will Go On. Sis, istimewa untuk Ian, Irza Hanum dan yang baru kirim buat kami barusan, siapa-siapa itu Ian, katanya maaf baru monitor soalnya. Juga buat seluruh kru dan pendengar setia RRI Padang dimanapun berada, maaf gak bisa sebut satu persatu. Salam hangat dan selamat mendengarkan. Siap. Oke, kita langsung mainkan ya. Ini tadi yang pertama di request tadi di WA, tapi di request juga sama DJ. Terus nanti lanjut lagi di Backstreet Boy ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Digital.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Persatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay. Jadi kalau misalnya ada lagi yang pengen gabung, silakan kita akan coba undang lagi di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Buat yang malam hari ini mungkin masih belum tidur, belum bisa tidur mungkin ya. Boleh kalau mau misalnya mau join, kita terima ya. Jadi kita lagunya Manca, nostalgia ya untuk malam hari ini, tahun 80-an sampai 90-an ya. Lagu Manca Negara tadi udah lumayan juga yang join ya. Terus juga udah request semuanya. Ini masih Senin, mungkin masih akan sibuk lagi esok. Ada persiapan-persiapan yang memang sudah di apa ya? Yang sudah di diapain sih? Oh, pokoknya udah get ready lah kalau buat malam-malam gini besok, karena banyak ya, maybe ada rapat-rapat lah gitu ya, ada meeting, ada rapat meeting sama lah ya. Meeting, ada apa namanya? Workshop maybe. Apapun itu mungkin ada banyak kerjaan yang nunggu lah besok ya. Jadi malam ini mungkin udah kayak udahlah rebahan aja lah gitu ya. Halo, selamat malam.
1: Oh, selamat malam.
0: Iya, tahu aja sudah malam.
1: Iya. Udah gelap soalnya.
0: Udah gelap ya. Lagi di luar.
1: Lagi di rumah.
0: Oh. Enggak di luar.
1: Enggak. Udah jam berapa ini keluar?
0: Kok tahu udah gelap? Kalau di dalam, kalau di dalam nggak kelihatan dong keluar.
1: Di dalam kelihatan, kan ada jendela ini.
0: Oh, ada jendela.
1: Ada dong.
0: Oke lah kalau gitu. Ini Eka ya?
1: Iya.
0: Eka. Oke, Eka itu artinya tunggal.
1: Satu. Bukan?
0: Satu ya, tunggal.
1: Satu.
0: Ya. Kayaknya lebih tepat tunggal deh kayaknya.
1: Boleh juga. Boleh.
0: Bener nih, boleh.
1: Boleh.
0: Ntar malah di belakang ngedumel lagi kan. Satu di belakang tunggal gitu kan. Enggak ya, enggak pakai ngedumel ya.
1: Enggak.
0: Nah, gimana Eka, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Jadi lagi sama... Lagi sama siapa sekarang?
1: Lagi gak ada, di rumah aja sendiri nih, di kamar.
0: Bener-bener menerapkan namanya ya.
1: Kenapa?
0: Kayak emang bener-bener diaplikasikan.
1: Iya, namanya. Ini apa, menghayati namanya, apa sih namanya? Iya, menikmati namanya aja. Nah,
0: nanti kalau udah dapat pasangan diganti namanya enggak? Enggak gitu juga.
1: Dwi gitu ya.
0: Oh, enggak gitu juga ya konsepnya ya. Kirain.
1: Dwi atau duet atau featuring gitu ya.
0: Duo gitu.
1: Duo, duo boleh.
0: Gimana hari ini kerjanya gimana?
1: Enggak, hari kayaknya, ini enggak gimana? Kerja.
0: Cuti.
1: Apa?
0: Cuti.
1: Enggak, lagi enggak aja.
0: Kirain gitu kan, kompak sama kompak sama coba langganannya siapa? Ya enggak, langganannya yang ditunggu hitam sama-sama cuti gitu.
1: Iya. Tahu kan? Ibu itu ya. Ini aku ya, udah lupa namanya.
0: Siapa tahu kan apa agak kompak-kompak tipis lah gitu kan, sama-sama cuti.
1: Oh, ibu
0: gitu.
1: Itu bukannya udah berangkat ya? Udah berangkat ya.
0: Iya, makanya cuti. Kemarin-kemarin itu bilangnya cuti katanya.
1: Cuti. Lama nih kayaknya cutinya.
0: Lama ya?
1: Lama. Enggak, katanya enggak mau disusul. Awal tahun gitu.
0: Enggak mau disusul.
1: Siapa? Keluarga bukan gitu ya. Family bukan, ngapain disusul.
0: Iya udah enggak apa-apa. Daripada ini kan. Daripada sendirian di rumah gitu kan.
1: Aku introvert orangnya. So introvert.
0: Introvert ya. Introvertnya udah sejak kapan?
1: Introvertnya sejak baru-baru kapan? Ini sih kayaknya.
0: Baru-baru
1: ini.
0: Aman lah, kirain dari sekolah dulu gitu.
1: Enggak ya. Kalau sekolah dulu enggak.
0: Enggak ya.
1: Enggak, baru-baru ini aja.
0: Maksudnya itu baru kambuh gitu atau gimana sih?
1: Apa?
0: Introvertnya baru kambuh atau apa sih?
1: Ada tamu deh.
0: Ada tamu. Gak jadi Eka namanya.
1: Oke, enggak. Apa namanya? Tetangga sebelah.
0: Oh, tetangga.
1: Biasa.
0: Siap. Oke. Okay. Jadi gimana? Jadi rebahan aja tuh gimana sih?
1: Seharian enggak jalan sih tadi. Nikmatin hari terakhir tadi ini ya, HJK ya.
0: Oh, HJK. Iya. Udah closing ceremony ya. Benar.
1: Closing kayaknya tadi. Aku tadi jam berapa tadi? Jam 12-an gitu aja. Cuma sebentar aja karena Padang panas banget hari ini.
0: Kayak kemarin juga enggak sih?
1: Dari kemarin ya.
0: Besok juga deh kayaknya.
1: Semoga ya.
0: Katanya BMKG sih gitu.
1: Besok ya.
0: Iya, katanya.
1: Aku belum baca beritanya pula itu. Jadi besok kayaknya jam 8 baru.
0: Enggak sih, kan ada rilisannya yang 3 harian.
1: Aku biasanya
0: gitu
1: dapat
0: kan.
1: Rilisannya itu jam 8 lewat 20 gitu baru.
0: Enggak, rilisannya kan per 3 hari apa?
1: Kenapa sih enggak ini enggak iyain aku aja gitu. Iyain aku aja dulu gitu loh.
0: Kita kan punya statement masing-masing kan,
1: dan punya
0: argumen masing-masing
1: kan. Jam 8.20 gitu.
0: Ya berarti BMK gimana itu?
1: Kan
0: kalau ini BMK Minangkabau
1: hari ini. Jadi
0: BMK Minangkabau.
1: Rada-rada enggak percaya kan.
0: Nih BMK Minangkabau.
1: Ini enggak sih biasanya kayak bacain cuaca itu suka ini enggak sih suka takut, bukan takut maksudnya. Takut salah enggak sih?
0: Tuh. Kan tanggal
1: aku 11. Pernah loh waktu itu.
0: Ini udah ada aku tanggal 11 lagi. Katanya. Itu kan perkiraan bukan ramalan.
1: Iya benar. Tapi sering betul loh aku.
0: Enggak, itu kan memang bisa akurasinya bisa sampai 80% sampai 90%. Yeah. Karena kan memang
1: 80%. Tapi aku pernah waktu gitu. Itu ya. Bacain perkiraan cuaca pagi kan. Pagi itu Kota Padang itu lagi hujan loh paginya.
0: Iya.
1: Tapi perakiraannya itu cerah nantinya.
0: Iya benar.
1: Terus aku di WhatsApp. Kok cuacanya dibilang cerah gitu kan? Iya. Padahal ini lagi hujan deras loh gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi siangnya panas.
0: Orang-orang itu orang di stasiun apa? Stasiun itu apa? Observasi itu kan memang dia lihat pergerakan
1: bener.
0: Ini kan dia tahu.
1: Itu kan biasanya 5 atau 6 jam kemudian biasanya ya kan.
0: Iya. Nah, ini nih tanggal 11 Agustus. Pagi itu cerah berawan sampai berawan katanya. Siang sampai
1: di 7 kota
0: itu,
1: ya.
0: Iya, cerah berawan. Nah, tapi ada potensi hujan ringan katanya di Mentawai, Pasaman, Barat, Agam, Pariaman.
1: Oh, ini ya. Perakiraan se-Sumatera Barat ya.
0: Iya.
1: Itu ini bukan sih yang apa sih namanya yang Teluk Bayur itu?
0: Enggak sih ini yang
1: maritim ya, maritim itu.
0: Enggak maritim gabung juga di sini.
1: Oh gabung ya?
0: Ya di ini di sama-sama stakeholder semuanya sih.
1: Stakeholder ya
0: bahasanya gitu.
1: Bahasanya stakeholder.
0: kayak orang pemerintahan gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh. Apa lah.
1: Ya gitulah
0: juga ini kan
1: paling besok harga cabai lah yang paling penting kayaknya
0: cabai ya. Oke lah kalau gitu. Wortel gimana?
1: Apa
0: abis cabai terus
1: nggak biasanya cabai kalau nggak minyak bawang gitu nggak wortel juga kali nggak semua orang suka wortel.
0: Kan gak apa-apa, agak belok dikit.
1: Paling mentok ya. Ikan tongkol lah.
0: Hah?
1: Paling mentok tuh ikan tongkol lah.
0: Ikan tongkol. Ya kalau
1: karena kan ini ya, rumah makan kan.
0: Ada ya.
1: Hah?
0: Kalau badai-badai dia gak ada.
1: Iya, gitu lah.
0: Suka ya ikan
1: wortel pula ya.
0: Iya kan bisa buat sayur gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Enggak sih kalau sayur enggak mana ada berita sayur. Paling kan sembako ya 9 kebutuhan pokok kan.
0: Ada.
1: Kayaknya wortel enggak masuk deh.
0: Masuk.
1: Masuk ya?
0: Masuk.
1: mana
0: besok coba lihat ya. Masuk. Coba lihat besok. Kalau nggak masuk kita masukin.
1: Suka bingung kalau baca itu sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Ada ini kan, ada garis-garis itu kan.
0: Ya kan karena ini apa? Dia ada sekitaran sekian sampai sekian.
1: Iya, ada ininya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak berlaku juga kayaknya di. Kayaknya harga itu nggak berlaku di pesisir nah, selatan
0: kan,
1: deh.
0: Kalau itu kan memang dari
1: beda sendiri
0: dari,
1: mereka.
0: Dari dinas ininya gitu.
1: Iya, yeah, betul. Nah,
0: kalau orang di lapangan langsung kita, itu nggak.
1: Kita ngapain ini sebenarnya?
0: Hah?
1: Kita ngapain ini sebenarnya?
0: Enggak apa-apa kan kalau misalnya kayak seharian tadi itu enggak kerja, sekalinya masuk ya pengen kerja gitu kan.
1: Benar, aku tuh kayak gitu orangnya. Jadi hari ini enggak, sebenarnya hari ini iya ya, cuman karena ada yang ceng gitu jadi kayak gimana ya? Aku tuh tipe penyiar yang suka bacain berita daripada interaktif.
0: Ah, kenapa?
1: Gak tau kenapa. Aku tuh kayak suka baca ya, maksudnya suka baca. Kalau misalnya kita bacain berita ya, apa sih namanya, wawasan itu jadi lebih luas gitu. Kalo kan yang awalnya gak tahu siapa orangnya jadi tahu.
0: Baca berita sih iya sih, cuman kalau itu kan everybody sih. Tapi kalau yang paling seru itu dialog sih.
1: Dialog ya.
0: Dialog.
1: Aku pertama kali dialog itu keringat dingin loh.
0: Iya.
1: Kan itu pertama kali kan. Itu waktu itu aku ingat itu pemilu deh kayaknya.
0: Pemilu ya.
1: Pemilu. Aku ingat banget. Gak tahu mesti ngomong apa. Itu hari pertama kan.
0: Hari pertama iyalah. Kalau first experience itu kan memang biasanya gitu.
1: Gak kenal gitu. Gak dapat kisi-kisi. Orangnya tiba-tiba datang gitu kan. Mereka minta. Mereka minta tiba-tiba minta dialog gitu.
0: Iya sih. Kalau yang kayak gitu sih emang.
1: Tapi biasanya kalau dialog itu sih ada ini dulu nggak sih, biasanya apa sih namanya? Apa sih gladi gitu nggak sih? PR ya, apa sih istilahnya? GR ya?
0: Gimana ya kalau di media yang kayak punya redaksi itu ada namanya agenda setting sih.
1: Ah iya, itu maksudnya. Tapi kalau yang kemarin itu, karena kita radionya juga jarang dialog ya, jadi gimana gitu ya.
0: Iya, ketimbang di sini tiap hari dialog, tiap hari dialog, sehari bisa 4 kali gitu kan.
1: Tapi seru, maksudnya aku tuh seru, suka ketemu seru sama pejabat-pejabat belakangan itu, entah kenapa aku suka
0: yang ketemu, seru itu gitu, bukan ketemu gitu. Yang seru itu bukan ketemu pejabatnya.
1: Jadi?
0: Yang seru itu bikin pejabatnya kikuk gitu.
1: itu udah macet banget itu ya.
0: Itu sebuah kayak kepuasan tersendiri loh, serius.
1: Emang pernah sampai kayak gitu?
0: Sering banget. Oh, sometimes kita punya data banget yang komplit, dia kadang-kadang karena karena dia si pembuat kebijakan bukan teknis, ya kadang-kadang data itu dia nggak sampai selengkap itu. Akhirnya pas break, dia update data lagi gitu. Baru setelah itu dia clarify lagi gitu. Itu kayak waduh, kayaknya gimana sih ngomongnya. Pokoknya ada kepuasan tersendiri lah gitu.
1: Karena gini ya, karena kita tuh baca berita kan, maksudnya kita tahu nih kan PP nomor berapa gitu kan, tanggal berapa, kita kan sering baca kan. Tapi kan kadang yang datang si pembuat kebijakan, tapi dia gimana ya istilahnya?
0: Kalau itu terlalu prinsipil sih. Yang sering itu dibahas itu kan bukan masalah undang-undang atau apa, bukan regulasinya. Cuman kayak memang data apa gitu, data kayak misalnya peningkatan ini, peningkatan itu. Atau mungkin kadang dia bawa topik ini, kita punya data penyanggah. Nah itu
1: Oh, itu seru.
0: I'm gonna kill you gitu, kayak gitu. Ya gitulah salah satu kepuasannya gitu kan. Kita yang cuma remah-remah roti ini bisa buat kikup orang-orang yang kayak
1: wow, gitu. Seru tuh.
0: Seru banget.
1: Seru ya.
0: Seru banget.
1: Iya, apalagi kan kita suka baca. Maksudnya kita udah baca, kita udah pernah dengar, kita udah sering baca kan.
0: Iya. Apalagi zaman sekarang kan data-data itu kan terbuka semua gitu.
1: Benar.
0: Tergantung kita yang ini kan, kita yang mau bahas itu apa enggak gitu.
1: Benar.
0: Time kan memang ya gitulah, agak susah ya kalau dijabarkan nanti pendengar.
1: Iya, yeah, pendengar kita jadi apa sih ini gitu ya.
0: Enggak, bukan gitu. Aku sih positif orang dengarnya. Nanti yang dengar, oh jadi kalian gitu. Tapi ada lagi kepuasan tersendiri itu kayak ini, kayak kemarin itu yang di Halo RRI itu finally ya aduan masyarakat itu ditindaklanjuti gitu. Wah, itu kayak
1: Oke,
0: itu happy banget gitu.
1: Itu happy banget itu. Benar.
0: Benar-benar ditindaklanjuti dan dia melapor ke kita, "Wah, ini nih benar ditambal nih jalannya," gitu katanya.
1: Iya, yeah. Apalagi yang paling sering itu lampu merah ya belakangan ini ya.
0: Iya, lampu merah. Enak itu.
1: Lampu merah, lampu gitu ya. Iya, benar-benar sih.
0: Jadi gimana? Mau dialog ini?
1: Kalau aku dialog kayaknya enggak dulu deh.
0: Enggak. Yang ini yang kalau misalnya yang kayak tandem gitu gimana? Suka enggak?
1: Tandem. Aku kalau tandem
0: ini bener introvert beneran nih.
1: Ih, aku kalau tandem itu pilih-pilih orang sih. Harus yang paling dekat banget. Harus yang paling dekat banget, karena kalau yang paling dekat banget gampang masuk ya kan.
0: Gimana?
1: Tapi kalau misalnya kalau temen tandemnya AIU
0: gitu,
1: kayaknya no deh. Enggak dulu.
0: Iya.
1: Karena aku juga sih dulu awalnya kan penyiar tandem ya. Wah, cuman karena keterbatasan kata-kata ya. Kan sekarang kita juga lagi monitor sama si pemilik kebijakan ya. Kita sempat kena tegur ya.
0: Tapi ya juga sih, kalau misalnya yang cuman AIU ya udah, masa kita kayak kedengarannya asik sendiri aja gitu kan jadinya kan.
1: Iya.
0: Benar juga sih.
1: Karena kita kan sering sekarang tuh diminta menyaring kata-kata, menyaring kalimat juga kan. Kita sempat sih dua kali dapat surat gitu ya. Karena nggak keren maksudnya.
0: Jam segini masih dipantau nggak sih?
1: Masih. Kita kemarin dapat tuh lagu Mariah Carey yang Touch My Body.
0: Kalau pengalaman yang itu adalah di off air aja lah ya.
1: Off air aja lah ya. Kita kemarin baru belum 3 bulan nih kayaknya.
0: Ya kayaknya serentak deh kayaknya.
1: Iya, yeah, betul. Itu serentak dapat ya.
0: Oke. Kayaknya makin jauh nih. Rembes kemana-mana nih kayaknya.
1: Iya.
0: Aduh ya deh. Jadi kita main lagu apa ini malamnya?
1: Aku ada apa ya? Tadi maunya apa sih? I don't wanna wait. Na na na na na na na. Ah, itu siapa sih yang nyanyi?
0: I don't wanna.
1: Paula Cole ya.
0: Paula Cole. Paula.
1: I don't wanna wait judulnya.
0: I don't wanna wait. I don't wanna wait.
1: Gitu.
0: Paula.
1: Paula Cole. Cole tulisannya.
0: I don't wanna wait. I don't wanna wait. Yeah.
1: I don't wanna wait.
0: Okay. Mau disalamin buat siapa dong?
1: Salam buat siapa? Buat yang masih bangun aja deh. Kayaknya.
0: Iya. Gak ada yang mau di special yang dikhusus.
1: Gak ada.
0: Salamin gitu sama
1: siapa ya?
0: Yang tadi ada yang masih bangun kan?
1: Yang mana?
0: Yang komisi.
1: Itu anak kos itu di belakang. Masa
0: anak kos. Enggak. Yang ngirim surat cinta. Halo yang lagi monitor ya. Komisi lagu-lagu yang kayak ada
1: monitor,
0: yang monitor ya, kayak lagu
1: monitor,
0: ada
1: lagu aneh-aneh,
0: ada gitu istilah ya. damn gitu. Itu bukan kata-kata kotor, itu damn itu ya.
1: Aku nggak bisa berkata-kata kalau masalah itu. Gitu. Tapi sialnya itu kayaknya
0: lagi di monitor, di monitor.
1: Tapi aku terus deh kayaknya.
0: Kamu merasa jadi incaran gitu. Incaran gitu ya.
1: Tapi aku selalu dimaafkan.
0: Ya iyalah kalau gitu. Ini orang denger ini lagi cerita apa?
1: Cuma. Enggak lah, malam kayaknya enggak. Enggak
0: ya. Ya coba lah kalau misalnya monitor itu jangan pakai Google Translate lah ya. Pakai ada Inggris itu ada yang idiomatik gitu kan.
1: Iya benar. Tapi kan
0: slang gitu ada idiomatic expression gitu jangan di. Jangan, jangan Google Translate lah. Allah, besok gue kena gak sih?
1: Lagu yang ini lagi kan, yang enak lagi gitu.
0: Oh, ini ada WhatsApp masuk nih. Udah, salam buat siapa?
1: Udah deh, salam buat semuanya aja deh yang masih bangun deh, yang masih dengar, yang masih monitor ya.
0: Yang masih memantau.
1: Ingat Eka gitu.
0: Oke, siap. Incaran ya.
1: Kalau misalnya dibilang besok kita meeting ya gitu. Oh, sudah lah itu ya.
0: Iya. Atau ke ruangan saya gitu enggak gitu.
1: Enggak, meeting aja. Meeting aja.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Oke lah.
0: Kalau misalnya dapat janjian aja lah ya kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Tahu bisa bareng-bareng kesana kan. Oke, okay, thank you.
1: Oke, okay, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada. Ini ada lagi. Oh ya. Yeah. Coba lagi, coba. Enggak ini ya. Boleh. Coba lagi. 812878 ya, atau bisa juga di 08 11 66 66 975 ya. Oh iya, oke. Okay. Ah ya. Ya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, sudah malam.
2: Sudah malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Ian.
0: Yeah. Di situ udah malam juga.
2: Iya, kita satu langit.
0: Satu langit.
2: Apa lain langit?
0: Satu langit iya, tapi beda cai kan.
2: Beda apa?
0: Beda cai kan.
2: Beda cai.
0: Cai.
2: Cai. Jadi kemarin dengar di Pro 3 dengar bendera abi-abi itu bendera.
0: Oh iya. Ada di situ.
2: Ada dua hari berturut-turut dalam hati gue perasaan lagi masuk di Pro 3 bukan di Padang.
0: Enggak kan ini itu paket dikirim juga kan ke pusat.
2: Iya betul, ngerti. Juga. Jadi dari beberapa RRI memang paketnya dikirim. Ke Pro 3 sesuai momen gitu kan. Sesuai
0: momen dan kayaknya juga ada yang terpilih gitu yang memang pilihan memang yang pilihan-pilihan gitu kan nggak mungkin kan sebanyak itu RRI di Indonesia dia semua yang diputar kan
2: pilihan aja bilang abi-abi itu apa sih pokoknya bagus deh
0: A B C D E F G gitu
2: sampai cek lagi ya A B C D ya sampai cek lagi ini salah apa enggak sih perasaan tadi kliknya Pro 3.
0: Oh ini karena ini kali karena bulan merdeka kan.
2: Iya karena bulan merdeka. Jadi mau iya kan makanya tadi bilang sesuai momen gitu.
0: Ah iya benar-benar. Apa kabar Teh? Udah lama nggak dengar suara Tete nih?
2: Kabar, alhamdulillah. Udah berapa kali juga masuk di Ian nggak dapet-dapet.
0: Iya ya. Tete mah gitu. Ke Padang mah terakhir.
2: Oh, kan memang bagian barat mah terakhir.
0: Oh iya.
2: Iya, Tete itu kalau bergabung tuh urutan, oh, timur urutan dulu, tengah, baru barat, oh, gitu.
0: Iya.
2: Bukan berarti sebelum, Padang tuh di akhir-akhir.
0: Sebelum ke Padang kemana dulu emangnya?
2: Timur Indonesia, tengah Indonesia, baru ke barat.
0: Oh, ke barat, iya iyalah.
2: Ke baratnya nggak? Ya antaranya ke Natuna. Kalau Natuna nggak dapet, ke Padang le akhirnya.
0: Oh gitu, siap. Yalah, berarti yang harus ini paling barat lah gitu ya.
2: Sudah, yang paling barat.
0: Sudah dekat Samudra Hindia gitu. Udah dekat sama Samudra Hindia gitu kan.
2: Kadang-kadang kepengen ke Bukit Tinggi juga, cuma liar ke Bukit Tinggi.
0: Liar eta
2: agak-agak liar gitu.
0: Kumaha liar?
2: Kumaha liar, kumaha riweuh gitu.
0: Riweuh. Iya, ya, tapi di situ lagi hujan enggak sih? Aduh. Apa? Lagi hujan juga enggak sih? Lagi gimana di Bogor?
2: Enggak hujan hari ini panas tapi enggak terlampau terik.
0: Oh.
2: Malamnya seperti biasa mendung. Angin.
0: Kalau Padang mah haredang.
2: Oh, haredang. Iyalah.
0: Pagi, gitu. Siang, sore haredang. Malam haredang.
2: Iya. Jadi kata-kata Sunda yang mengnasional itu haredang. Sama ngabuburit.
0: Ngabuburit. Oh iya benar.
2: Mengnasional kan, kayaknya di mana daerah pasti disebut tuh ngabuburit sama haredang.
0: Iya benar. Udah ini ya, udah familiar banget ya.
2: Makanya saya bilang mengnasional.
0: Oke.
2: Ngabuburit sama haredang.
0: Haredang.
2: Buktinya Ian di Padang tahu haredang. Cuma penyebutannya aja. Kalau lidah orang Sunda kan haredang gitu.
0: Lidah berudak mah beda sama lidah ini kan, sama lidah uda-uda sama lidah mojang juga beda kan.
2: Ya iyalah, semua juga gitu kan.
0: Iya. Oke lah Teh, ini lagi kayaknya udah mau di ending ya.
2: 80-90 ya?
0: Iya, Teteh mau lagu yang mana?
2: Dari Boyzone.
0: Boyzone yang mana tuh?
2: Baby Can I Hurt You.
0: Boyzone apa tadi?
2: Baby Can I Hurt You.
0: Boyzone. Baby Can I Hurt I Hurt You. Okay. Siap.
2: Okay, kalau gitu doa terbaik buat Ian.
0: Sama juga mohon.
2: Salam juga salam cantik, salam manis, salam sehat juga buat bocil luar ya, lucu
0: sampai ya bertiga ya.
2: Sama uminya juga ya.
0: Iya, siap.
2: Oke, kalau gitu salam Teteh buat semuanya aja, pendengar-pendengar setia.
0: Doa terbaik juga buat Teteh ya.
2: Amin. Allahumma amin barakallah ya buat kita semua. Oke.
0: Okay.
2: Itu aja Abian. Ya. Makasih. Selamat malam. Bye-bye.
0: Jadi malu ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita mainkan langsung karena ini udah makin larut juga ya. Kita ke Paula Cole dulu. Nanti lanjut ke lagu berikutnya ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: itu orang.
1: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
0: Iya, bentar lagi nih.
1: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh, Gus.
0: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok, cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Seleksi masuk perguruan tinggi bisa jadi merupakan salah satu tes terberat bagi pelajar di belahan dunia manapun. Tetapi Gaokao alias China's National College Entrance Examination atau NCEE kerap diklaim sebagai yang paling ekstrim. Setiap tahunnya di China ada jutaan murid SMA atau vokasi yang mengikuti ujian ini. Gaokao adalah ujian yang berlangsung selama 9 jam dan diselenggarakan selama 2 hari. Tes tersebut menguji siswa dengan 4 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan MIPA atau Sosium. Hasil dari ujian tersebut menjadi satu-satunya syarat diterima universitas di Cina, dan kebanyakan siswa di Cina hanya mendapatkan kesempatan mengikuti Gaokao satu kali. Gaokao merupakan bagian dari sistem pendidikan di Cina sejak tahun 1950-an. Meskipun ada jeda di masa revolusi budaya, bagi jutaan orang di Cina, utamanya yang bukan dari keluarga pejabat, Gaokao adalah tiket kesuksesan dan naik kelas strata sosial. Selama seleksi masuk perguruan tinggi ini berlangsung, pihak yang berwenang akan memasang CCTV serta detektor logam di pintu masuk sekolah. Ini dilakukan agar tidak ada siswa yang menyelinapkan

smartphone mereka. Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan siswanya membawa jam tangan terkomputerisasi. Naskah ujian yang dikirim ke sekolah akan dilacak dengan GPS guna memastikan tidak ada pertanyaan yang bocor. Bahkan pejabat di Provinsi Henan memanfaatkan drone yang membawa pemindai radio untuk menangkap adanya kecurangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar tuntas pula, kebersamaan kita pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas sepanjang hari ini, penyiar operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Selasa 11 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan saya Lydia Permata, akan memandu Anda di Padang pagi ini untuk edisi 11 Agustus 2026 ya. Selamat pagi untuk kalian yang baru aja bangun atau dari tadi sudah bangun ya. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan hidup bagi kita semua ya oleh Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, mengawali hari ini ya bagi kaum muslim dan muslimat, kita akan dengarkan dulu kumandang azan sholat subuh yang jatuh pada pukul 5:04 waktu Indonesia Barat. Tanda semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas.

Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang penuh.
1: Terus katakan informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menerjakan ibadah sholat subuh ya. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh pagi hari ini, pukul 6, belum, 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita jelang program Mutiara Pagi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali di Mutiara Pagi ya. Untuk edisi 11 Agustus 2026. Ya, bersama saya Lydia Permata akan memandu Anda sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita sudah terhubung juga ya, Ustaz, kita sudah bergabung ya, maksudnya dengan kita di virtual. Kita sapa dulu Ustaz kita pagi hari ini, ada Prof. Dr. Haji Rusdi AMLCMAG selaku Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumbar dan juga UMSB. Assalamualaikum Ustaz Rusdi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lydia Permata.
1: Iya, sehat pagi ini Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Segar pagi hari ini ya. Baik.
2: Sudah salat subuh kan?
1: Kenapa?
2: Sudah salat subuh.
1: Sudah salat subuh, betul. Segar ya setelah wudu, setelah salat gitu ya Ustaz ya. Oke, baik pendengar ya. Seperti biasa kalau Mutiara Pagi kita akan membahas sebuah tema begitu ya. Dan pagi hari ini tema kita adalah tuntunan kerukunan bertetangga menurut Al-Qur'an. Begitu ya Ustaz ya.
2: Ya.
1: Oke. Nanti Anda juga bisa berpartisipasi pendengar di line telepon kita 0751-812878 atau bisa juga lewat chat WhatsApp ya, atau telepon WhatsApp di 0811-666-6975. Ada juga bisa menonton program ini di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Padang, yang juga bisa mendengarkan streaming juga di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Nah, untuk pertama kita akan dengarkan dulu pengantar tentang topik kita pagi hari ini, pendengar, dari Ustaz Rusdi. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang penuh berkah ini, juga cuaca sangat mendukung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba Allah dan juga tugas-tugas kita selaku warga masyarakat. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, topik yang kita angkat di subuh ini, bagaimana tuntunan Al-Qur'an tentang kehidupan bertetangga. Tetangga itu tentu sudah jelas untuk kita, bahwa tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang itu. Antara lain, ya, subuh ini kita kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mangkana muktalam fakura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah para pendengar surah An-Nisa ayat 36. Kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang dua hal. Pertama, berbicara tentang hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nah, dikatakan di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ritual atau penyembahan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Yang kedua, nah, mulai dari wabil walidaini ihsana ini sampai akhir itu berkaitan dengan hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Di antara hubungan kita dengan sesama manusia yang perlu kita jaga itu adalah yaitu dengan tetangga. Secara jelas di sini disebutkan kita harus berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya. Waljaril junubi waljaril kurba waljaril junubi, itu adalah tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga jauh itu antara lain kita lihat orang yang semasjid dengan kita itu tetangga. Sama jamaahnya kita dengan masjid. Nah, itu adalah tetangga kita. Berarti sekompleks ini. Nah, sekompleks misalnya ada satu masjid, itu adalah tetangga kita. Kita harus berbuat baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan tetangga-tetangga kita. Apalagi tetangga dekat yang kita sebut dengan tetangga next door itu ya. Tetangga yang sebelah rumah dengan kita. Nah, ini adalah tetangga dekat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menghargai bergaul dengan tetangga? Itu Rasulullah SAW mengaitkan dengan keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Ini yang pertama. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Hormati tamunya. Berikutnya kata Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa saja yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangga. Bagaimana kita memuliakan tetangga? Tentu kita diawali dengan bergaul secara baik. Bergaul secara baik, tegur sapa. Nah, inilah kadang-kadang yang kehidupan kita sekarang ini, kadang-kadang tembok besar yang membatas antara rumah kita dengan tetangga. Kadang-kadang tidak tahu siapa tetangga kita. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan iman. Seperti ungkapan Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian juga memberikan bantuan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan yang bersangkutan. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak mungkin seseorang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini diungkapkan oleh Umar, ya, An Umara radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'ur rajulu duna jarihi. Tidak mungkin seseorang mendapatkan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Oleh sebab itu kita harus memberikan bantuan, tentu sesuai dengan kemampuan ya dan kesanggupan kita. Begitu juga diungkapkan oleh Rasulullah seperti yang disampaikan oleh Abu Dzar ya, An Abi Zar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, iza tabakhta markatan wa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Nah, ini dari Abu Zar, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, kata Rasulullah, bila engkau memasak satu masakan yang punya kuah, ya banyak kuahnya, yang punya kuah, banyakkan kuahnya itu. Beri tetanggamu. Ah, ini di antara lain yang memberikan tuntunan ya. Hadis-hadis Rasulullah, banyak hadis-hadis lain yang memberikan tuntunan agar kita berbakti, berbuat baik pada tetangga. Sehingga dengan demikian para pendengar akan terwujud, kalau saling menghargai akan terwujud apa yang kita sebut dengan harmonis. Ya. Rumah tangga, tetangga bertetangga, kehidupan bertetangga yang harmonis, aman, damai, dan tenteram. Kan ini yang kita dambakan dalam kehidupan dunia ini. Mana pergaulan yang harmonis, di rumah tangga kita harmonis, dengan tetangga kita harmonis, dan juga dengan masyarakat sekitar kita harmonis. Nah, mudah-mudahan para pendengar ini dapat kita laksanakan ya, dapat kita amalkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Baik, ini dia kita tunggu partisipasi daripada pendengar kita. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas pengantarannya. Dan sudah ada dering telepon yang terdengar. Kita angkat dulu ya, Ustaz ya.
2: Oke.
1: Assalamualaikum, Mutiara. Pagi, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Lydia.
1: Iya, selamat pagi, Kak Ika.
3: Iya.
1: Oke deh.
2: Ya, silakan, Kak, ya.
1: Silakan, Ika. Kak Ika.
3: Iya, makasih, Kak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Semoga sehat keluarga. Amin. Saya mau nanya tentang tetangga. Tetangga yang dia sih, tetangga aku tuh kaya, Pak Ustadz. Tapi dia tuh cuek aja, udah senyum kita cuek juga. Kalau apa nggak mau berbagi, tapi kalau ada dia keperluan sama kita baru dia baik. Bagaimana kita menyingkapinya? Yang kedua, Pak Ustadz. Kita kan udah merdeka nih, tapi kenapa korupsinya kok belum merdeka juga, Pak Ustadz? Semakin ditangkap semakin menyamur, malah miliaran, triliun, bikin bulu roma kita berdiri, Pak Ustadz. Padahal orang-orang yang korupsi itu kan sebelum disumpah, kan dia udah disumpah itu, kan dia sholat juga, Pak Ustadz. Kenapa kok dia korupsi juga, Pak Ustadz?
1: Oke, baik. Kita
3: makasih banyak ya, Pak Ustadz, kali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih, Ustadz, dari Kak Ika tiba-tiba. Iya, boleh Ustadz, tetangga yang kaya, cuek,
2: cuek dan korupsinya.
1: Iya, ada lagi yang korupsi ini. Ini bukan tetangganya yang korupsi ini, tapi yang lain yang korupsi. Nah, ini mungkin yang pertama dulu nih, Ustadz. Bagaimana menghadapi tetangga yang seperti itu?
2: Ya. Baik, terima kasih Ika di Bacipuk. Ya. Yang berkaitan dengan yang pertama, tetangga cueknya. Artinya tidak mau tahu dengan lingkungan. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat ajaran agama, kita awali dengan diri kita, ibda binafsik, ya, nah, itu pepatah Arab, ya. Ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri. Jadi kalau dia cuek, kita tegur dia, ya, kita tegur. Artinya tegur itu kita sapa, bukan tegur dalam pengertian negatifnya. Kita sapa, ya. Jadi ini memang kehidupan-kehidupan kota sekarang ini ya, itu memang kehidupannya yang banyak individualis ya. Pribadi-pribadi. Nah, tapi agama mengajarkan kehidupan bermasyarakat. Sebab itu diatur sendiri oleh apa, oleh sebab itu di akhir ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ah, mungkin ini tetangga yang disebut oleh Ika ini sombong dia ini, mungkin dia merasa kelasnya tinggi ya. Nah, mungkin karena merasa statusnya lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu kita awali saja. Ya. Kita awali dengan bismillah ya. Nah, kita silakan bagaimana tanggapan dia. Kita namun kita kan tidak meminta kepada yang bersangkutan. Kita kan hanya menyapa. Mudah-mudahan ini satu kali dua kali ini sudah terbiasa. Nah, barangkali ini nanti akan membuka jalan ya, untuk pergaulan yang harmonis ya, untuk saling. Nah, kalau satu kali dua kali sampai tiga kali ini kita saja memulai, mungkin nanti dia merasa sehingga kali yang keempat itu dia awali lagi, dia yang memulai di sana. Nah, ini kita awali dengan diri sendiri. Nah, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketidakpedulian kita balas dan ketidakpedulian tidak boleh. Kita ketidakpedulian orang kepada kita, kita jawab dengan kepedulian. Kepedulian itu, ya mungkin yang tadi sebut dengan tegur sapa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan yang berhubungan dengan korupsi ya. Semakin merdeka kita sudah 81 tahun ya merdeka ya. Nah, memang korupsi itu karena memang kita belum menemukan ya, negara kita belum menemukan solusi yang tepat ya. Kalau di misalnya di Cina misalnya, koruptor itu dihukum mati kan, hukum mati. Nah, ini kita belum belum sampai ke sana. Nah, kalau hukumannya berat, nah ini mudah-mudahan ini juga didengar oleh anggota-anggota DPR RI ya, itu menciptakan, menyusun suatu rancang undang-undang ya, yang berhubung dengan korupsi ini. Sebab kadang-kadang korupsi itu ada kesempatan ya, ada kesempatan. Ya, nah, oleh sebab itu yang pertama yang jelas, yang bahwa yang paling dominan itu dalam hidup kita sebenarnya adalah keimanan. Keimanan. Jadi kalau keimanan masing-masing kita ini diperkuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memonitor, kita yakini Allah Subhanahu wa taala melihat segala aktivitas kita. Malah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saja yang lahir, tidak saja yang tampak, yang tidak tampak pun. Nah, oleh sebab itu ini akan membuat kita menjadi yang perkuat keimanan dulu yang penting sekali. Berarti keimanan, walaupun kita beraksi secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, kalau ini tertanam di dalam jiwa kita, dalam jiwa anak-anak kita, dalam jiwa generasi muda kita, dalam jiwa para pemimpin kita, insya Allah korupsi itu akan hilang. Nah, demikian. Bagaimana? Oleh sebab itu kita persiapkan dari sekarang. Ya. Kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 9 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Nah, itu dalam surah An-Nisa ayat 9 ya. Hendaklah merasa khawatir orang-orang kalau nanti meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah-lemah, yang mereka khawatir atas kesalahan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini zuriatan di apa itu generasi yang lemah. Nah, di antara lemah itu adalah lemah keimanannya. Lemah keimanannya membuat dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, antara lain yang disebut dicari oleh Ika dengan korupsi. Nah, ini iman ini adalah awal betul-betul meyakini Allah itu memonitor, Allah itu memperlihatkan, melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan itu dicatat, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Rakib dan Atid itu. Nanti diberikan kepada kita yang disebut dengan kitab, ya, yang kitab. Ya. Sehingga Rasul Allah katakan kepada setiap kita, Iqra kitabak, silakan baca catatan harianmu itu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup hari ini engkau sendiri yang menghitung. Kalau sekarang teknologi ada teknologi gambar ya, kita juga dipoto ini. Nah, kita melakukan aktivitas hari ini pagi ini subuh mubarakah atau mutiara pagi ya, itu direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat nanti oleh dia permata tanggal 11 berhubungan dengan Ika Batipu itu ada rekamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kalau keimanan ini kuat, itu akan mengurangi atau menghabiskan yang kita sebut dengan korupsi. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Ika. Ya.
1: Oke, okay. Baik Ustaz, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan Ika. Ini sepertinya penelpon terakhir juga ya Ustaz ya, yang bisa kita angkat di pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusbi dari UPDP.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Unju, silakan pertanyaan di Unju.
4: Apa tema tadi ini?
1: Temanya Unju adalah tuntunan kerukunan bertetangga menurut Al-Quran.
4: Gimana gitu ya, kita kan sebagai manusia itu tidak akan melepas dan saling membutuhkan satu sama lain. Kami tidak bisa hidup sendiri, gimana gitu kita hidup tentram, rukun dan damai, dan hidup sakinah, mawaddah, warohmah dalam kehidupan bisa ya kita tidak bersaudara dalam iman, tapi kita bisa bersaudara dalam kemanusiaan, kita bisa hidup rukun, damai untuk selamat dunia dan akhirat, kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti itu kita bisa hidup tentram bersama ya. Itu paling berarti, dan kemerdekaan ini kan tidak hanya ada peran sesama muslim aja, ada peran juga agama lain, kita saling toleransi lah, saling bersama manusia. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas.
2: Sudah jelas ya.
4: Insyaallah.
1: Yep. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Unju Dipo, silakan tanggapannya Ustaz.
2: Oh, baik, terima kasih Unju Dipo di Enam Suku Kota Solo. Memang manusia itu adalah makhluk sosial ya. Di dalam istilah sosiologi disebut dengan zon politikon ya. Makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Unju Dipo tidak bisa hidup sendiri. Unju Dipo membutuhkan orang lain. Orang lain tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan Unju Dipo. Oleh sebab itu, tetangga ini juga membutuhkan tetangga yang lain. Jadi ini sudah hukum alam itu ya. Oleh sebab itu, harus terjalin ukhuwah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh sebab itu ada hadis yang berkata berkaitan dengan itu, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman sesalah seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya bagaikan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini adalah pangkal dari harmonisasi. Termasuklah yang tadi itu adalah yang disebut oleh Unju Dipo, yaitu kerukunan. Kerukunan, toleransi. Nah, toleransi itu tasamuh bahasa Arabnya. Toleransi. Termasuklah toleransi beragama kita di alam kemerdekaan ini. Ya, ada toleransi beragama. Nah, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Memang kita sebagai Muslim meyakini 100% bahwa yang benar itu adalah Islam. Namun, pada penganut agama lain kita silakan beribadah menurut keyakinan mereka. Nah, ini yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Mudah-mudahan ini modal kita untuk kehidupan yang harmonis. Diawali tadi kita sebut dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis, kehidupan bertetangga yang harmonis, kehidupan bermasyarakat yang harmonis, akan lahirlah nanti, akan terwujud apa yang kita sebut dengan negara yang adil dan makmur. Bahasa Al-Qur'annya baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baik, negeri yang indah, diredai di bawah reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Lydia komentar kita untuk mencuri po di enam suku Solo. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Ustaz. Ya, kita langsung ke closing statement kita Ustaz untuk topik di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Para pendengar yang berbahagia, sebagai kata penutup atau closing statement kita pada kesempatan ini, kita sampaikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus hidup berdampingan, hidup rukun, hidup damai, hidup saling menghargai. Nah, saling menghargai itu antara lain dengan kehidupan tetangga. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengaitkan antara keimanan dengan kehidupan yang harmonis dengan tetangga. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa saja yang mengatakan, mengakui beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangga. Mudah-mudahan ini dalam kehidupan kita, dalam menyongsong proklamasi 17 Agustus yang akan datang, kemerdekaan kita yang ke-81, mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengamalkan kehidupan yang harmonis dalam rang bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu keadilan sosial misalnya bagi seluruh rakyat Indonesia, terwujud keadilan bertetangga, kedamaian bertetangga. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Rusdi, terima kasih ya di untuk mutiara paginya hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah mutiara pagi untuk pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Jangan kemana-mana, masih dengan Lida Permata untuk program selanjutnya.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sampai tahun 2009 kita adalah seluruh anak-anak yang 266 ribu ini upayakan itu lakukan jemput bola lah.
3: Jadi kalau ada potensi seperti diinfokan BMKG akan terjadi megatrust, pemerintah baru mulai menyiapkan kegiatan.
1: Sari Berita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang mengejarkan layanan jemput bola untuk penerbitan kartu identitas anak ke sekolah. Dinas Perhubungan Kota Padang menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar depan Gedung Inspektorat dan Bapenda Kota Padang di Jalan Sawahan. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lydia Permata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang menggenjarkan layanan jemput bola untuk penerbitan kartu identitas anak KIA ke sekolah. Tahun ini seluruh pelajar sekolah menengah pertama atau SMP ditargetkan dapat memiliki KIA melalui program dimaksud. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Jadi setiap warga negara 0 sampai 17 tahun kurang sehari itu dia harus ada identitas pengganti KTP. Maka itu namanya kartu identitas anak.
4: Layanan jemput bola penerbitan KIA yang dilakukan di Dukcapil Kota Padang di sekolah merupakan wujud komitmen dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya bagi pelajar. Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, hingga saat ini, masih 70% anak di daerah ini yang memiliki KIA. Dari 266.324 anak, masih terdapat sekitar 79.000 lebih anak atau 30% yang belum mempunyai KIA. Melihat capaian dimaksud, Disdukcapil Kota Padang bertekad mempercepat penuntasan penerbitan KIA dengan melakukan inovasi jemput bola ke sekolah. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan seluruh pelajar SMP telah memiliki KIA melalui layanan jemput bola. Setelah pelajar SMP tuntas, kata Ances, kemudian dilanjutkan kepada pelajar di sekolah dasar SD dan sekolah menengah atas SMA sederajat. Secara keseluruhan, ditargetkan semua anak mempunyai KIA pada 2029. Ances menyampaikan layanan jemput bola untuk penerbitan KIA bagi pelajar telah diluncurkan pada 29 Juli 2026 lalu di SMPN 28 Kota Padang. Nantinya diteruskan secara rutin dan bergiliran sesuai kesiapan sekolah.
2: Tinggal 30% lagi kan, harus kita uber sesuai arahan Pak Wali, kalau dapat 100% gitu. Sampai tahun 2009 kita adalah seluruh anak-anak yang 266.000 ini upayakan tentu lakukan jemput bola lah ya. Ditunggu masyarakat, dan itu lama. Maka kita launching, di acara launching itu diundang seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta. Cara mengurus KIA itu gampangnya pakai akte kelahiran. Menanamkan sejak dini pentingnya adminduk ini, tertib administrasi kependudukan.
4: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, KIA bukan sekedar kartu identitas resmi bagi anak, namun juga bisa memberikan berbagai kemudahan akses terhadap layanan publik, mulai dari perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan anak. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Padang menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar depan Gedung Inspektorat dan Bapenda Kota Padang di Jalan Sawahan. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga dalam program Halo RRI kemarin terkait kendaraan yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Berikut laporan Febian Syafitra.
5: kita akan segera tindak lanjuti, apalagi di trotoar ya, trotoar bukan.
6: Dinas Perhubungan Kota Padang menindaklanjuti laporan warga dalam program Halo RRI kemarin. Laporan terkait kendaraan yang parkir di trotoar depan gedung Inspektorat Kota Padang atau kawasan Sawahan. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan, trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan bukan sebagai tempat parkir. Ia memastikan laporan masyarakat terkait parkir di trotoar akan ditindaklanjuti.
5: Trotoar bukan untuk parkir, tapi memang untuk pejalan kaki. Ini akan segera kita tindak lanjuti. Bahu jalan ini memang kita saat ini prioritas yang untuk penertiban itu di kawasan tertib lalu lintas, yaitu Jalan Khatib Sulaiman, kemudian Jalan Sudirman. Nah, ini memang prioritas, tapi tidak untuk demikian kalau apabila terjadi soal kemacetan, kita juga di jalan-jalan lain akan melakukan penertiban juga.
6: Pantauan RRI di lokasi kemarin menunjukkan trotoar sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat parkir. Menurut petugas keamanan Gedung Inspektorat, Repan mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani telah datang ke lokasi dan menemui pihak inspektorat. Penertiban tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut agar trotoar tidak kembali digunakan sebagai tempat parkir.
7: Tadi besok Pak Yudi ya Bang ya, datang ke sini untuk penertiban jalan atau trotoar yang di depan itu kantor langsung dibereskan untuk tenaga keamanan membantu untuk membereskan. Dan untuk selanjutnya tidak dibolehkan lagi. Oke. Seperti itulah tadi itunya.
6: Sebelumnya melalui program Halo RRI, seorang warga melaporkan kendaraan yang kerap parkir di trotoar dan bahu jalan di depan gedung Inspektorat Kota Padang. Warga menilai kondisi tersebut mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di kawasan Jalan Sawahan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Padang Fashion Summit menjadi ajang bagi siswa SMK menunjukkan kemampuan di bidang tata busana, salah satunya SMK Negeri 8 Padang. Kegiatan tersebut dimanfaatkan siswa untuk mengaplikasikan pembelajaran di sekolah ke dalam karya dan penampilan di ruang publik. Kembali Febian Syafitra menyampaikan laporannya.
8: Untuk tampil, belajar, bisa mengenal dunia fashion.
6: Kepala SMK Negeri 8 Padang, Ita Desnatalia mengatakan, keterlibatan siswa dalam kegiatan Padang Fashion Summit merupakan langkah untuk mempraktikkan kemampuan yang diperoleh selama belajar, sehingga tidak hanya berhenti pada teori. Menurutnya, siswa perlu mendapatkan pengalaman tampil dan menunjukkan kompetensi mereka kepada masyarakat. Ia menyebut SMK Negeri 8 berupaya rutin mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan dunia fashion. Padang Fashion Summit menjadi salah satu kegiatan yang setiap tahun diikuti sekolah untuk memberikan pengalaman kepada siswa jurusan tata busana.
8: Setelah belajar di sekolah, ya kalau hanya untuk belajar tapi tidak ditunjukkan ke masyarakat bahwa kita apa kemampuan kita, tentu nanti yang akan tahu dengan kemampuan kita enggak ada yang tahu begitu. Makanya kami SMK 8 Padang selalu berusaha setiap ada event-event seperti ini, Padang Fashion Summit, insya Allah itu selalu setiap tahun kami ikut. Kedepannya event-event seperti ini terus dilaksanakan karena bisa menjadi ajang bagi murid-murid.
6: Dalam penampilan Padang Fashion Summit, siswa membawakan konsep busana batik modern dengan memadukan nuansa batik Minangkabau. Karya tersebut dirancang oleh siswa dengan mengembangkan pembelajaran tata busana dan kreativitas yang diperoleh selama berada di sekolah. Salah seorang siswa SMK Negeri 8 yang ikut menonton acara fashion show, Citra Oktari mengatakan, dirinya sengaja datang untuk mengikuti kegiatan karena sekolahnya menjadi salah satu peserta fashion show. Ia menilai Padang Fashion Summit memberikan kesempatan untuk melihat berbagai model dan perkembangan fashion yang ada di Kota Padang.
9: Emang sengaja kesini karena sekolah kami ada ikut fashion show. Menurut aku sih seru, jadi bisa lihat berbagai macam fashion. Kami tugas dari guru juga melihat ya bagaimana fashion show di dunia fashion gitu.
6: Citra berharap kegiatan seperti Padang Fashion Summit dapat terus dilaksanakan, sehingga siswa yang berkecimpung di tata busana semakin termotivasi untuk berkarya. Ia juga berharap sekolahnya dapat terus berkembang untuk menghasilkan karya di bidang fashion. Febian Syafitra melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Sumbar mencatat pada Maret 2026 garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan mengalami kenaikan dibandingkan September 2025. Perwasis lengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat garis kemiskinan di Sumatera Barat baik di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2026 sebesar Rp808.511 atau naik 4,12% dibandingkan September 2025. Selama periode September 2025 hingga Maret 2026, tercatat jumlah penduduk miskin di Sumbar sebesar 311.14.000 orang atau turun sebesar 1.16.000 orang. Sementara tingkat kemiskinan pada periode yang sama juga menurun mencapai 0,04% dari 5,31% menjadi 5,27%. Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin mengatakan, jika dirinci menurut wilayah, tercatat jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,50.000 orang dari 115.18.000 orang pada September 2025 menjadi 118.68.000 orang pada Maret 2026 dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,82%. Sementara pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 4.66.000 orang, yakni dari 197.12.000 orang pada September 2025 menjadi 192.46.000 orang pada Maret 2026 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,88%.
11: Kita melihat antara kota dan desa, beberapa komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat di pedesaan dan perkotaan sedikit berbeda memang. Jadi cukup dominan di sini misalnya beras ya. Jadi beras di perkotaan itu lebih rendah dibandingkan beras di pedesaan. Tapi kalau berasnya terkendali, sebetulnya juga memberikan satu dorongan pada masyarakat di pedesaan untuknya tidak miskin ya, tidak sulit untuk mendapatkan itu. Rokok, nah ini rokok ini juga menjadi komoditas yang menjadi, yang mempengaruhi bagaimana dinamika harganya untuk garis kemiskinan yang ada.
10: Kepala BPS Sumbar, Hasan menambahkan, meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan pada Maret 2026 menandakan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar di perkotaan, namun justru menyempit di perdesaan. Sementara berdasarkan indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama, tercatat wilayah perkotaan juga mengalami peningkatan dan penurunan terjadi di perdesaan. Hal dimaksud menunjukkan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan semakin lebar, sementara di perdesaan semakin merata. Hans Permananda melaporkan.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun sekolah rakyat terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya SRT di Kabupaten Darmasraya. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, kepada RRI mengatakan ke-6 daerah tersebut yaitu dalam pesisir selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan 50 kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan, salah satunya di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa.
12: 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan, calon siswa SRT mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjagaan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Wildan berharap pembangunan SRT di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan target sehingga mulai 2027 semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, UNAN, Profesor Fauzan kepada RRI mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi kebencanaan telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait di sekolah. Namun intensitasnya seringkali hanya ketika muncul informasi mengenai potensi bencana dan setelah bencana. Profesor Fauzan menyarankan agar pola tersebut diubah, mengingat Sumatera Barat berada di wilayah yang rawan berbagai jenis bencana. Ia menilai pendidikan kebencanaan sebaiknya menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal yang dipadukan dengan kearifan lokal. Materi dasar mengenai mitigasi dan penanganan bencana dapat diberikan selama 1 semester. Kemudian simulasi evakuasi dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun.
3: Informasi yang diberikan itu ada, tapi tidak reguler. Jadi kalau ada potensi seperti diinfokan BMKG akan terjadi megatrust, pemerintah baru mulai menyiapkan kegiatan gitu. Tapi kalau tidak ada informasi mengenai potensi bencana, kegiatan tidak ada gitu. Saya lihat selama ini kita tidak sustainable, tidak berkesinambungan.
1: Ketua Pusat Studi Bencana UNAN Profesor Fauzan juga mendorong agar selain di sekolah, pemerintah perlu memperluas edukasi kebencanaan melalui berbagai media komunikasi. Media sosial, radio, televisi, hingga video edukasi singkat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mitigasi secara rutin sehingga budaya sadar bencana tumbuh di tengah masyarakat. Universitas Andalas menyebut 8.000 lebih mahasiswa baru angkatan 2026 di auditorium UNAN kemarin. Rektor Eva Yunedi berpesan agar mahasiswa mengingat 7 pilar menuju generasi unggul. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Jejak digital yang ceroboh akan meruntuhkan reputasi yang susah payah sudah dibangun selama kuliah.
10: Hari pertama pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Andalas angkatan 2026 di auditorium UNAN kemarin berlangsung meriah dan edukatif. Dalam sambutannya, Rektor UNAN Eva Yonedi mengatakan keberhasilan melewati proses seleksi masuk bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal bagi mahasiswa untuk merancang masa depan. Ia menjelaskan, mahasiswa angkatan baru perlu mengenali 7 pilar sebagai pedoman dalam mengembangkan kemampuan akademik, profesional, dan karakter. Ketujuh pilar dimaksud yakni membangun fondasi akademik, daya saing global, membangun ketangguhan melalui kompetisi, gali pengalaman dunia kerja melalui magang dan program pertukaran, perdalam keilmuan dan mentoring, kepemimpinan dan kecerdasan sosial, serta bijak menggunakan media sosial.
13: Ketujuh pesan tadi merupakan satu kesatuan untuk sukses menjadi mahasiswa UNAN. Prestasi akademik tanpa kemampuan berorganisasi akan membuat kalian pintar sendirian. Aktif berorganisasi tanpa prestasi akademik membuat kalian kehilangan legitimasi keilmuan.
10: Rektor UNAN Eva Yunedi menambahkan, ketujuh pilar dimaksud sebagai satu kesatuan dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki integritas dan kesiapan menghadapi dunia profesional. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedi Trihariadi yang didaulat sebagai pemateri PKKMB menyampaikan, mahasiswa memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi sejak dari lingkungan kampus, diyakini dapat melahirkan generasi pemimpin yang bersih dan memiliki nilai integritas.
14: Mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi terutama melalui pencegahan sebagai kaum intelektual. Partisipasi aktif masyarakat termasuk mahasiswa adik-adik kali dalam membangun budaya anti korupsi sejak dini dari lingkungan kampus hingga ketika menjadi pemimpin kelak, jadilah pemimpin yang berakhlak mulia.
10: Selain menerima pembekalan terkait dunia kampus, sebanyak 8.115 mahasiswa baru angkatan 2026 Universitas Andalas juga mendapat pengetahuan terkait pencegahan kekerasan hingga prospek pengembangan karir dan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Hans Permanda melaporkan.
1: Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat fasilitas sejumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
15: Karena itu menggunakan fasilitas. Kalau yang satu surfing kita sudah disiapkan oleh alam.
4: Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga pada ajang Porprov ke-16 Sumatera Barat. Dari 5 cabang olahraga yang dipercayakan, 4 diantaranya membutuhkan dukungan fasilitas yakni kriket, kabadi, judo, dan IBCA MMA. Sedangkan surfing memanfaatkan arena alami. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, fasilitas yang disiapkan seperti satu oktagon untuk cabang olahraga IBCA MMA. Fasilitas oktagon tersebut menjadi yang pertama dimiliki di Sumatera Barat. Selain MMA, kata Ali, fasilitas baru juga disiapkan untuk cabang olahraga judo dan kabadi berupa matras pertandingan. Pengadaan dilakukan karena sebelumnya fasilitas untuk sejumlah cabang olahraga tersebut masih terbatas.
15: Ternyata satu oktagon ini cuman baru kalau kita yang beli, baru satu-satunya di Sumatera Barat. Kabadi untuk matras kita beli juga semuanya baru. dengan alasan ketika kita melaksanakan event di multi event Poprov ini yang selama ini kita belum pernah mendapatkan satu-satu fasilitas, dan dengan adanya sekarang ini Poprov ini kita beli, kita berharap fasilitas itu akan kita manfaatkan untuk mengembangkan semua cabang olahraga yang pernah dipertandingkan di Mentawai.
4: Ketua Umum KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin menambahkan, pengadaan fasilitas dimaksud diharapkan tidak berhenti untuk kebutuhan Porprov 2026. Peralatan yang telah tersedia

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengejarkan layanan jemput bola untuk penerbitan kartu identitas anak ke sekolah. Dinas Perhubungan Kota Padang menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar depan Gedung Inspektorat dan Bapenda Kota Padang di Jalan Sawahan. Demikian warta berita pada daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: Awan lentikular adalah awan gelombang orografik berbentuk lensa yang terbentuk ketika udara stabil dan angin bertiup melintasi di bukit dan pegunungan dari arah yang sama atau serupa dari ketinggian yang berbeda melalui troposfer. Awan terbentuk melawan arah angin dari penghalang di jalur arus udara yang kuat. Awan lentikular dapat dilihat seperti melayang-layang selama berjam-jam atau hari, sehingga perubahan angin atau cuaca dan awan menyebar lalu berpecah. Awan yang tampak aneh dan tidak wajar ini terbentuk terutama dari sesuatu yang mengganggu aliran udaranya, yaitu bukit atau pegunungan atau gedung tinggi di sisi bawah angin, atau melawan arah angin, gunung dan tidak bergerak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk anda pendengar yang baru aja mendengarkan Pro 1 RRI Padang, yang lagi di jalan, baru nyetel radionya di mobil kendaraan anda ya, mau melaju ke tempat aktivitasnya. Pagi ini mau nganterin anak dulu mungkin, mau nganterin adik, keponakan, pokoknya mau nganterin siapa lah gitu pagi-pagi ya. Atau emang lanjut langsung ya beraktivitas, mau ke kantor, mau ke tempat jualan, mau keluar kota juga mungkin ya. Semoga hari ini lancar, luncur semua aktivitasnya, tidak terkendala satu apapun ya. Dan untuk mendapatkan hiburan informasi, pasti tetap dengerin Pro 1 RRI Padang pendengar. Seperti informasi yang satu ini ya, wilayah pantai barat Sumatera, Bengkulu Utara. Ini Bengkulu diguncang gempa bumi tektonik Selasa 11 Agustus pukul 00.08 menit waktu Indonesia Barat tadi ya. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menunjukkan kalau gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitude 4,8 di kedalaman 31 km. Dan tidak berpotensi tsunami ya, oke. Okay. Jadi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan kalau gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Gitu ya. Dan BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder dan juga masyarakat. Pada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menghindari dari bangunan yang retak ataupun rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Informasi ini pendengar bisa anda baca juga ya di portal berita kita rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Habis makan, ngerokok.
4: Bro, ada korek gak, bro?
3: Kumpul bareng teman-teman? Juga ngerokok.
4: I have no idea.
3: Lagi butuh ide kreatif? Ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis? Masih ngerokok.
4: Bang, isi full ya.
3: Lagi di pom bensin? Juga ngerokok? Oh, no!
5: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Rosa Tokarel, informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah mengimbau masyarakat ya untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di medsos ya, langsung disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodari. Ya, stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan juga konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, gitu. Ya. Qodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan oleh pemerintah.

Bro, satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan dulu untuk pagi hari ini ya. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk kesempatan hari ini. Untuk kalian semuanya, selamat mengikuti.